0: terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land

0: clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
1: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, yang lama pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggerak AFNI, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
0: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alcianah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan. Tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Lebih memilih patah hati atau sakit gigi? Sakit gigi, hati atau sakit gigi gitu ya. Dan dua-duanya saya tidak memilih. Saya memilih bahagia, memilih sehat. Satu lagu dari Raja Patah Hati. Dan Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta pagi ini di hari libur ya. Libur 25 Agustus 2026. Anda libur atau mungkin juga seperti saya mendapatkan shift kerja bertugas pagi hari ini. Tapi tidak apa-apa, kita jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Nanti rasanya tuh ringan gitu ya. Selamat pagi, saya pagi hari ini tidak ini ya, tidak membuka line telepon ya, hanya sebatas WhatsApp saja di 081-3900-15525 sampai nanti jam 10 pagi. Selamat pagi yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Pagi Mbak Ria, tugas meruput, alhamdulillah ketemu lagi, sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan nyimak-nyimak aja di Surakarta pagi yang dipandu Mbak Ria. Barokah tugasnya. Nanti saya tinggal keluar healing kintil cucu Mbak Ria. Oh iya, gak apa-apa, mumpung libur ya. Ada Bunda Tifa juga, selamat pagi. Ada Bu Dwi Jayati Baki, selamat pagi juga Mbak Denny sudah selamat bertugas. Salam sehat dan semangat selalu di pagi hari ini. Semangat pagi juga, saya menemani aktivitas pagi hari Anda sampai nanti jam 10 pagi.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

Yang terbaik untuk Anda pendengar, kami hadir Pro Satria di Surakarta sepanjang hari menemani seluruh aktivitas hari Anda gitu ya. Dan tinggal menghitung hari lagi, bulan Agustus sudah berakhir, ini sudah tanggal 25. Dan sebentar lagi di bulan depan RRI Surakarta punya gawe RRI ya, seluruh Indonesia pastinya, karena kami bertambah usia. Dan untuk memperingati bertambahnya usia kami RRI, seperti biasa setiap tahun kami mengadakan event gitu ya, event RRI Fest 2026. Dan untuk mengawalinya besok ada panggung ketoprak pendengar, panggung ketoprak yang biasanya kan diselenggarakan setiap Selasa ke-2 dan ke-4 ya ini ya. Tapi untuk event spesial kali ini panggung ketoprak akan diselenggarakan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 seperti biasa pukul 8 malam sampai dengan selesai. Dan besok malam ini mengambil lakon Melik Kamukten. Nah, untuk Anda yang mempunyai waktu luang bisa langsung datang di Auditorium Sarsito Mangunkusumo atau mungkin mendengarkan secara langsung panggung ketoprak melalui Pro 4 RRI Surakarta. Dan pastinya nanti kita mempunyai beragam acara dalam RRI Fest di tahun 2026 ini. Seru pastinya, tunggu kabar kami atau update kami selanjutnya.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pagi-pagi gak usah lara hati ya. Pagi-pagi harus tetap semangat, harus bahagia. Penyakit-penyakit hati disingkirkan gitu ya, biar apa namanya menjadikan diri kita sehat. Yeah, benar. Terus jangan lupa awali pagi hari ini dengan sarapan, karena mudah-mudahan atau mungkin nanti seharian akan beraktivitas biar tidak lemas ya. Sudah sarapan Mas Gono? Iya, nasi kucing. Oh, nasi teri. Sambal teri pagi-pagi, aduh mantap. Menunya pagi hari ini apa? Pendengar di meja makan Anda atau mungkin sama dengan Mas Gono sambal teri, atau mungkin sama dengan saya tadi nasi pecel bungko. Wah, enak kan? Nasi pecel bungko tapi pedes banget tadi. Jadi agak sedikit panas sekarang perutnya gitu kan. Terus karak gitu kan. Terus temennya martabak. Ada juga telur, banyak banget ya temennya ya. Makanya ini agak sedikit apa namanya penuh perutnya, tapi nggak apa-apa karena saya mengecas energi saya supaya sampai jam 10 nanti tetap semangat menemani Anda di pagi hari ini pendengar. Selamat pagi ya untuk Bunda Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta, buat angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka. Kemudian ada dari Baki nih, ada Ibu Dwijayati. Selamat pagi Mbak Riana Nisurya, selamat bertugas, salam sehat dan semangat selalu di pagi hari ini. Terima kasih. Ini Pak Gibor, selamat pagi. Apa VN-nya ya? Saya belum sempat membuka. Mudah-mudahan penerimaan kami di tempat Anda glowing gitu ya. Glowing. Bersih, bening gitu kan, dan jelas gitu. Kalau mungkin ada sedikit trouble ya, itu apa ya, karena kita memang saat ini dan setiap saat masih terus melakukan perbaikan-perbaikan supaya penerimaan siaran kami bisa sampai ke tempat Anda dengan jernih, dengan lancar kayak gitu kan. Wah, banyak banget yang sudah bergabung, kita baca satu-satu nanti ya di pagi hari ini. Saya mohon maaf tidak membuka line telepon dulu ya pagi hari ini pendengar, hanya membuka chat WhatsApp untuk Anda. Satu lagu, saya masih suka pagi hari ini mendengarkan lagu-lagu yang pernah hits pada masanya di tahun berapa ini, kalau Karma Chameleon ini ya, nanti kita buka dulu pernah ngetop di tahun berapa.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Kalau hari libur gini enaknya ngapain ya? Mungkin selain merefresh badan kita, pikiran kita, mungkin dengan hanya sepanjang hari rebahan atau bahkan menyalurkan hobi kita. Hobinya makan, ya sudah, jajan, kuliner. Hobinya bersih-bersih rumah. Kalau hobinya nonton juga pergi ke bioskop gitu kan. Tinggal membuka jadwal bioskop yang hari ini tayang apa, kemudian pergi cari temannya. Atau mungkin lebih suka nonton sendiri. Kayak sebelah sana ini hobinya nonton sendiri gitu. Sian deh. Tapi gak apa-apa, kadang-kadang orang tidak perlu dengan teman, sendiri saja sudah membuat bahagia gitu ya. Saya sok tahu ya, ternyata tidak sendiri di sana, sudah ketemuan. Me time, oke. Baik, kalau bicara mengenai bioskop, ini PT Produksi Film Negara atau Persero atau PFN ini merencanakan peluncuran jaringan bioskop milik BUMN bernama Sinewara. Jadi kehadiran bioskop ini akan meramaikan industri bioskop nasional yang selama ini didominasi oleh operator swasta seperti Cinema XX1 dan CGV Cinemas. Kalau bacanya apa, Mas Gono? XX1 apa 21? XX1 ya? 21. Ada yang bilang 21, ada yang bilang XX1 gitu. Biasanya Mas Gono nontonnya ke XX1 gitu ya. Nanti coba kalau sudah ada Sinewara ini, kita mencoba menonton bioskop milik PFN ini ya. Dan seperti yang disampaikan Rivian Fajarsyah, Direktur Utama PFN, yang menargetkan proyek Sinewara ini bisa atau dapat resmi diluncurkan pada tahun 2027 mendatang. Dan guna memuluskan rencana ekspansi tersebut, PFN telah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pemerintah daerah. Dan langkah strategis ini sebelumnya telah dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI pada pertengahan Februari 2026 lalu. Pendengar, dan pengembangan bioskop negara ini dilatar belakangi oleh kondisi sebaran fasilitas layar lebar yang belum merata di Indonesia. Jadi menurut data PFN yang mencatat, Indonesia saat ini baru memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar. Namun keberadaannya masih terpusat di Pulau Jawa sebesar 70%, Sumatera 15%, dan Kalimantan hanya 5%. Dan rencana pembangunan Sinewara ini dinilai membuka peluang baru bagi penguatan ekosistem perfilman nasional. Meski demikian, model bisnisnya dituntut memiliki nilai tambah agar mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan industri hiburan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal kami di rri.co.id.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami, pendengar, terima kasih. Ada Mbak Najwa dari Kadipiro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ria, salam sehat selalu. Sudah sarapan belum Mbak? Sudah dong, saya tadi makan nasi pecel. Pagi-pagi sarapannya sayur asem, tempe goreng, gereh besek, sambel. Wah mantap, seger banget Mbak. Salam pondasi. Oke, salam pondasi itu ya. Pondasinya sudah kuat ini. Jadi sampai jam 10 nanti masih semangat. Kemudian ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Pagi Mbak Ria, sehat selalu. Amin, sehat semua kru RRI. Kaya abadi, nyaman di hati kita pendengarnya. Oh, jaya abadi. Jaya abadi, nyaman di hati kita pendengarnya. Terima kasih Pak Bejo. Ada Ibu Kusarjanti di Solo. Selamat pagi Mbak Rian dan Iku. Semangat pagi. Semangat tugas pagi. Lagunya enak-enak untuk santai sarapan bubur kacang ijo ini Mbak. Waduh, saya kemarin sarapan bubur kacang ijo. Tadi sebelah juga Fitria juga sarapan bubur kacang ijo. Pokoknya pilihan Anda tergantung dari ini ya, keinginan untuk pagi hari ini sarapan apa. Kalau saya tadi tidak sengaja melewati nasi pecel langganan gitu, kayaknya makan pecel enak kayaknya. Kemudian yang sebelah saya juga makan nasi sambal teri, ya, itu juga membangkitkan semangat juga, selera pagi hari ini juga. Kemudian pokoknya apapun deh pilihan untuk sarapan pagi hari Anda bisa membuat perut kenyang dan siap beraktivitas sepanjang hari ini nanti gitu ya. Dan Surakarta pagi ini juga masih hadir untuk Anda sampai nanti jam 10 pagi. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami, hanya WhatsApp chat saja ya. Hari ini kami tidak membuka line telepon untuk Anda. Atau mungkin yang saat ini sedang beres-beres rumah gitu kan, nyapu, ngepel gitu kan. Mungkin menjadi pekerjaan yang nyapu ini sebenarnya males gitu, tapi kalau gak dikerjakan rumah kan nanti berdebu gitu kan, terus ngeres-ngeres gitu kalau diinjak. Nah, menyapu rumah ini kadang-kadang menjadi pekerjaan yang ya itu tadi, membuat kita malas, melelahkan gitu ya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, pekerjaan menyapu ini bisa dibantu. Dibantu sama robot vakum yang mampu membersihkan lantai secara otomatis. Bentuknya sih bulat gitu ya. Terus dia bisa muter-muter sendiri gitu, mencari tempat-tempat yang kotor gitu. Dari menurut TechRadar, robot vakum modern ini bisa bekerja secara mandiri dengan bantuan sensor dan pemetaan ruangan. Jadi beberapa model juga memiliki kemampuan ngepel, kembali ke stasiun pengisian, serta mengatur jadwal pembersihan secara otomatis. Nah, ini membantu pekerjaan kita gitu ya, apalagi yang tidak mempunyai asisten rumah tangga. Kemudian robot vakum ini juga bekerja dengan caranya berkeliling ruangan sambil menghisap debu, rambut, terus remah makanan dan kotoran-kotoran yang kecil. Dan perangkat ini tentunya juga mampu mengenali area yang sudah dibersihkan agar pembersihan lebih efisien. Dari sisi harga, robot vakum kelas paling terjangkau umumnya berada di kisaran 1 juta hingga 2 juta rupiah. Kemudian pada kelas menengah berada pada kisaran harga 2 juta hingga 5 juta rupiah. Jadi tergantung kantong kita gitu ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi robot vakum dengan fitur yang lebih lengkap ini juga bisa lebih mahal, tapi lengkap juga ininya, fasilitasnya, dari 5 sampai 10 juta. Tinggal pilih yang mana gitu. Tapi ini hanya membantu saja. Jangan terus kemudian kita malas gitu kan untuk beraktivitas, karena juga mungkin mengerjakan sesuatu pekerjaan di rumah itu bisa menjadi olahraga kita, biar kita berkeringat gitu kan, secara tidak sengaja badan sehat dan rumah kita pun bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

harus selo-selo saja menghadapi semuanya gitu ya, permasalahan yang ada di depan kita gitu kan. Apapun yang terjadi tetap selo, berpikir dengan jernih dan realistis. Insya Allah permasalahan kita nanti akan ada jalan keluarnya. Dari Wahyu, selo, dan masih di Surakarta pagi ini di jam 8 lebih 49 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan Anda masih bisa bersama kami melalui WhatsApp chat kami ya di 081 3900 1 5525. Jangan lupa follow medsos kita di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan kami juga live di RRI ya, YouTube-nya RRI Surakarta ya, di RRI Surakarta. Tapi tidak sepanjang hari kita siaran, ada beberapa momen atau saat kita live YouTube kami. Subscribe juga jangan lupa, kemudian bantu share-share juga gitu kan. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui terestrial kami di 101 FM, di 96,8 FM, kemudian di streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile kami di RRI Digital. Ada informasi dari Boyolali pendengar, puluhan perahu hias menyemarakan kawasan wisata Bulu Serang, Serang ya, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada minggu kemarin 23 Agustus 2026. Dan perairan Waduk Kedung Ombo mendadak riuh dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang berkunjung. Sebanyak 30 perahu milik nelayan dan petani keramba disulap menjadi aneka bentuk unik, mulai dari replika naga, lobster, hingga ikan nila. Dan perahu-perahu kreasi warna-warni tersebut kemudian berlayar mengelilingi kawasan keramba ikan untuk memperlihatkan potensi wisata air setempat. Panitia Festival Perahu Hias Dwi Yulianto mengatakan kegiatan ini tidak hanya diikuti warga Boyolali saja, tetapi juga petani ikan dari wilayah tetangga seperti Sragen dan Purwodadi. Dan festival ini digelar sebagai langkah konkret mengenalkan potensi desa wisata Bulu Serang ke masyarakat luas. Dan antusiasme tinggi ditunjukkan para peserta, salah satunya yakni Denny Haryana yang mengaku puas meski harus merogoh kocek hingga 2 juta rupiah untuk merias perahunya menjadi bentuk lobster raksasa. Dan pihak panitia sendiri berharap festival tahunan ini bisa dapat terus meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian UMKM dan jasa wisata di sekitar waduk.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: pun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari

agenda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Satu baru dari Tulus, lagunya Tulus ya, Teh Hijau. Di menit ke 31 lepas dari jam 9 pagi. Dan terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Surakarta pagi ini. Surakarta yang sudah mulai panas, tapi hati kita harus tetap dingin gitu ya, apapun cuacanya. Minumnya tetap air putih. Saya tidak mau iklan nanti dimarahin gitu ya. Ini kesiapan dari DPRD dari Kabupaten Klaten ya, yang akan menggelar pemilihan wakil bupati Wabup Klaten pengganti dari Beni Indra Ardianto untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Dan rencananya pemilihan dilakukan dengan cara coblosan oleh masing-masing anggota DPRD Klaten melalui rapat paripurna pada hari Rabu besok ya, 26 Agustus 2026. Dan sebelum pencoblosan, sejumlah tahapan sudah dilalui. Salah satu tahapannya yakni penetapan calon wabup serta pengundian nomor urut. Selain itu juga ada rapat paripurna dengan agenda penyampaian visi misi bupati oleh calon wabup sisa masa jabatan 2025-2030. Dan kedua rapat paripurna ini digelar pada Senin 24 Agustus 2026. Dan rapat paripurna sendiri dihadiri anggota DPRD Klaten, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Forkopimda, kemudian Ketua KPU, Ketua Bawaslu, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Rencananya rapat paripurna kembali akan digelar dengan agenda pemilihan dan penetapan calon wabup terpilih oleh DPRD pada hari Rabu besok. Pengisian jabatan wabup dilakukan setelah ada kekosongan setelah pejabat sebelumnya Beni Indra Ardianto meninggal dunia pada 7 Februari 2026 lalu, dan Beni sendiri menjabat atau menjadi wabup bersama Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo serta dilantik pada 20 Februari 2025. Dan pimpinan DPRD sebelumnya menerima surat dari Bupati terkait usulan permohonan pengisian jabatan wabup tertanggal Kamis 6 Agustus 2026. Ada dua orang bakal calon wabup Klaten yang diusulkan, yakni Mahani Yulinda Pratiwi dan Sri Yunanto. Dari kedua nama itu diusulkan oleh gabungan partai politik pengusung, yakni PDIP, Partai Gerindra, PKB, PAN, P3, dan Partai Nasdem.

Perlombaan 17 Agustus selalu menghadirkan tawa, semangat, dan kebersamaan. Balap karung, tarik tambang, panjat pinang, hingga makan kerupuk, semuanya menjadi momen yang dinanti. Namun kemeriahan akan terasa lebih bermakna jika kita menjunjung tinggi fair play. Bermainlah dengan jujur, patuhi aturan, hormati keputusan panitia, dan berikan apresiasi kepada setiap peserta. Karena kemenangan yang diraih dengan kejujuran akan selalu lebih membanggakan daripada kemenangan yang diperoleh dengan cara yang curang. Mari jadikan setiap perlombaan sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari permusuhan. Menang bukanlah segalanya, tetapi sportivitas adalah kemenangan yang sesungguhnya. Rayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat kebersamaan dan fair play. Karena Indonesia yang hebat dimulai dari masyarakat yang sportif. Dirgahayu Republik Indonesia.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Ini lagu yang saya persembahkan untuk Anda menutup Surakarta pagi ini, pendengar. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pagi tadi sampai saat ini jam 10. Tapi tetap ya, selalu bersama kami. Sesaat lagi Surakarta Siang ini barengan Citra Afidka. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami sepanjang pagi. Dan harapan saya Anda terhibur dan selalu bahagia dan tetap jaga kesehatan Anda. Renani Surya, Matius Sengono pamit dan insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah di

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sejak pagi tadi aktivitas pendengar berjalan dengan lancar dan siang hari ini tetap dalam suasana yang menyenangkan ya. Saya Citra Fitka hadir kembali menemani Anda pendengar di Surakarta siang ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu siang hari Anda ya. Apapun kesibukan pendengar hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan mari kita nikmati hari Selasa ini, tanggal merah ya. Ya, selamat berapa saja untuk Anda pendengar, dan tentunya simak terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan hari ini suasananya sedikit berbeda karena tanggal 25 Agustus 2026 ini menjadi hari libur nasional ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tanggal merah seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, berkunjung ke rumah saudara atau berpergian keluar kota gitu. Dan tidak heran kalau sejumlah moda transportasi juga mengalami peningkatan penumpang gitu ya menjelang hari libur. Salah satunya perjalanan menggunakan kereta api pendengar menjelang libur Maulid Nabi Muhammad. Ini jumlah penumpang kereta api juga menjadi perhatian karena banyak masyarakat yang memilih KAI untuk berpergian ya. Dan ada informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id ya. Jelang libur Maulid Nabi, 38.000 penumpang KAI Daop 6 itu tercatat ya. Sebanyak 38.226 penumpang tercatat melakukan perjalanan menggunakan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta pada Senin 24 Agustus 2026 menjelang libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah tersebut terdiri dari 22.985 penumpang berangkat dan 15.241 penumpang tiba dan masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung. Nah, tingginya mobilitas penumpang dibandingkan Senin biasanya ini menjadi perhatian KAI Daop 6 Yogyakarta. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan optimal selama periode libur. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, ini mengatakan pemantauan volume penumpang dilakukan secara berkelanjutan, kesiapan petugas juga diperkuat untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menggunakan kereta api. Dan menurut Feni, pendengar, petugas stasiun disiagakan untuk memberikan informasi perjalanan, membantu proses keberangkatan dan juga kedatangan, serta menjaga kelancaran aktivitas di area stasiun. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik dengan mobilitas penumpang tertinggi selama periode libur Maulid Nabi. Dan untuk keberangkatan stasiun Yogyakarta mencatat 12.991 penumpang, disusul stasiun Lempuyangan dengan 5.392 penumpang dan stasiun Solo Balapan dengan 2.332 penumpang gitu ya. Dan sementara untuk kedatangan di stasiun Yogyakarta itu mencatat 8.466 penumpang dan stasiun Lempuyangan ada 3.480 penumpang. Kemudian disusul stasiun Solo Balapan mencapai 1.642 penumpang. Dan sering tertingginya mobilitas masyarakat, KAI menghimbau calon penumpang merencanakan perjalanan dengan baik ya dan memastikan telah memiliki tiket sebelum datang ke stasiun. Pelanggan juga diminta hadir lebih awal agar memiliki waktu cukup untuk pemeriksaan dan juga proses boarding. Feni juga mengingatkan untuk pelanggan memperhatikan jadwal keberangkatan, membawa barang sesuai ketentuan, serta mengikuti arahan petugas. Dan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama selama perjalanan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Dengar, belakangan ini ada beberapa bahan pangan yang harganya mulai mengalami kenaikan ya. Kondisi seperti ini tentu cukup diperhatikan oleh masyarakat, apalagi ketika kita belanja kebutuhan sehari-hari dan harus menyesuaikan lagi dengan uang yang kita bawa gitu ya. Nah, informasi untuk Anda pendengar, harga sayuran dan cabai di Pasar Legi Solo naik, pasokan berkurang. Dari rri.co.id ya pendengar, sejumlah harga komoditas sayuran dan cabai di Pasar Legi Solo mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Pedagang menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil akibat hasil panen petani yang menurun. Pedagang sayur mayur di Pasar Legi Solo, Widanarti, mengatakan hampir seluruh jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain ada Jepang, labu siam, kemudian ada sawi putih, kacang panjang, dan juga sawi pok choy. Nah, harga Jepang atau labu siam ini mencapai Rp6.000 per kilogram dari sebelumnya Rp5.000 per kilogramnya. Kemudian ada sawi putih naik menjadi Rp7.000 dari Rp6.000. Kemudian kacang panjang dari harga Rp10.000 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogram. Dan sedangkan untuk sawi pok choy naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Dan menurut Widanarti, berkurangnya hasil panen dari daerah penghasil itu menjadi penyebab utama kenaikan harga sayuran. Kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke Pasar Legi Solo ini berkurang ya pendengar. Dan berkurangnya pasokan juga membuat pedagang mengurangi jumlah stok yang dibeli untuk dijual kembali. Widanarti yang akrab disapa sebagai Wiwit ini mengatakan pasokan sayuran yang biasanya mencapai 50 kg untuk setiap jenis kini dikurangi menjadi sekitar 30 kg karena harga yang meningkat. Dan sementara itu sejumlah komoditas sayuran yang masih berada pada harga stabil itu ada wortel, kembang kol, dan brokoli masing-masing dijual sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Dan kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas cabai di Pasar Legi Solo. Pendengar, pedagang cabai Miarsih mengatakan harga cabai rawit merah naik menjadi Rp52.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Sedangkan cabai putih naik menjadi Rp32.000 dari semula Rp28.000 per kilogramnya. Nah, di sisi lain harga beberapa jenis cabai masih stabil. Cabai hijau besar dijual Rp20.000 per kilogram. Kemudian cabai keriting Rp25.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah justru turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Dan informasi selengkapnya tentu bisa Anda akses ya melalui laman resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM, 96,8 FM melalui audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi di RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Jordan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara.

dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita buka jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda.
0: Jeda jendela cerita Anda, seperti biasa Anda bisa bercerita, berbagi pengalaman dan juga apa ya, seru-seruan gitu ya bersama kami di jeda hari ini. Bisa melalui telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081391555 ya. Oke, saya sapa dulu yang di line telepon. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, siang Mbak Citra.
0: Angge, selamat siang Pak Edi nggih.
2: Sehat-sehat keluarga.
0: Angge, sehat selalu Pak Edi.
2: Panas.
0: Angge.
2: Ya ini Mek, ada cerita semasa dulu Mek. Beri masukan doa bersama seluruh Indonesia itu apa haram? Kan katanya tidak.
0: Baik.
2: Nah Indonesia sudah doa macam-macam kan, juga setiap orang sudah doa. Tapi siapa tahu kalau Pak Presiden bisa ngajak doa bersama seluruh Indonesia kan paling mudah. Sekarang kan 38 gubernur. Tinggal kontak. Ya kan? Yo doa bersama di tempat masing-masing aja. Itu lampu merah dimerahkan. Ya, bahkan TV, radio, satu jam itu aja. Paling 5 menit, 10 menit enggak banyak-banyak. Tapi Tuhan Yang Maha Kuasa mintai kan mau enggak mau berhasil atau tidak. Siapa tahu. Suasana Indonesia dari 2004 tsunami dulu sampai sekarang kan musibah bencana kan macam-macam. Bahkan sekarang aja gunung meletus, kemarin kapal-kapal kebakaran, belum hutan kebakaran, sama gempa. Gempa sudah 100 ini korbannya. Nah ini dekat lagi kan sudah demo-demo pada siap semuanya. Ya yang pesatkan kan tanggal 27. Semoga ini Mbak Citra longgar, bisa beri masukan Pak Presiden. Tahu dengan doa bersama itu mengurangi ke depan musibah bencana, biarpun ada dikit-dikit aja demo, nanti tidak ada korban, biarpun teriak-teriak sampai semana, bahkan tidak ada yang anarkis, bahkan korban-korban apa yang gempanya jangan sampai ada tambah lagi. Ke depan tugasnya Pak Presiden bisa lebih lancar, bahkan kasih kesehatan sampai 2029.
0: Baik.
2: Bila perlu MPG apa ini kan bikin gaduh. Enggak, yang keracunan sudah 35.000.
0: Baik.
2: Mau legowo, yuk di stop, ganti uang, beres. Udah aman-aman saja, siapa tahu. Semoga ini Mbak Tita berkenan, ya.
0: Baik.
2: Saya nganjurkan sejak dulu tidak jenuh-jenuh, tapi kecuali ini dilarang, saya enggak mau mengasih tahu.
0: Baik, terima kasih.
2: Semuanya kan sudah.
0: Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Edi. Dari Pak Edi di Solo ya, tidak henti-hentinya mengingatkan untuk kita bisa berdoa bersama pun. Kita kalau misalnya belum bisa berdoa bersama, kita bisa berdoa masing-masing di rumah masing-masing ataupun di lingkup yang kecil dulu gitu ya. Di RT mungkin ya, bertepatan mungkin hari ini ada Maulid Nabi ya, mungkin bisa digunakan momen ini sebagai kita memanjatkan doa untuk kebaikan kita bersama begitu. Terima kasih Pak Edi sudah selalu mengingatkan ya. Oke, di belakangnya Pak Edi ada siapa? Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda. Assalamualaikum Mbak Citra.
0: Waalaikumsalam Jeda. Ini dengan ibu siapa ini?
3: Pangkleng menang. Tentang ibu.
0: Engge.
3: Mbah
0: Tarmi. Engge.
3: Sinten pon salat donga jaluke selamat, Mbak.
0: Nggih, langge ta. Selalu no itu.
3: Nggih, selalu. Nah, nek ngejak Pak Presiden datang teng Jakarta.
0: Nah, jauh ya.
3: Numpak bis mabuk.
0: Waduh, duh.
3: Pokoke nek napa nggih? Masalah bencana itu kan pun takdir toh Mbak. Masalah kapal, kobongan, segala macam niku pun sing kuasa niku pun takdir ke. Ketingale le. Kula niku meng tiyang bodho Mbak Citra. Mboten kertas ngoten niku. Ngoten niku kan rahasia. Rahasia sing ngenten nginggil Mbak Citra.
0: Nggih.
3: Sing penting niku pun berdoa ndonga nyuwune slamet sak Indonesia.
0: Nggih, amin.
3: Cerita masalah kecil, Mbak.
0: Boleh, monggo. Apa ini?
3: Niku nek teng masjid riyen kan dolanan. Nek remenan kula bakso dor, Mbak.
0: Bakso dor, nggih.
3: Ya kalih jarak-jarak sempal niku lho, Mbak.
0: Oh, iya,
3: Mumpung seker niku.
0: Nggih.
3: Tapi campur lanang wedok nek sak niki mboten entuk.
0: Lah niku serune di situ, kok.
3: Pripun?
0: Serunya di situ.
3: Nggih. Bakso dor niku nggih. Kula senengan kula nek bolane cah lanang.
0: Lah nggih. Lebih lincah soalnya ya.
3: Gayeng kok, Mbak.
0: Lah nggih.
3: Kula dilian to, Mbak? 12 mantuk.
0: Wah, lah niki.
3: Dipadosi.
0: Lah niki nek di
3: ndi ya?
0: Nah.
3: Padahal kula pun mapan turu. Kula ngguyu kemekelan teng omah.
0: Lah niki dadi dimusuhi mboten nih.
3: Oh,
0: mboten.
3: Paling
0: nggih.
3: Wis ya urip kale. Nek wong jelek kok bablas mulih. Lah ya susan kula ngoten, Mbak. Aning gayeng tenan, Mbak.
0: Nggih.
3: Jaman riyen kok. Benten kale sak niki mengke napa pataran reti-reti melha ngoten niku kan.
0: Lah niku pengaruh ini medsos nggih, Mbak Tarmi. Bahaya nggih. Lah nggih.
3: Lah niki kan nonton HP, sak niki kenalan. Cah lanang men ngangge HP, cah wedok ngangge HP.
0: Nggih.
3: Kadang-kadang mengke kapusan. Nek pun kapusan muring-muring. Wong tuane mboten ngawasi.
0: Lah nggih.
3: Nek kula putu kula nggih setri tapi Pak ketat, Mbak ketat toh, Mbak?
0: Nah, ketat. Lah harusnya seperti itu biar tidak kecolongan, ya.
3: Dolan angsal. Tapi nggih ampun terlalu ngoten lho, Mbak.
0: Nggih, lha nggih.
3: Nek setri niku jam 9 pun kedae mantuk.
0: Nggih.
3: Anak putu kula lanang niku nggih ngeyel wengi-wengi kok niku. Kok jane ngoten niku nggih anyel, Mbak. Nah. Entane mboten saged film kok lanangane kok. Napa meles setrine nggih. Alhamdulillah setri mboten nenten.
0: Iki
3: lare kula kutuk kula kerja teng adoh kok, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya.
3: Sampun kalih wulan iki
0: ya. Oh, ya semoga sehat selalu ya, Mbak Tarmi.
3: Wingi pon telepon kok.
0: Nggih,
3: ngaten mawon, Mbak.
0: Oke, baik.
3: Sehat selalu nggih, Mbak Citra.
0: Nggih, sehat selalu juga.
3: Iya. Kondur ngatasan.
0: Okay. Waalaikumsalam. Sami-sami Mbak Tarmi, ceritanya ya, keseruannya zaman kecil dulu bermain tradisional gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya jarang ya anak-anak yang bermain tradisional gitu bareng-bareng. Kebanyakan sih sekarang pada main gadget ya. Sayangnya sih di situ gitu. Oke, kita geser dulu ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang Jeda.
4: Halo
0: Jeda.
4: Jendela Citra.
0: Angge, Mbak Oma, apa kabar?
4: Baik, ceritaku banyak nih.
0: Waduh,
4: lama gak ketemu.
0: Iya, lama gak masuk di Jeda nih Mbak Oma. Kayaknya udah numpuk nih ceritanya. Yang mau diceritakan yang mana dulu nih?
4: Apa ya? Kalau aku waktu kecil sih suka ini ya. Itu kamu pernah kenal coklat yang gambarnya ayam itu enggak?
0: Coklat gambarnya ayam. Oh, yang dipakai sendok kecil-kecil itu.
4: Bukan.
0: Bukan.
4: Coklat itu tapi mereknya ayam, gambar ayam itu loh. Aku enggak.
0: Waduh, lupa ya.
4: Coklat Jago itu loh.
0: Oke, mungkin nah, saya lupa nih.
4: Nah, aku tapi sekarang udah dapet karena dapet beli di itu aplikasi online ya, Cit. Beli di aplikasi online dapet kemarin, Cit. Oh. 20 bungkus itu ternyata harganya murce.
0: Wah, ini pemburu promo nih ya.
4: Iya dong, per satu dong. Harga kalau di situ kan udah terkenal ini. Apa pasar online terbesar
0: Iya.
4: Di luar Indonesia juga terbesar dan harganya itu pasti murcek, murah meriah, muntah-muntah dah udah. Ya
0: Oke.
4: udah ya, aku itu kalau aku sukanya itu
0: Oke.
4: yang coklat jago itu sama roti sisir yang sekarang masih dijual di pasaran itu loh, Cit. Roti
0: Iya.
4: sisir itu, roti sisir yang kuning atasnya kayak kasih mentega itu, kalau di warung-warung di sekitar aku itu dijualnya 4 piece itu satu bungkus itu kan 2.000, Cit.
0: Iya,
4: Nah, aku beli di online ini 15.000 isinya 50 piece. Jadi
0: Wah, lumayan juga
4: kan
0: ya ini
4: itu enak banget, Cit,
0: harganya
4: itu.
0: ya.
4: Jadi aku beli dari pabriknya langsung. Wah, dan
0: Iya,
4: murja kan, bilang murja kan, murah meriah
0: betul.
4: muntah-muntah, bener. Terus, Cit, aku ini ya,
0: Apa?
4: mau ngucapin ulang tahun dulu sebentar ya, Cit.
0: Oke,
4: Bentar ya.
0: baik. Untuk siapa?
4: Buat Mocha, barakallahu fi ummik, yaumul milad ya. Semoga pertamanya usiamu menjadikan lelaki yang makin soleh, sehat, sukses, dan karir atau pendidikan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan
0: Amin.
4: semoga hubungan kita yang udah 3 tahun itu senantiasa dalam ridhonya serta keberkahannya. Terima
0: Amin.
4: kasih dari
0: Iya.
4: Mochi. Aku mochi loh, dia mocha.
0: Oke, terima
4: Makasih
0: kasih ya
4: lagi
0: Mbak Oma. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam dari Mbak Oma. Waduh, ada yang ulang tahunnya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu gitu ya. Oke, kita geser lagi. Ada di belakang Mbak Oma. Siapa ini? Halo, selamat siang Jeda.
5: Halo.
0: Selamat siang Jeda.
5: Selamat siang, Pak
0: Enggak.
5: Citra.
0: Enggak, Pak Cuk. Apa kabar, Pak Cuk?
5: Baik.
0: Enggak,
5: Pak
0: sehat.
5: Citra juga baik.
0: Enggak, sehat selalu ya, Pak Cuk.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Masa guyu, aku melok seneng.
0: Iya, harus tersenyum terus toh, Pak. Harus
5: Ya
0: ketawa
5: iya, Pak.
0: terus biar bahagia.
5: Aku mau cerita.
0: Enggak.
5: Ulari kadang-kadang masuk rumah ya.
0: Oke.
5: Itu ularnya ada kelemahannya sendiri, pakai
0: apa?
5: bambu, apus itu loh.
0: Bambu apa?
5: Apus.
0: Apus.
5: Untuk cakak, umbul-umbul, gereda itu loh.
0: Oke.
5: 1,5 meter sudah cukup, 1 meter terlalu pendek. Itu kelemahannya di, itu alonnya sudah kelenger, baru ada mateni.
0: Oke.
5: Itu ular ya, kelemahannya ke bambu apus. Yang betul-betul kecil itu loh.
0: Abis abis
5: belum
0: kemasukan
5: tahu
0: ular Pak Cuk, rumahnya.
5: Ya ada dulu pernah.
0: Oh ada.
5: Kadang ular kecil, ular macan itu.
0: Oh waduh bahaya ya kayaknya.
5: Ya. Duduk itu sudah lemas mata ini.
0: Betul.
5: Lalu membuat jadah ketan itu ada kelemahannya.
0: Oh apa itu?
5: Numbuknya Mbak Jadahi pakai papah gedang. Sudah tahu.
0: Papah gedang ya.
5: Ditumbuk kembang ajur. Kalau pakai alu nggak ajur. Kalau pakai itu cepat ajur. Pakai papah itu loh.
0: Oh bisa gitu ya. Padahal kalau papah pisang itu kayaknya nggak sekeras alu juga ya.
5: Nah itu kayak itu kelemahannya. Katan itu Pak.
0: Oke, baik.
5: Ya. Kalau miri duduk kalau apa mundur dah pecah sendiri. Kalau pacu juga ada kelemahannya.
0: Apa itu?
5: Kelemahannya kalau tidak bisa terima kasih Pak Sita.
0: Oke, terima kasih Pak Cu. Waalaikumsalam. Nah, ini cerita-cerita kelemahan ya ternyata ya. Oke, terima kasih Pak Cu. Ada siapa lagi yang mau gabung? Halo, selamat siang Jeda.
6: Selamat siang Jeda.
0: Selamat siang Pak Kris.
6: Selamat siang Mbak.
0: Oke. Apa kabar Pak Kris? Sehat selalu ya.
6: Ya selalu, ceritanya apa Mbak ini?
0: Ceritanya cerita-cerita aja nih. Apa mau
6: masa,
0: masa
6: remaja
0: kecil.
6: Mbak Citra itu sudah pernah nonton bioskop?
0: Masa remaja, sudah.
6: Di kotanya sana ya?
0: Di Solo, masa remaja saya di Solo juga.
6: Oh, jadi udah melihat ya di Solo. Saya kira sudah tertutup-tutup ini.
0: Tertutup apa, Pak?
6: Mas, saya kan Gedung Yusuf sudah tidak ada dah sekarang.
0: Oh, gitu.
6: Emang waktu muda, saya kan Sak Sulura itu hafal dan sudah menonton semua.
0: Iya.
6: Ada 10 atau 12 bioskop di Solo.
0: Oh, lumayan banyak juga ya dulu.
6: Dari Solo, terus diperketil dari Solo 1, Solo 2, Solo 3. B juga gitu. Studio, Atrium, itu 1, 2, 3 kan. Penontonnya kan semakin surut, maksudnya kan semakin sedikit, Mbak. Setiap gedung itu diperkecil ruangannya.
0: Okay.
6: Seperti layar lebar itu, toh. Nah, ini cuma cerita Gedung Solo, tapi saya kan di Karanganyar, Mbak.
0: Kalau nontonnya di Solo gitu ya?
6: Itu waktu udah remaja, tapi masa sekolah kan, sekolah saya itu dekat sama Gedung Film. Kalau jam siang seperti istirahat, jam 10, jam pertama itu, Mbak, istirahat pertama itu loh, pasti ke Gedung Film dulu.
0: Oh, istirahatnya nonton film ya?
6: Dan lihat slide-slide di depan dulu, Mbak.
0: Oh iya, oke.
6: Hari ini misalkan Jundel Bolong. Besok Mandarin. Besoknya ataupun akan datang Action gitu loh, Mbak. Jadi jadwal film itu
0: hafal ya.
6: Solo maupun di Karang itu hafal.
0: Sampai hafal karena sering istirahat sekolah itu
6: setiap mampir. Hari.
0: Oh, setiap hari.
6: Waduh. Nah, cuma berdempatan satu rumah kok, Pak. Jadi gedung saya terus rumah siapa itu rumah mewah terus gedung film. Jadi jam siang ini lihat.
0: Nih, ya,
6: akan datang
0: ya.
6: Ini film Mandarin. Kan tanggalnya belum dikasih kalau akan datang. Mungkin besok malam udah agak dekat. Tapi yang paling dekat kan hari ini.
0: Iya, betul.
6: Jadi cerita-cerita film dulu itu menyenangkan, Mbak. Terus sponsor ataupun spanduk di pinggir jalan itu kan cuma tiga warna, Mbak.
0: Oh gitu.
6: Merah, biru, putih, kadang hitam sedikit. Tapi tulisannya malah tajam.
0: Beda
6: kalau
0: ya sama
6: sekarang kan MMT.
0: Iya. Sekarang kan warna-warna
6: variasinya gitu, ya. Jadi ya kelihatan cetar. Dulu spanduknya putih, sampingnya itu tanggal dan harian. Tengahnya itu tulisan biru atau biru dan merah. Itu sudah menyala sekali.
0: Oke.
6: Jadi cerita saya melihat film dulu. Sekarang kan lain.
0: Iya, beda
6: banget. Sudah tutup gedungnya. Tinggal nonton sinetron. Itu dulu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kris. Iya, dulu ceritanya nonton di gedung film, tapi kayaknya banyak yang udah tutup ya di Solo. Tinggalnya di mal-mal aja mungkin ya sekarang. Oke. Di jeda hari ini masih bisa Anda bergabung ya, tapi sebelum itu saya jeda dengan lagu dulu, nanti kita akan sambung lagi cerita-cerita masa lalu gitu ya. Di jeda hari ini tentunya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang,

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda kembali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin gabung silahkan ke line telepon 638055 maupun WhatsApp 081 3901 5525 ya. Halo, selamat siang Jeda. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Jeda, Mbak Citra.
1: Nggih Bunda Tifa, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
1: Nggih, sehat.
2: Mbak Citra juga sehat, sudah sehat.
1: Sehat selalu Bunda Tifa ya.
2: Ya, sehat selalu, semangat selalu, merdeka.
1: Iya, merdeka.
2: Merdeka selalu.
1: Iya, ada cerita apa nih Bunda Tifa?
2: Cerita apa ya Mbak, waktu apa
1: waktu
2: ini
1: kecil,
2: ceritanya?
1: Mungkin ada seru-seruan atau kemarin nih habis seru-seruan apa 17-an?
2: Oh ya, biasa itu kalau 17-an itu kemarin itu sebelum hari kemerdekaan itu tambah tanggal 9 itu jalan sehat. Rumahku kan di Kampung Sewu, jalannya separuh Kampung Sewu itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Udah tahu Kampung Sewu Mbak Citra?
1: Belum pernah ke sana sih.
2: Mbak Citra rumahnya mana tau?
1: Saya Wonogiri.
2: Oh, Wonogiri.
1: Iya.
2: Di sini? Di Lanjo?
1: Iya, Alhamdulillah.
2: Oh, Alhamdulillah. Hati-hati loh Mbak ya.
1: Iya, siap. Lalu
2: jalan, di perjalanan hati-hati.
1: Enggi.
2: Terus tanggal 9 itu jalan sehat. Terus ada dopres loh Mbak, tapi aku gak dapet Mbak.
1: Oh, gak dapet. Waduh, sayang sekali. Kurang gak beruntung.
2: Tapi aku sudah urunan mengeluarkan dopres tapi enggak dapat satu-satu pun Mbak. Aku mengeluarkan 10 loh Mbak dopres.
1: Banyak juga.
2: Iya. Ya cuma apa itu pakaian kaos-kaos itu Mbak yang di sini udah enggak dipakai atau masih bagus-bagus. Anakku itu kalau beli enggak sukanya online-online gitu toh Mbak. Kalau anu enggak seneng udah enggak dipakai. Ya aku ya eman-eman ya Mbak, daripada numpuk di lemari ya terus tak berdopres itu Mbak. Gitu, tapi aku enggak dapat.
1: Wah, kurang gak beruntung.
2: Apa-apa, tapi dapatnya seneng Mbak.
1: Iya, seru-seruan.
2: Bisa kumpul teman-teman, kumpul anak cucu. Menyambut kemerdekaan.
1: Oke.
2: Terusnya tanggal 16-nya itu tirakatan. Malam tirakatan, syukuran.
1: Oke. Biasanya pentas-pentas juga Bunda Tifa ikut pentas enggak?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Sama cuma melihat.
1: Oh, melihat aja.
2: Di tempatku sederhana Mbak, cuma berdoa terus anak-anak itu kan hadiahnya dopres masih sisa toh Mbak. Terus ya nanti ada di apa diberi kuis gitu, nanti bisa yang anu terus dikasih hadiah gitu. Terus ibu nyanyi Mares PKK Indonesia Raya gitu. Terus aku ya cuma melihat Mbak, aku kan udah enggak ikut, sudah jadi penglihat saja.
1: Penyemarak aja.
2: Penyarak, ya, penyemangat.
1: Penyemangat.
2: Dulu aku
1: ya
2: sudah ikut kemana-mana Mbak, jalan saya ikut kemana-mana. Kemarin tuh aku ya ikut, aku enggak mau jalan tapi aku bawa kursi Mbak, kursi roda.
1: Iya, daripada capek-capek ya, ya nanti malah
2: ya, ada
1: enggak
2: yang
1: badannya.
2: Aku ikut anu gimana jalan aku enggak capek. Oh, bawa kursi aja saja, Bunda Tifa bawa kursi aja saja. Nanti tak surung gitu ya, terus ikut Mbak.
1: Iya, yang penting ikut inilah ya, senang-senangnya.
2: Kan lewat separuh Kampung Sewu itu, nah lewat anu Mbak, di tepi Bengawan Solo itu lah, pintu air itu.
1: Oke.
2: Ke timur gitu, terus balik lagi ke rumahku.
1: Oke.
2: Ke kampungku.
1: Wah, seru sekali.
2: Gitu Mbak ceritaku.
1: Oke, baik ya, Bunda Tifa.
2: Insya Allah nanti bisa masuk jam santai.
1: Iya, ditunggu ya. Hari ini spesial loh, hari Selasa biasanya gak ada jam santai. Hari ini spesial ada jam santai, jadi yang lain juga ikut gabung ya.
2: Oh iya Mbak ya. Terima kasih waktunya Mbak Citra.
1: Oke, sama-sama.
2: Sehat semangat selalu Mbak Citra.
1: Amin, amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Tifa sudah berbagi keseruannya kemarin di 17-an ya. Oke, kita geser ke 638055. Halo, selamat siang Jeda.
3: Siang Mbak Citra, tambah dikit.
1: Nggih, Pak Edi.
3: Tadi biarpun Mbak Tarmi, bahkan teman-teman lainnya, kalau nggak senang doa sama nyinyir ya nggak masalah. Doa itu kan minta sama yang kuasa kan tidak dilarang. Takdir memang tidak bisa diubah. Ya, mau jungkun jembali, oh memang dah takdirnya sulit. Tapi kita minta doa dulu kan, siapa tahu yang Maha Kuasa memberi. Ya, Pak Presiden kan belum pernah ngadakan doa serentak seluruh Indonesia, belum pernah. Dari Pak SBY saya ngasih masukan, ya dari Bu siapa istilahnya Pak Jokowi ya belum terlaksana. Nah, ini siapa tahu Pak Prabowo, kalau Mbak Citra nanti beri masukan, siapa tahu. Semua doa itu kan tidak ada dilarang harusnya. Bahkan nek minta sama Tuhan pun yang Maha Kuasa tidak mungkin ditolak. Semoga ke depan biarpun ada musibah bencana bisa sedikit-sedikit saja, tidak sampai parah, sampai hebat. Mudah-mudahan nanti Mbak Tita kalau berkenan Pak Presiden langsung dikontak sendiri kan enggak apa-apa, apa anak buahnya atau sekretaris negara. Siapa tahu secepatnya. Terima kasih.
1: Oke, sami-sami Pak Edi. Terima kasih ya masukannya, tidak henti-hentinya, tidak capek-capek mengingatkan untuk kita bisa berdoa bersama ya. Terima kasih. Ya semoga bisa terkabulkan ya Pak Edi dari Solo. Oke, masih di jeda jendela cerita Anda, masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 13 atau jam 1 siang ya. Anda bisa gabung bercerita-cerita apapun keseruan Anda. Mungkin kemarin-kemarin keseruannya seperti apa, atau hari ini ada keseruan apa, pengalaman apa yang wajib diceritakan, monggo bisa melalui line telepon di 638055 maupun di WhatsApp 081390015525 ya. Dan hari ini ngomong-ngomong spesial ya, hari memperingati Maulid Nabi Muhammad ya. Tentu di Solo itu kita juga tidak bisa lepas dari tradisi yang namanya sekaten ya pendengar. Nah, tradisi yang sudah begitu lekat di masyarakat Solo biasanya selalu punya daya tarik sendiri ya. Ada gamelan sekaten, ada suasana di sekitar keraton yang ramai sampai dengan pasar malam gitu ya. Kalau dulu itu biasanya ke sekaten nyari apa aja sih nih pendengar? Kalau saya sih dulu senengnya ini ke pasar malamnya aja, jadi nggak ikut prosesi dari lihat gamelan sampai ke grebek maulud itu nggak, karena saya kurang suka yang terlalu usu-usuan gitu, jadi saya lebih menikmatinya ke pasar rakyatnya. Jadi di situ jajan-jajan, kemudian naik wahana gitu ya. Dan yang paling saya menempel di ingatan saya itu ketika waktu beli mainan ini apa yang dari tanah liat itu yang buat masak-masak itu. Biasanya dulu saya seneng banget ngoleksi itu, dari wajan, sendok, sutil, kompor-komporan kecil itu dulu kayaknya udah komplit gitu ya. Nah, itu salah satu cerita yang berkesan bagi saya mengenai sekaten. Nah, kalau pendengar nih, apa yang paling ditunggu-tunggu dalam momen sekaten, dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad ya, apakah dari budayanya gitu, dari keraton, juga dari grebek mauludnya juga, monggo diceritakan di jeda hari ini melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Masih saya tunggu ya sampai nanti jelang pukul 13 atau jam 1 siang.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iya, Kak?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
4: Kembali lagi di Jeda Jendela Cerita Anda. Masih ada waktu untuk Anda bergabung melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081390115525 ya. Nah, ini tema hari ini tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kalau di Solo itu sering kita kenal dengan sekaten ya. Sekaten ini apa yang kira-kira paling ditunggu-tunggu dalam momen sekaten biasanya gitu ya. Kalau saya tadi saya cerita bahwa ada pasar malamnya, kemudian saya yang paling saya ingat atau terkenang banget di memori saya adalah ketika jajan mainan tradisional itu ya, yang dari tanah liat, yakni alat-alat masak kecil gitu ya. Dulu saya sempat koleksi banyak banget gitu. Oke, ada Bu Kusarjanti di Solo. Selamat siang Mbak Citra. Kalau dulu itu yang khas dari sekaten adalah nasi liwet. Dulu nasi liwet adanya kalau sekaten itu berada di area Masjid Gede. Oh ya, sekarang mah nasi liwet sudah bisa kita temui di manapun itu ya. Di Solo kota, di Solo baru juga banyak sekali yang jualan nasi liwet gitu ya. Tapi katanya kalau dulu nasi liwet adanya kalau sekaten. Wah, ini menarik sekali ya. Bersama dengan telur asin dan kinang yang ada bunga kantilnya. Wow, kinang pakai bunga kantil. Seperti apa itu ya? Saya taunya tuh kinang yang pakai ini ya, sirih, kemudian kapur atau injet gitu, kemudian ada gambir dan juga tembakaunya gitu. Kalau saya lihat-lihat nenek saya dulu gitu ya, nenek buyut saya tepatnya, itu masih nginang juga dan sempat merasakan karena penasaran banget, ternyata rasanya pahit sekali ya. Tapi gak tahu kenapa kok orang-orang dulu itu betah banget ya makan kinang gitu. Kalau kepercayaan atau manfaat yang dipercaya itu meyakini tradisi nginang itu bikin awet muda, kemudian jaga kesehatan gigi dan juga membawa berkah juga katanya ya. Katanya begitu. Tapi ya karena tergerus oleh perkembangan zaman, jadi sekarang itu sudah jarang banget ditemukan orang yang nginang gitu. Oke, terima kasih Bu Kusarjanti di Solo ya, sudah bercerita tentang sekaten nih. Oke, ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang Jeda.
5: Halo, selamat siang Jeda. Sugeng siang Mbak Citra.
4: Sugeng siang Pak Tri.
5: Panas suata. Anak gajah do keliran nih. Anak gajah do keliran nih, beleduk.
4: Beleduk ya, di mana-mana beleduk.
5: Anak gajah tuh nentang dibunti kata nih.
4: Lagi, waduh duh, diserbu anak gajah.
5: Kampung kata kita ngarepan griyoman gak. Beratan sepeda motor lewat gak. Beleduk ya oke.
4: Waduh, disiram dulu Pak Tri biar enggak ini.
5: Ini disiramin.
4: Oh, disirami. Oke.
5: Oke. Kering meneh.
4: Saking panas. Main
5: mantoyane, Mbak. Diskap main mantoyane lah. Mudi-mudi do krisis toyo mriki. Nggih. Dikuat. Ngoten ya nek teng Boyolali men kata sing kekeringan dene iki
4: mlebet.
5: Oke. Heeh. Sing Boyolali, daerah Boyolali, daerah kota-kota niku mah anu kadang kekeringan.
4: Kering. Gene Pak Tri, kekeringan mboten aman nggih?
5: Aman, abet
4: yen. Alhamdulillah.
5: Aman. Mbak anggen kula niki nggih padha warung ngisor pengging, dadi ne kalen-kalen men tetep dimini. Ngisor pengging buat niku lho.
4: Nggih,
5: urutan kalen-kalen.
4: Oke, alhamdulillah nek ngoten nggih. Pak Tri, hari ini kita cerita-cerita, ada cerita apa Pak Tri tentang sekaten yang paling ditunggu-tunggu, sekatennya apa sih?
5: Saat ini pun ageng ngeten iki pun gede tuwa ngeten iki nggih kulineran, Mbak.
4: Kulineran.
5: Nggih, menawi riyen awet alit nika kula berkesan kalih kodhok-kodhokan.
4: Kodhok-kodhokan.
5: Kodhok-kodhokan kagang singan.
4: Nggih.
5: Terus kalih niku nek mbak-mbak kula sing perempuan nggih niku alat-alat perabotan niku alit-alit niku kanthi Mbak Citra ya kagen.
4: Nggih. Niku.
5: Pasane kula pun anu kagungan gadah anak-anak niku alit-alit anu napa niku berkesane kayak kapal-kapal notok-notok niku.
4: Oh nggih, notok-notok.
5: Nggih. Nggih. Mbah sanak niku pun dewasa sedaya nggih pun kisah kiambak-kiambak paling kulineran. Dawet Pak Bolo napa bakso. Mboten niku.
4: Lagi.
5: Dolanan. Paling kali celengan, Mbak. Penyu niku lho, celengan penyu, kendi ngoten. Celengan sing bentuk penyu niku mboten pate ageng, mboten mbetane mboten kabotan ngoten. Kali nek remen kendi, Mbak.
4: Kendi. Oh nggih, baik. Nah itu kalau kita minum dari kendi itu rasanya seger ya, Pak Tri ya?
5: Nggih, seger. Kaperien zaman tese teng Bloro tese sekolah nang ngen kula remen kendi kok. Mboten teng Solo, teng daerah Bloro riyen nggih. Anu ngantu mbah se kendal pecah tumbas semula pecah tumbas di situ ya petak ning mateng Mbak dadose. Mungkin nggih nek anyep nganyep nika. Riyen remen ya kok kanca sekolah anggere dompriku baru olahraga untuk mampir teng ngen kula kan ben kula celak alun-alun Mbak anggere pas baru pacaran apa mulen obar olahraga teng alun-alun niku do mampir teng ngen kula. Mimi kendi niku
4: kalih
5: ingatan pun telas. Jadi gitu loh kan Mbak. Alhamdulillah niku celak alun-alun sing di ngeni Pak De kula niku rumah dinas celak alun-alun Mbak.
4: Nggih. Ketua
5: saya ada non wono kok pas sekolah niku udah tinggi jujukan Mbak. Kanca kula enten apa teng ngen kula. Ben kula kata pipitan tebu nggih enten ngoten niku. Anggere nganu nggih atus tebu di nganu niku.
4: Nggih.
5: Disesepi. Lah niki tentang ini mereka pun nganu rumah dinas pun di dambel nganu Mbak. Dambel ketinggalan dambel ini kulit tower Telkom Mbak.
4: Oh nggih, baik. Bekas rumah. Nggih, nah ini ku cerita zaman dulu nggih Pak Tri ya.
5: Ini tadi nggih pun sampai ke sampai ke kambel paling nggih kuliner Mbak buatan nganu. Buatan sederhana.
4: Nggih, nggih. Oke, baik Pak Tri. Terima kasih. Sampun
5: matur sangat, Pak. Medalipun iki namung absen mawon teng jeda.
4: Mungkin
5: napa enten santai.
4: Nanti khusus ada khusus santai. Hari ini ada jam santai.
5: Nggih. Nggih.
4: Ngoten mawon Pak Tri.
5: Nggih, matur nuwun sangat selamatku.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri dari Boyolali ya. Sekarang lebih ke kulineran aja. Kalau dulu waktu kecil memang sering banget ya lihat-lihat mainan tradisional gitu, gasing, terus tadi alat-alat masak kecil gitu ya. Terus ini perahu otok-otok ya. Kalau dulu inget saya zaman kecil tuh lihat perahu otok-otok di nyalakan di baskom gitu ya. Udah di situ diem aja ya. Sampai berapa lama itu asik banget ya. Ngelihat si perahu otok-otok gitu ya. Sangat berkesan banget kalau bagi saya ya. 638055 halo, selamat siang Jeda.
6: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Citra.
4: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini, suaranya Bu kecil Erni. Sekali.
6: Bu Erni di Kadipiro.
4: Bu Erni nggih.
6: Oh, banter ini.
4: Napa?
6: Udah keras ini.
4: Udah, nggih.
6: Mbak Nana itu kemana tuh Mbak? Kok nggak pernah siaran?
4: Oh, Mbak Nana baru ada keperluan Bu Erni.
6: Luar negeri apa?
4: Boten.
6: Iya, saya cerita itu Pak Tri, kalau mau kalau sedang Pak Tri itu Islam kayaknya ya.
4: Oke. Okay.
6: Itu kalau wudu itu ditadahi Pak pakai ember bawahnya.
4: Mm-mm.
6: Jadi airnya bisa untuk nyiram-nyiram.
4: Oh gitu.
6: Kalau saya gak gitu Mbak.
4: Mm-mm.
6: Anu jadi kalau wudu tuh ya kalau orang serumah 4 orang apa 3 orang kan banyak airnya.
4: Mm-mm.
6: Nah, itu untuk nyiram-nyiram gitu menghemat air. Terus kalau sekaten itu kayak sekaten itu kalau ingat waktu kecil lalu kesana itu naik ombak banyu itu Mbak.
4: Wah berani toh naik.
6: Berani.
4: Waduh.
6: udah SMP. Kalau okay. SD-nya itu saya naik yang pakai kuda itu loh Mbak.
4: Komedi putar itu ya?
6: Ya komedi putar okay. Yang pakai kuda, ada kudanya itu.
4: Mm-mm.
6: Pak itu pakai itu, tapi kalau sudah SMP sama SMA itu saya nggak pakai yang itu ombak banyu.
4: Ombak
6: itu.
4: Banyu. Ya.
6: Terus beli mainan itu. Masak-masakan yang dari tanah itu.
4: Enggih.
6: Iya. Kalau anu ya sekaten kalau sore siang anu masih kecil itu ulahnya beli brondong.
4: Brondong. Oh, yang yang dibentuk-bentuk.
6: Iya.
4: Panjang itu ya.
6: Iya, panjang itu diputer-puter
4: yang
6: kayak roda.
4: Iya.
6: Iya, itu terus beli es dawet.
4: Waduh, seger.
6: Kalau siang-siang kan kadang berangkatnya siang gitu, nontonnya pagi gitu, tapi kadang sore. Kalau sore ya yang masih kecil ya beli es dawet ya enggak apa-apa.
4: Wah, seger ya.
6: Seneng ya, Mbak ya.
4: Seneng masih banget
6: kecil loh. Kecil itu masih seneng kok. Kalau sekarang udah wegah, Mbak, panas.
4: Iya, kesel.
6: Panas banget loh. Mbak Sita itu sekarang sudah pindah di Wonogiri toh?
4: Iya.
6: Oh, ingat suaminya?
4: Inge.
6: Apa nyontrak sendiri? Anu beli sendiri?
4: Ikut aja.
6: Oh, tak kira beli sendiri.
4: Inge.
6: Ya. Udah ya Mbak.
4: Inge, terima kasih
6: selamat
4: Bu Erna.
6: Selamat bahagia.
4: Inge.
6: Semoga selalu bahagia.
4: Amin.
6: Sama keluarga.
4: Inge, sehat selalu juga terus, Bu Erna.
6: Terus diberi. Omongan.
4: Amin. Amin.
6: Ada tanda-tanda.
4: Waduh.
6: Iya. Kasih ya Mbak Citra.
4: Nggih, sami-sami Bu Erna.
6: Nggih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Cerita dari Bu Erna ya di Kadipiro tentang sekaten es dawetnya ya. Oke, baik. Ada Bu Fitri di Sukoharjo juga gabung. Jeda, kalau ada sekaten zaman dulu paling dicari itu mainan gerabah, masak-masakan Mbak Citra sama perahu otok-otok lah tuh. Sama beli es dawet Solo asli kala itu. Sama beli celengan dari tanah. Wah, ini kenangan-kenangan, membangkitkan kenangan-kenangan tempo dulu ya. Oke, ada yang gabung lagi sebelum kita tutup jedanya. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang Mbak Citra.
4: Enggak, selamat siang.
7: Gimana kabarnya Mbak
4: Citra? Kabar baik, dengan Eyang Siti enggak?
7: Iya.
4: Enggak, sehat selalu Eyang?
7: Alhamdulillah sehat Mbak.
4: Alhamdulillah. Ceritanya apa ini hari ini yang?
7: Tentang apa tau Mbak?
4: Tentang yang sekaten.
7: Oh sekaten.
4: Yang
7: kemarin aku udah ceritain.
4: Udah cerita.
7: Tentang sekaten.
4: Oh gitu.
7: Iya. Mm-mm. Aku kan dulu tuh sering dibeliin boneka dari tanah itu.
4: Oh iya.
7: Tapi kalau tak gendong.
4: Mm-mm.
7: Jatuh itu pasti. Sama.
4: Waduh, sedihnya.
7: Terus apa tuh mbok saya itu setelah ke Solo lagi itu, aku dibeliin yang dari kayu randu itu lho Mbak.
4: Oke.
7: Tapi kayak dilukis-lukis, ditatah-tatah gitu loh. Tapi itu anu mana tak pupuri pakai injet itu loh. Yang buat nginang itu loh.
4: Lah iya.
7: Kan jadi halus gitu loh Mbak, setelah kering gitu. Aku tuh di bilangin sama mbokku, jombok pupuri nganggu injet ngono kuwi kok tanganmu panas.
4: Iya,
7: kan. Panas gitu. Mm-mm. Itu kan gampang direndam, Mbak.
4: Iya.
7: Injet itu. Iya, tapi itu awet, Mbak. Mbokku ke Solo lagi gitu masih. Mm-mm. Sampai sekaten lagi masih, Mbak.
4: Oh, masih.
7: Enggak pecah-pecah itu.
4: Awet banget, udah berapa lama
7: iya,
4: itu?
7: Kayu 1 tahun loh, Mbak.
4: Oh, masih, iya.
7: Masih baik gitu. Ya, setiap hari tak buat mainan gitu.
4: Mm-mm. Waduh, menarik sekali.
7: Ceritanya, Mbak.
4: Anggih, baik.
7: Kalau kakakku sama adikku itu dibeli ikan cingan. Kan aku perempuan yang di tengah, Mbak. Mm-hmm. Jadi atasnya kakak, bawahnya adik.
4: Oh, gitu, biar adil.
7: Dan setelah punya adik yang ketika dari adikku itu kan 3, Mbak. Setelah punya adik perempuan, terus perempuan lagi itu aku udah nggak mainan itu. Aku ngomong.
4: Oh, alah.
7: Gantian ngomong
4: gantinya.
7: Enggak apa namanya? Enggak mainan itu, enggak mainan boneka itu yang dibeliin boneka gantian adikku sama
4: gitu. Enggeng. Enggeng ngaten aja, Eyang Siti.
7: Ya, Buan Mbak Citra selamat bertugas. Semoga tidak capek.
4: Amin.
7: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
4: Amin.
7: Cuman absen saja, Mbak.
4: Anjir, siap.
7: Begitu saja, terima kasih. Selamat siang.
4: Selamat siang. Terima kasih, Eyang Siti, sudah berbagi kisah memorinya waktu skaten dulu ya, dengan mainan-mainan tradisionalnya yang begitu membekas di kenangan kita gitu ya. Oke, dan jeda nampaknya sudah di ujung nih pendengar. Terima kasih sudah gabung bercerita-cerita di jeda jendela cerita Anda hari ini. Dan tentunya Anda bisa bercerita-cerita lagi di jeda selanjutnya setiap pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan mengupdate informasi dalam Warta Siang RRI Surakarta pukul 1 siang. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan spesial untuk hari ini pendengar, hari Selasa biasanya tidak ada jam santai, dan hari ini spesial kami hadirkan jam santai untuk Anda nanti di pukul 13.30 ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
1: Kami PMI Solo selalu berkoordinasi apabila ada tugas mulia seperti ada bencana, itu merupakan salah satu tugas mulia bagi PMI, khususnya PMI Bekas Surakarta.
2: Warta siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar memastikan lahan pertanian di wilayahnya masih aman dari ancaman kekeringan. Kepala Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, Feriana Dewi Kurniawati, mengatakan belum adanya laporan kasus gagal panen ini didukung oleh masifnya bantuan sumur dalam dan alokasi 1.000 unit pompa air sejak tahun lalu.
3: Belum banyak ya, yang signifikan juga belum banyak, karena kan memang sejak kemarin kan kita sudah masif ya program sumur, program pompa.
4: Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dispertan PP Kabupaten Karanganyar memastikan belum ada lahan pertanian warga yang mengalami gagal panen atau puso akibat kekeringan. Kondisi pertanian yang masih terjaga ini tidak lepas dari efektivitas penyaluran 1.000 unit pompa air dari pemerintah pusat, serta pembangunan sumur dalam secara masif sejak tahun 2024 hingga 2025. Kepala Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, mengimbau para petani untuk terus menerapkan teknik budaya hemat air, termasuk beralih menggunakan benih padi varietas tahan kering seperti Impari 49.
3: Kabupaten Karanganyar kan sudah dapat yang punya pompa, makanya untuk mengantisipasi kekeringan ini, yang pertama kami menyampaikan kepada para petani untuk menanam dengan cara budidaya yang hemat air, yang misalnya pilihlah benih padinya yang tahan kekeringan. Kalau biasanya Impari 32, kemarin ada Impari 49.
4: Selain pemilihan benih unggul, Feriana menyebut Dinas Pertanian juga menginstruksikan penggunaan pola irigasi macak, yakni pengairan berselang sesuai umur tanaman padi guna menghemat ketersediaan air irigasi. Kepala Dinas mengatakan, kendala kekeringan sejauh ini hanya ditemukan pada areal terbatas di wilayah Bangsri Karang Pandan yang langsung mendapat penanganan dan pendampingan tim kementerian. Dispertan PP telah menginstruksikan seluruh petugas penyuluh lapangan atau PPL untuk bersiaga penuh merespon laporan petani agar bantuan pompa darurat maupun benih pengganti melalui program asuransi usaha tani dapat segera disalurkan.
3: Provinsi kemarin kami juga sudah mendata, itu baru sedikit di daerah Bangsri, itu Karang Pandan, itu baru sedikit sudah terlanjur ditanam tapi terus kekeringan, nggak ada air. Nah itu kemarin sudah didatangi dari kementerian juga, nanti kalau perlu ada pengganti gantian benih atau bibit untuk mengulangi lagi, nanti kita ganti, atau butuh pompa segera kita kirim.
4: Adapun melalui pengawasan ketat petugas lapangan dan penerapan pola tanam hemat air, Pemkab Karanganyar optimis pasokan pangan daerah tetap stabil dan terhindar dari resiko puso sepanjang musim kemarau. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
2: Merespons terjadinya musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta kembali menerjunkan armada kemanusiaannya. Tim tanggap darurat bencana kesehatan resmi dilepas guna memberikan layanan medis keliling bagi ribuan penyintas di daerah pelosok.
1: Kami PMI Solo selalu berkoordinasi apabila ada tugas mulia seperti ada bencana, itu merupakan salah satu tugas mulia bagi PMI, khususnya PMI Kota Surakarta.
5: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta kembali mengambil bagian dalam misi kemanusiaan di tanah air. Organisasi ini resmi memberangkatkan tim tanggap darurat bencana kesehatan menuju lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto, menjelaskan, pelepasan tim medis tersebut dilaksanakan secara langsung di markas PMI Kota Surakarta pada Sabtu lalu. Rombongan relawan kemanusiaan yang diberangkatkan menggunakan jalur udara ini terdiri dari 1 dokter, 2 perawat, 1 apoteker, serta 1 staf humas. Martono menjelaskan, pergerakan armada ini telah mendapat mandat langsung dari pengurus pusat. Wilayah Nagikeo menjadi fokus utama pendampingan karena jumlah warga yang terdampak guncangan gempa tercatat mencapai 5.000 jiwa.
1: Jadi ada 1 dokter, 2 perawat, 1 apoteker, dan 1 tim humas. Kemudian kami diarahkan ke Kecamatan Nagikeo, di mana di sana data yang masuk ada 5.000 jiwa yang terdampak.

0: Selalu yang dibawa, yes. Nanti kalau kurang enaknya, untungnya di daerah bencana kali ini kan tidak lulus lantak kayak Aceh kemarin atau kayak tsunami dulu. Itu kan cari apa-apa harus ke Medan. Kalau ini kan tidak keseluruhan, jadi di sebagian masih ada Alfamart, masih ada toko buka, masih apa. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal ditransfer, dibeli di sana.
1: Penugasan misi kemanusiaan di lokasi gempa tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 21 hari menyesuaikan dengan jauhnya Medan. Kehadiran posko kesehatan keliling dari kota Bengawan ini diyakini mampu meringankan beban pemulihan fisik para penyintas musibah bencana alam. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinsos menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos.
3: Desen itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
4: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial di TKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
3: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
4: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
5: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
4: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Klaten kemarin menggelar rapat paripurna dengan agenda terkait pengisian jabatan Wakil Bupati Klaten yang kurang lebih 5 bulan kosong. Dua calon wakil bupati juga sudah dilakukan pengambilan nomor urut dan penyampaian visi dan misi. Adam Sutanto berikut melaporkan.
6: Di pemilihannya dilakukan wamen wagub, satu anggota dewan mempunyai hak suara satu, nanti dilaksanakan coblosan jika di ruang paripurna ini terbuka semua.
7: Setelah menanti cukup lama sejak meninggalnya Beni Indra Ardianto sebagai Wakil Bupati Klaten sejak Februari 2026

0: Lalu, akhirnya DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna terkait pengisian jabatan tersebut. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Agenda rapat paripurna berupa penetapan serta pengundian nomor urut calon Wakil Bupati Klaten dari sisa jabatan 2025-2030. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi para calon. Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edisa Songko kepada wartawan mengatakan setelah dilaksanakan pengundian nomor urut, kemudian dilanjutkan penyampaian visi dan misi bupati oleh calon wakil bupati. Tahapan selanjutnya berupa pemilihan wakil bupati Klaten yang akan dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026.
1: Dan setelah ini nanti tanggal 26 Agustus 2026 ini juga akan dilaksanakan pemilihan calon wakil bupati dan penetapan. Nanti kami membuat berita acara dari hasil paripurna ini disampaikan ke gubernur agar disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk nanti bisa dilantik. Itu aja yang kita lakukan tahapannya. Jadi tinggal nunggu nanti pemungutan suara tanggal 26 Agustus. Mohon doanya biar nanti bisa berjalan dengan lancar semuanya, tertib dan lancar.
0: Dua nama yang diusulkan sebagai calon wakil Bupati Klaten tersebut masing-masing Mahani Yulinda Pratiwi dengan nomor urut 1 dan Sri Yunanto dengan nomor urut 2. Dua calon tersebut diusulkan oleh gabungan partai politik pengusung yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Nasdem. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan kedua nama calon wakil bupati tersebut berasal dari intern Partai Gerindra. Para calon juga menyampaikan visi dan misi bupati guna memberikan gambaran kepada seluruh anggota DPRD setempat yang nantinya akan memilihnya.
2: Ya, alhamdulillah setelah kita menunggu sekitar kurang lebih 5 bulanan, akhirnya proses pengisian wakil sudah berjalan, di mana diawali dengan partai-partai politik pengusung yang kemudian sudah bersepakat mengusulkan dua nama dari internal Gerindra semua, kita menghormati itu. Dan kemudian hari ini sudah terjadi paripurna untuk yang pertama tadi pengundian nomor urut dari dua calon wakil ini. Kemudian dilanjutkan paripurna yang kedua menyampaikan visi misi bupati periode 2020-2030 oleh calon wakil bupati. Kenapa kok visi misi bupati? Ya memang visi misi itu dari bupati. Ya. Yang kemudian disampaikan oleh calon wakil bupati. Kenapa disampaikan? Untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan dan anggota DPRD, pemahaman terkait calon wakil bupati terhadap visi misi seperti apa.
0: Melalui pemberian pemahaman tentang visi dan misi tersebut, para pimpinan dan anggota DPRD dapat menentukan calon wakil bupati. Hamenang juga berharap seluruh kegiatan proses pemilihan wakil bupati dapat berjalan lancar sehingga kekosongan jabatan tersebut segera dapat terisi kembali. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Perselisihan terkait pemindahan 3 set gamelan pusaka Keraton Surakarta memasuki ranah hukum. Pengageng Sasana Wilapa PB14 Purboyo GKR Panembahan Timur Rumbai melaporkan Lembaga Dewan Adat ke Polresta Surakarta atas dugaan pencurian, penggelapan, dan penguasaan tanpa hak yang dibantah oleh pihak terlapor.
4: Terlepas dari itu akan direvitalisasi ataupun roboh, kan seharusnya ada izin dari Sinuwun.
5: Perselisihan terkait pengelolaan gamelan pusaka Keraton Surakarta memasuki ranah hukum. Pengageng Sasono Wilopo Pakubuwono 14 Purboyo, GKR Panembahan Timur Rumbai, melaporkan Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA, GKR Kusmurtiyah Wandansari atau Gustimung ke Polresta Surakarta. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencurian, penggelapan, serta penguasaan tanpa hak atas 3 set gamelan Keraton Solo, yakni Kiai Guntur Madu, Kiai Guntur Sari, dan Munggang Ageng. Rumbai mengatakan, langkah hukum itu ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada pihak LDA tidak mendapat klarifikasi hingga batas waktu yang ditentukan. Menurutnya, pemindahan gamelan seharusnya dilakukan dengan izin dari Pakubuwono 14 Purboyo.
4: Kalau setahu saya kan dari dulu memang itu tempat penyimpanannya. Terlepas dari itu akan direvitalisasi ataupun roboh, kan seharusnya ada izin dari Sinuwun atau izin dari penguasa Keraton Surakarta. Nah ini kan tidak ada gitu, makanya kami layangkan somasi untuk mengklarifikasi pemindahan itu tanpa izin Sinuwun Pakubuwono 14.
5: Rumbai menilai penguasaan 3 perangkat gamelan tersebut berdampak pada pelaksanaan tradisi keraton, khususnya upacara adat Mungilke Gamelan Sekaten. Namun tudingan tersebut dibantah Ketua LDA GKR Kusmurtiyah Wandansari atau Gustimung. Ia menegaskan pemindahan gamelan dilakukan bukan untuk menguasai maupun mengambil pusaka keraton secara sepihak, melainkan karena kondisi bangunan pendopo Parangkarso yang menjadi tempat penyimpanan sebelumnya disebut telah mengalami kerusakan parah. Menurut Gustimung, pemindahan dilakukan untuk melindungi perangkat gamelan menjelang rencana revitalisasi kawasan Keraton Surakarta yang mencakup 13 titik.
6: Kalau itu kita pindahkan tempatnya karena akan revitalisasi. Memang betul-betul gedungnya itu udah jebol. Jangan ngomong hilang, malah bahkan kita malah kehilangan waktu gerbek yang lalu. Itu apa Idul Adha. Dan itu tidak ada, itu kita istilahnya apalagi mencuri, itu nggak ada. Itu memang menyelamatkan dari gedung yang sudah mau ambruk itu.
5: Terkait laporan tersebut, kedua pihak kini menyerahkan proses selanjutnya kepada kepolisian. Sementara rencana revitalisasi kawasan keraton disebut masih menunggu proses tender yang menggunakan anggaran pemerintah pusat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Masyarakat Soloraya bahkan dari luar kota kecil, proses perayaan Sekaten atau Grebek Mulut digelar pada Rabu 26 Agustus 2026. Pantauan RRI hari ini, para pengunjung Grebek kecewa sehingga beralih mengunjungi Puri Kamendungan dan Museum Keraton Kasunanan Surakarta serta Pasar Klewer Solo.
7: Saya jauh-jauh dari Wonogiri ke sini mau lihat maulidan, tapi gandeng ya
8: kecil.
7: Karena ya hari besok ya agak kecewa lah.
9: Masyarakat dari Solo Raya bahkan luar kota harus menelan kekecewaan saat datang ke Masjid Agung Solo untuk menyaksikan prosesi Grebek Maulud Selasa 25 Agustus 2026. Mereka mengira gunungan Grebek Maulud digelar bertepatan dengan Hari Libur Nasional Maulud Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Sutarjo warga Sukoharjo. Ia sengaja memanfaatkan hari libur untuk datang ke Solo bersama cucunya dengan harapan dapat menyaksikan prosesi Grebek Maulud atau Sekaten.
10: Penasaran aja Bu, berhubung ini kan hari libur, saya kira ya hari ini gunungannya Bu. Jadi saya juga nyempatkan sama anak ini kepingin gitu. Gak taunya kok besok ya Bu. Saya juga gak tahu itu berita ini. Kemarin teman juga nyeritain kalau hari tanggal 25 mumpung hari libur tanggal merah tuh Bu. Jadi ya saya pengen
11: akan kembali ke sini lagi atau gimana?
10: Ya kalau besok kan udah hari kerja, jadi ya mungkin besok malah enggak sempat.
9: Sutarjo mengaku mengetahui adanya perayaan Grebek Maulud dari informasi yang beredar di kalangan temannya. Karena mengira prosesi digelar pada Selasa 25 Agustus 2026, ia pun akhirnya berangkat ke Solo. Setibanya di kawasan pusat kota, ia sempat berkeliling dari Slamet Riyadi menuju kawasan keraton, namun suasana yang ditemuinya sepi. Kekecewaan serupa dirasakan Siti Homsiah, warga Wonogiri yang datang bersama rombongan sekitar 20 orang. Rombongan tersebut sengaja memilih hari libur untuk berkunjung ke Solo dengan tujuan menyaksikan Grebek Maulud.
7: Saya jauh-jauh dari Wonogiri ke sini mau lihat maulidan, tapi gandeng ya
8: kecil.
7: Karena ya hari besok ya agak kecewa lah. Pemberitanya nggak tahu kalau hari besok.
9: Menurut Siti, kunjungan tersebut merupakan kali pertama dirinya bersama rombongan datang untuk menyaksikan Grebek Maulud. Mereka memilih hari libur agar seluruh anggota rombongan dapat bepergian bersama. Meski tujuan utama tidak tercapai, rombongan Siti tetap memanfaatkan waktu dengan berkeliling sejumlah lokasi di Solo. Sebelumnya mereka sempat berbelanja di Pasar Klewer, melihat Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian dilanjutkan ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang bergulir per 12 September mendatang. Kemenangan 3-0 atas Persekabas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Kebogiro Boyolali dimanfaatkan tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan.
11: Saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya.
12: Saudara tim Persis Solo mulai mematangkan komposisi menjelang tampil pada kompetisi sepak bola Liga Pegadaian Championship musim 2026-2027. Kemenangan 3-0 atas Persikapas Pasuruan dalam laga uji coba di Stadion Kebugiro Boyolali dimanfaatkan tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Dalam laga yang mendapatkan perhatian dari seratusan penonton itu, Laskar Syam Bernyawa sukses mencetak 3 gol melalui Saldi Amiruddin, Henry Daumbia, dan Terence Pohiri. Pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengakui laga uji coba menjadi ruang untuk melihat sejauh mana pemain mampu menjalankan skema berbeda sekaligus merespon situasi pertandingan. Pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memetakan kedalaman skuad, di mana dalam laga tersebut para pemain belum tampil maksimal pada babak pertama. Setelah sejumlah pergantian pemain dilakukan, permainan Persis Solo mulai meningkat dan mampu mencetak 3 gol usai turun minum. Performa pemain pengganti menurutnya menjadi catatan penting bagi tim pelatih, di mana pergantian pemain tidak sekedar untuk menjaga kondisi, akan tetapi juga menjadi kesempatan melihat kemampuan pemain lain dalam memberikan perubahan terhadap permainan.
11: Ya, kita mencoba opsi yang berbeda untuk melawan Persikapas, berbeda dengan Java kemarin. Opsi ini memang saya harus mempunyai beberapa opsi-opsi yang lain karena namanya kompetisi satu lawan dan lawan berikutnya pasti berbeda. Itu yang memang kita siapkan. Lumayan berjalan walaupun memang tidak maksimal di awal-awal, sehingga babak kedua kita coba pergantian dan di situ lumayan lebih cair.
12: Kendati meraih hasil positif, namun bagi pelatih Ricky Nelson, hasil akhir bukan satu-satunya tolok ukur dalam laga uji coba tersebut. Justru laga tersebut dimanfaatkan untuk mencoba perubahan skema dan komposisi pemain. Langkah itu dilakukan agar Persis Solo memiliki lebih banyak pilihan saat menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Kapten tim Persis Solo, Egy Taufik, menilai hasil positif yang diraih dalam laga uji coba dapat menambah kepercayaan bagi seluruh pemain sebelum mengarungi Liga Pegadaian Championship. Menurutnya, performa seluruh pemain terus meningkat dan pihaknya berharap Persis Solo hanya akan berada di Liga 2 satu musim kompetisi untuk selanjutnya kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Super League pada musim mendatang.
13: Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini juga. Kita berjuang sama-sama, kita doakan sama-sama tim ini lolos Liga 1 lagi.
12: Di sisi lain, banyaknya alternatif permainan membutuhkan proses adaptasi sebab Persis Solo memiliki sejumlah pemain baru sehingga pemahaman antar pemain masih terus dibangun. Kendati demikian, Egy Taufik optimis para pemainnya mulai memahami konsep permainan yang diinginkan tim pelatih. Seperti diketahui, pada Liga 2 yang bakal bergulir 12 September mendatang, tim Persis Solo bergabung di grup timur bersama Persipura Jayapura, PSBS Biak, Persela Lamongan, Kendal Tornado FC, Persiba Balikpapan, Barito Putra, Ranusantara, Diltras FC, dan The Red FC. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Dinas Sosial Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Tim tanggap darurat bencana kesehatan resmi dilepas guna berikan layanan kesehatan medis keliling bagi ribuan penyintas di daerah pelosok. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

0: Saatnya kita masuk ke jam santai ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 sudah kami persilakan ya. Silakan yang mau request lagu, kirim-kirim salam boleh langsung saja. Dan hari ini saya mau membahas satu tema ya pendengar. Kalau sedang perjalanan jauh dan jadi penumpang gitu ya, baik naik mobil, naik bus, ataupun naik kereta api gitu ya, biasanya sambil ngapain sih untuk menikmati waktu perjalanan gitu? Bisa dibagikan ya melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya. Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang, jam santai. Sugeng siang, Pak. Citra Fitka.
0: Sugeng siang Pak Tri. Sehat.
1: Alhamdulillah. Anggi. Saya sehat.
0: Sudah makan siang belum Pak Tri?
1: Alhamdulillah belum.
0: Belum. Waduh. Sambil makan siang nih mendengarkan lagu-lagu.
1: Anu, niki mbet mengko kertas kula mak. Anu niki kula teng njaba mbet mantau radio niki kula.
0: Oh gitu. Wah.
1: Anu kula sampun niki nggih. Lebet mungkin mantau radio tenggri ya.
0: Oh nggih.
1: Ini beda ceritisane tetangga nih.
0: Oh ngiup ya Pak Tri ya. Oke. Okay. Pak Tri, tema hari ini kalau perjalanan jauh gitu ya jadi penumpang itu biasanya sambil ngapain sih Pak Tri? Dengerin musik kah, tidur kah, atau ngapain Pak Tri?
1: Nggih. Nek kula nganu nek saniki pun awes-awes mboten nate perjalanan jauh, Mbak. Nek riyen-riyen nggih nganu napa niku. Ngrungokke radio ngangge handset niku.
0: Oh, gitu. Tip,
1: tip, nek sampeyan tip Walkman niku lho, Mbak.
0: Oh, nah, yang kecil.
1: Tip, nggih tip recorder alit niku.
0: Nggih.
1: Riyen. Nek sanik pun benate nek riyen gadah niku ngangge niku, ngangge Walkman niku.
0: Nggih,
1: nek nggih ngoten niku mawon kali paling-paling nggih tumbas ngemil napa ngoten. Numpak bis napa kereta ngotene sak niki pun benate Mbak.
0: Pun
1: bantai aku paling-paling nggih. Mas sepeda motoran pilih teng dolan teng Magelang nggih sederek kula ngoten iki sepeda motoran no, Mbak.
0: Wah, touring ya, Mantri.
1: Remen sepeda motor malah.
0: Oh, gitu ya. Oke, baik. Pak Tri mau lagu apa Pak Tri?
1: Namun niku adalah menanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran. Baik. Mau kirim-kirim salam dulu monggo.
1: Nggih, yeah, salam kados padatanipun sugeng saha kagem Bapak Gatal, Kakak Dede, Kakak Siti Aisyah, Bapak Kakung Jos Dewan Kalimantan, sugeng saha kagem Bunda Yuni, Mas Andi Batam, sugeng saha kagem Mas Andrian Po. Bunda Kartapitri Welali, sugeng saha kagem Mas Bima Kartosuro, sugeng saha kagem Bunda Ikanur, Bapak Yanto Dewan Tolo Madu, sugeng saha kagem Pemukiman, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Faiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Mudrokusumo, Bapak Beja, Mas Beja Jambi, Sugeng-Sugeng Kagem, Bapak Prapto, Bapak Sarfi, Bapak Al-Karim, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Waliyo Sultan, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Istroberi, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Ustrali, Mbak Sri Hartini, Kudumateng, Mbak Dewi, Sugeng-Sugeng Kagem, Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragel, Bunda Lisa, Sugeng Sia Kagem Bunda Edang Widya Suti, Bunda Sri Handayani, Bunda Dang Sri Sukarjo, Gitu Mateng Bunda Hajah Sri, Sugeng Sia Kagem Bunda Kinem, Bunda Temuati Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Latin Yaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Stasia, Bunda Sri Atul, Bunda Esma, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Renardani, Rastuti, Gitu Mateng Bunda Nusuan, Bunda Tir Keprabuan, Gitu Mateng Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarja, Sugeng Sia Kagem Bunda Nini Sardini Karim, Sugeng Sia Kagem Bapak Ki Asem Gede, selamat sore Kagem Kakak Pujang yang wonten pituni Papua. Dan dumateng sedaya kemana Bunda Nini Jam Santai Amerika, Sugeng Sia, Sugeng Santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. Kagem Mbak Cita, Fitka, keluarga, mungkin-mungkin rasa pinarang kesehatan, kesarasan, kelancaran, kawilujungan, anginipun ngayai sedaya pun. Sami pinarang rezeki kathah berkah melimpah, sehinggang barokah.
0: Baik.
1: Matur nuwun sanget, Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Tri ya. Salamnya sudah komplit sekali kalau dari Pak Tri. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi, masih banyak waktu dan masih banyak slot untuk Anda merequest lagu ya. Lagunya Indonesia aja tahun 90 yang paling lama dan sampai yang terbaru boleh ya, boleh ya. Oke, saya terima telepon di 6380555 dulu. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, jam santai. Assalamualaikum Mbak Citra.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Ini Bu Endang di Cemani bukan?
2: Wah, Bu Endang sih. Oh, Mbak.
0: Waduh.
2: Mesti kok pangkling.
0: Iya, ya, suaranya beda-beda
2: Kenapa enggak?
0: Enggak, ini Mbak Tarmi.
2: Ini kalian wak, Glendro tidur.
0: Oh, lah pantes.
2: Suwanten nenek gue lagi sami Mbak.
0: Oh, enggak toh. Wadah, ini telinga saya aja kalau gitu. Nggih, Mbak Tarmi.
2: Perso dereng.
0: Napa?
2: Pun perso dereng.
0: Perso napa?
2: Kula.
0: Dereng to.
2: Masa kali Mbak Tarmi ya pangkling meneh ngono iki lho.
0: Nggih, Mbak Tarmi. Ngapunten nggih, Mbak Tarmi. Waduh. Wah, ini pulsanya habis kayaknya Mbak Tarmi ya. Oke, bisa dicoba lagi Mbak Tarmi ya di line telepon. Oh, ada berkedip lagi. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Oh, niki pulsane kebak kok.
0: Oh, lah ini. Kepencet.
2: Bulan penuh niki.
0: Oh, sudah dipaketkan khusus ya kayaknya.
2: Nggih, RRI khusus
0: niki. Waduh, duh, mantap sekali.
2: Nggih, mboten mungkin telat.
0: Nggih.
2: Telat gantos tunggali.
0: Oh, gitu. Nggih, Mbak Tarmi. Napa?
2: Penrolasan.
0: Oh, dereng niku.
2: Oh, lah kok dereng mah kayak cedah mah le.
0: Disambi nyemal-nyemil mriki nggih. Oh, nggih. Mbak Tarmi ada tema nih.
2: Napa?
0: Kalau perjalanan jauh terus jadi penumpang gitu ya, mau naik mobil, kereta ataupun bis gitu, biasanya sambil kalo ngapain?
2: Mabuk anak Mbak.
0: Oh, mabukan.
2: Mabuk pamine numpang nggih mboten nate maem. Mumet.
0: Oh, ngoten. Lah sambil napa?
2: Ya, tilem.
0: Oh, tilem.
2: Tilem tapi nggih mboten saged angler ngoten, paling menglarler ngoten.
0: Heeh, nggih.
2: Nyewa, Mbak, nyewa mobil niku kadang-kadang.
0: Nggih.
2: Sing nyupiri anake ngoten. Lagine Rosanaya, Mbak.
0: Rosanaya. Yang apa?
2: Andaiku datang kembali.
0: Andaiku datang kembali, nggih. Mau salam-salam.
2: Pak Tri, matur nuwun sing ngelanipun Pak Mulati. Bu Menti, Bu Harjani, sing ngenten mbaki niku Bu Retno Harjani kok nggih.
0: Nggih.
2: Niku nate tumbas karek kok, Mbak. Trien COD ten ngajeng RRI.
0: Oh, gitu. Wah, titik kumpulnya di RRI kayaknya.
2: Nggih, pas nik mriku.
0: Nggih.
2: Kagem Bu Nini Sardini, Pak Dos aniki mboten nate anu nggih. Mboten nate WA. Katene laris mesti.
0: Heeh, sibuk ya.
2: Nggih. Kagem Mi Karim, kagem Lek Karim. Heeh. Niku kok Lek Karime kalih to setri kalih kakung.
0: Nggih.
2: Kagem sedaya mawon nggih, Mbak.
0: Nggih, siap.
2: Kagem Mbak Citra, semoga sehat selalu sak keluarga.
0: Amin, amin.
2: Matur nuwun ya Mbak Citra, matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, Mbak Tarmi, terima kasih ya sudah mampir di jam santai dengan requestan Ruth Sahanaya ya, andaikan kau datang kembali. Oke. Baik, kita geser lagi ke WhatsApp. Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat
3: Mbak
0: siang. Nggih, Bu Elisa. Apa kabar?
3: Sehat,
0: Mbak. Sehat. Sehat terus, Bu Elisa juga sehat ya.
3: Amin.
0: Amin, amin, amin. Sehat bahagia terus.
3: Tetap semangat lho, Mbak.
0: Wah, iya semangat terus lho pokoknya. Nggih, Bu Elisa.
3: Ini hari Selasa toh?
0: Iya, hari Selasa. Khusus hari ini ada jam santai.
3: Oh lah ya, kok enggak okay. Berjaringan tuh. Lah ya, saya kaget. Loh, kok enggak ada perjaringan?
0: Mm-mm.
3: Terus nah. Saya ambil HP terus ini.
0: Langsung ya, mumpung. Oke, okay. Bu Elisa, kalau biasanya perjalanan jauh jadi penumpang, mau naik mobil, naik kereta, naik apapun, biasanya sambil ngapain nunggu perjalanan?
3: Kalau saya tuh jauh loh Mbak. Di Jakarta Timur itu 9 jam.
0: Oh iya, lumayan lama. Ya. Sambil
3: saya
0: ngapain?
3: Saya senang kalau makan-makan.
0: Mbak. Waduh, makan-makan.
3: Tapi bawa sendiri kalau beli di kereta itu mahal.
0: Oh gitu, bawa bekal sendiri. Hemat,
3: bawa
0: sesuai.
3: Bekal sendiri, dimakan di situ, wah enak sekali Mbak.
0: Udah kayak piknik ya di kereta. Biasanya bawa apa
3: ya,
0: nih Mbak?
3: Ya malam tapi anu ya kelihatan Mbak.
0: Gitu.
3: Itu apa, senja utama itu loh Mbak. Yang malam itu loh. Berangkat jam 6 sampai di sana jam 4 pagi.
0: Iya. Itu kereta malam biasanya kalau malam-malam pilih tidur aja ya?
3: Ya tidur, makan, tidur. Gitu.
0: Tidur, makan, tidur, waduh-duh.
3: Apa itu, nyewa itu loh Mbak, bantal sama selimut.
0: Oh iya, iya betul banget ya. Untuk menambah kenyamanan tidur di kereta.
3: Iya.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa Bu Elisa?
3: Ini requestnya lagu biasa saja Mbak.
0: Lagu biasa, apa itu?
3: Anu, aku tidak baik-baik saja.
0: Waduh, aku tidak baik-baik saja. Lah kenapa toh ini?
3: Karena ini apa, hari 17 Agustus itu saya di RS.
0: Oh, sakit apa Bu Elisa?
3: Jadi, aku nggak tahu Mbak, flu apa-apa, batuk.
0: Iya, oke. Sekarang sudah sehat Bu Elisa?
3: Sudah,
0: alhamdulillah.
3: Tambah obat di rumah sakit di puskesmas. Tapi beda Mbak obatnya.
0: Gitu. Jaga kondisi ya Bu Elisa, sehat terus pokoknya.
3: Terima kasih.
0: Mau salam-salam dulu monggo.
3: Salamnya buat Bu Yuni. Aku sudah rindu lho Bu Yuni. Ayo muncul Mama. Jasri, ini hari libur, ayo muncul, jangan wiarto. Terus ada bestiku, makasih, ini masih terikat apa enggak. Terus ada itu yang di Kalimantan itu, Mbak Siti Aisyah, Pak Benny, ayo muncul Pak Benny. Aku ndak mumbul-mumbul loh.
0: Gitu
3: terus tak. Ada Papi Rudi, terus ada Pak Kris, Pak Kak Buja, ikan lele, ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele.
3: Ayo muncul. Mas Faiz, Mas Bima, Cik Lingling. Bu Rere, terus Mbak Citra wah-wah. Ayo muncul, ini hari libur toh. Ayo muncul. Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Baik.
3: Terus ada itu Bu Ginem, Bu Yatmi, terus ada Pak Sardi, tadi Mbah Tarmi, lupanya Mbah.
0: Iya.
3: Tidur aja.
0: Ya tidur
3: langsung.
0: Aja. Nge. Sudah.
3: Terus ada Bu Temu, Bu Nadi, Pasar Legi. Ayo muncul buat Mbak Citra. Siang, makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Lagunya tak tunggu.
0: NJ siap.
3: Makasih.
0: Sama-sama, selamat siang dari Bu Elisa di Pajang ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nanti teleponnya. setelah kita putarkan lagu yang sudah di request kan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jam Santai Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Lagu ini diakhiri tapi jam santai masih berlanjut ya pendengar. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi di jam santai, boleh banget melalui line telepon di 638055 dan WhatsApp 081 3900 15525 ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang jam santai.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Temani.
0: Engge, Bu Endang. Yeah. Sehat selalu Bu Endang.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada tema, Mbak?
0: Ada dong. Temanya Bu Endang, kalau lagi perjalanan jauh terus jadi penumpang, itu biasanya sambil ngapain?
1: Alah, ini ya, Mbak. Kalau sekarang itu musimnya HP, ya HP nah. Enggak bisa tidur kalau di kereta itu, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Sekarang dekat, Mbak. Dikatakan dekat, jauh dekat, jauh ya enggak jauh. Cilacap, Mbak. Itu kakak. Ya.
0: Oke.
1: Okay. 5 jam. Kurang lebih 5 jam.
0: Iya, lumayan sih.
1: Enggak bisa tidur sama sekali.
0: Iya, sambil melihat pemandangan mungkin ya.
1: Iya,
0: kita itu. Iya. Oke, baik. Bu Endang mau lagu apa ini, Bu Endang?
1: Lagunya itu Ahmad Dhani, Munajat Cinta ya, Mbak?
0: Munajat Cinta, enggak.
1: Salam-salam juga.
0: Enggak, monggo.
1: Mbak Tanti, Bu Rere, Papi Rudi, Mbak Nah, buat Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Retno Hardani, buat Pak Kris, Pak Kri, Mas Nah, juga buat Lek Karim, Mbak Citra Mua, Bu Lastri, Bu Dini, Bu Agustin, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Dan artinya itu rasa stroberi.
0: Stroberi, ya.
1: Ya, untuk semuanya ya, Mbak, ya.
0: Oke, baik.
1: Hati-hati ya, Mbak.
0: Enggak.
1: Panasnya pol,
0: iya. Panasnya ngentang-ngentang.
1: Iya, Mbak.
0: Enggak.

0: Citra.
1: Anjay, sami-sami Bu Endang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Dari Bu Endang di Cemani. Oke, kita geser lagi. Di belakang Bu Endang ada siapa? Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Halo, selamat siang. Jam santai.
1: Selamat
2: Mbak
1: siang.
2: Citra,
1: Anggi, Bu Modesta. Apa kabar Bu Modesta?
2: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah,
2: Mbak
1: sehat
2: Citra
1: terus.
2: Juga sehat ya.
1: Enggi, sehat selalu.
2: Semoga
1: bahagia
2: ya,
1: selalu.
2: Selalu sehat ya, Mbak.
1: Enggi.
2: Jadi semangat untuk bekerja.
1: Enggi.
2: Untuk dinas di Pro 1.
1: Enje, betul banget nih. Oke,
2: iya.
1: Bu Modesta, hari ini ada tema nih. Kalau perjalanan jauh gitu, terus jadi penumpang, kira-kira sambil ngapain biasanya, Bu Modesta?
2: Ya, saya tuh suka ngemil ya, Mbak. Mm-mm. Ya, bawa mil-milan, Mbak.
1: Bawa mil-milan.
2: Kalau perjalanan malam ya tidur.
1: Tidur. Kalau siang ya
2: ngemil tidur.
1: Ngemil.
2: Ya kadang-kadang apa bicara tuh.
1: Sama kayak Bu Elisa sambil tadi ya, makan tidur gitu.
2: Iya kan jarak jauh ya toh.
1: Iya toh. Oke, mau lagu apa Bu Modesta?
2: Lagu itu ya.
1: Mm-mm.
2: Widuri, tapi yang nyanyi itu Yuni Shara, jadi baru dibarukan.
1: Oh, nggih, baik. Nanti saya carikan dulu. Nggih, mau salam-salam dulu mau Bu Modesta?
2: Salam-salam. Tadi Bu Endang Cemani ya.
1: Nggih, betul.
2: Salam sehat Ibu Endang. Terus Ibu Elisa, tadi saya dengarkan, terima kasih Bu Elisa salamnya. Terus Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Endang Sukoharjo. Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Ninik Sarbini, Ibu Ragil, Ibu Hajasri, Ibu Menti, Bu Temuwati, Bu Ginem, Bu Heru, Bu Bapak Muladi ya, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni dan Ibu, juga terus Mbak Citra Muah.
1: Okay.
2: Ya, Bopotri dan semua pencinta jam santai,
1: baik.
2: Mbak. Terima kasih ya, Mbak.
1: Nanti sami-sami.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
2: Cepat punya momongan ya, Mbak. Saya doakan.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Biar ramai ya, di rumah biar tambah ramai.
1: Terima kasih. Nggih, selamat siang. Terima kasih Bu Modesta dari Jaten ya, doanya selalu kembali pada pendengar, doa-doa baik selalu ya, kembali pada yang mendoakan tentunya ya. Oke, kita ada Bu Agustin ya yang sudah gabung sejak tadi, WhatsApp-nya belum sempat saya baca. Selamat siang Mbak Citra, jam santai, absen antri lagu Dudi dengan Laksana Surgaku. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali, dan salam yang tugas Mbak Citra, sehat semangat bahagia metugas, nuun semoga sukses lancar terus di Surakarta siang. Saya temani sambil menikmati lagu-lagu di jam santai tadi sudah diputarkan, terima kasih Mbak Citra, sama-sama. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi boleh banget di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390115525 ya. Temanya adalah kalau lagi perjalanan jauh terus jadi penumpang itu biasanya sambil ngapain untuk menunggu waktu perjalanan gitu ya. Kalau saya sendiri sih biasanya kalau siang itu saya lebih pilih lihat-lihat jalan gitu, baca-baca, oh ini lagi di mana gitu, terus ada pemandangan apa. Nah kalau malam tentunya pilih tidur aja kali ya. Oke, ada yang gabung lagi di 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, dengan Pak siapa ini?
3: Gito Dimatese.
1: Pak Sinten?
3: Gito Dimatese.
1: Pak Gito?
3: Iya.
1: Engge Dimatese, engge.
3: Minta lagu.
1: Boleh, lagunya apa Pak Gito?
3: Dari Netral.
1: Metal?
3: Dari Netral yang judulnya Garuda di dadaku.
1: Netral Garuda di dadaku. Oke. Pak Gito, ini ada tema nih Pak Gito.
3: Ya.
1: Kalau Pak Gito itu lagi perjalanan jauh terus jadi penumpang, itu biasanya sambil ngapain Pak Gito?
3: Ya, kalau malam itu seringnya tidur. Kalau malam.
1: Kalau malam tidur aja. Kalau siang?
3: Yang seringnya lihat pemandangan ya, Bu.
1: Wah, lihat kanan kiri ada
3: tapi
1: apa?
3: Tapi nggak sering pergi kok, Mbak.
1: Oh, gitu.
3: Paling jauh itu ke Bali itu waktu SMA, Mbak.
1: Oh, udah lama banget ya berarti?
3: Iya.
1: Oke.
3: Waktu ke Bali itu malam-malam itu ya ramai dengan teman-teman.
1: Iya, gocek ya sama teman-teman.
3: Itu demikian saja, Mbak.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Gito. Dari Matesih ya. Oke, baik. Kita putarkan dulu lagunya yang sudah masuk ya. Ada beberapa lagu yang sudah saya masukkan ke playlist di jam santai hari ini. Dan nanti kita akan sambung lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya. Tentunya tetap bersama kami di Jam Santai Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Pendengar, kita update informasi terlebih dahulu dari Klaten. Pendengar, dampak musim kemarau di Klaten semakin meluas. Bantuan air bersih kini sudah terjadi di 4 kecamatan. Dan ada Adam Sutanto yang siap melaporkan secara langsung untuk Anda. Adam, silakan.
1: Baik, kita dapat disampaikan. Benar sekali, musim kemarau yang terjadi sekarang ini, terutama di wilayah Kabupaten Klaten, ini kondisinya semakin meluas atau bertambah banyak desa-desa yang terdampak musim kemarau, yang sebelumnya bantuan air bersih dari dampak musim kemarau ini hanya terjadi atau terkonsentrasi di wilayah lereng Merapi ataupun 4 desa, kini sudah terjadi di sejumlah kecamatan. Tambahan kecamatan yakni di kecamatan Kemalang, kemudian di kecamatan Jatinom, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Cawas. Ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI. Ia mengatakan bantuan air bersih kini terus disalurkan. Selain BPBD, juga ada donasi dari CSR dari berbagai pihak.
2: Agustus kemarin untuk distribusi kita masih di Kecamatan Kemalang di 4 desa, yaitu di Desa Telogowatu, Desa Tegal Mulyo, Desa Kendalsari, dan Desa Sidorjo. Untuk totalnya di Desa Telogowatu 160 tangki, di Desa Tegal Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorjo sudah 166 tangki. Dan kan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom, di Desa Bandungan, sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi, di Desa Kaligayam, ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
1: Ia juga menyebutkan total ataupun bantuan air yang sudah didistribusikan sampai dengan saat ini memang sudah cukup banyak untuk daerah-daerah terdampak dari musim kemarau saat ini. Total yang sudah didistribusikan ke 4 kecamatan tersebut kurang lebih ada lebih dari 600 tangki yang didistribusikan ke sejumlah wilayah dengan total penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga. Pihaknya akan terus memberikan bantuan terhadap kondisi saat ini di mana banyak dari masyarakat ini mengalami kekurangan air bersih. Dari Klaten, Adam Sutanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam Sutanto atas laporan langsungnya dari Klaten, dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Terima kasih masih selalu bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam jam santai ya. Dan ada yang sudah ingin ngantri nih. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Tifa. Sehat selalu, Bunda.
1: Alhamdulillah, saya sudah tidur ya.
0: Wah, bangun tidur ini, Bunda.
1: Iya.
0: Waduh, bangun-bangun.
1: Ini apa, Mbak, temanya?
0: Temanya adalah kalau lagi perjalanan jauh terus jadi penumpang, itu biasanya sambil ngapain?
1: Naik apa ya, Mbak? Penumpang.
0: Naik
1: ya.
0: Apa aja, mau kereta, mau bus?
1: Dulu aku naik kereta api itu udah belum sekali, Mbak. Naik kereta api itu dari Solo ke Jakarta itu. Keretanya kereta yang ekonomi.
0: Oke.
1: Murah itu loh, Mbak. Berangkat dari sini itu pagi sampai sana kan sore, Mbak.
0: Terus
1: sebentar berhenti gitu toh, Mbak, sama nenekku. Terus aku ya lihat pemandangan di luar sama makan kemil-kemilan gitu, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Buat mengusir kebosanan selama perjalanan.
1: Iya, waktu itu kan aku masih remaja itu pengen ke Jakarta.
0: Oh, gitu.
1: Dulu sekali udah lama, Mbak. Tapi kalau sekarang-sekarang nih jarang naik kereta, Mbak. Karena enggak mobil
0: sendiri.
1: Gitu,
0: Oke. Okay. Oke, baik, Bunda Tifa, mau lagu apa ini mumpung masih ada?
1: Maksudnya lagi tak, Mbak? Masih tak?
0: Masih ada.
1: Ya, Senandung Doa, Mbak.
0: Senandung Doa dari siapa ini?
1: Nur Afni.
0: Nur Afni. Oke, baik. Mau kirim-kirim dulu, Bunda Tifa.
1: Kirim-kirimnya buat Mbak Citra dulu. Selamat tugas. Sehat, semangat selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya di jalan. Jangan penggak menggo. Itu, Mbak. Terus sama Pak Pirudi, salamnya selamat beristirahat. Pirudi, Pak Tri, Pak Kris, Bu Rakil, Bu Ginem, Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Tiyuni, Bu Wigati, Bu Endang tiga-tiganya, Pak Benny, dan semuanya, Mbak.
0: Baik.
1: Salamnya ikut Pak Tri sudah komplit tadi ya.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Bunda.
1: Ya, terima kasih kembali Mbak Citra.
0: Iya, sama-sama. Selamat siang. Oke, dari Bunda Tifa sudah ya. Ada WhatsApp yang belum saya bacakan. Ada dari Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Citra, jam suantai. Kalau lagi perjalanan jauh, saya cuma diem saja Mbak. Soalnya kadang saya tuh mabuk. Iya, daripada banyak kegiatan malah jadi pusing ya, Bu Lastri ya. Oke. Lagunya Gandul Saja, salam-salam mengikut Pak Triboyolali dan juga buat semua pendengar jam santai dimanapun berada. Selamat tugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran nanti, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bu Lastri. Ada juga monitor baru ya, salam kenal Mbah Tam di Wonogiri. Selamat menyimak Pro 1 Surakarta ya. Terima kasih sudah selalu menyimak Pro 1. Ada lagi Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Mbak Citra Ayu Dewi pulangnya lanjo ke Wonogiri. Enggak jauh ya. Terima kasih Bu Endang sudah mampir ya. Ada Bu Modesta juga mengirimkan bunga mawarnya ya. Matur suwun bunga mawarnya Bu Modesta. Oke, masih ada beberapa menit lagi untuk jam santai dan masih ada satu requestan dari Bunda Tifa yang belum terputarkan. Jadi kita dengarkan requestan dari Bunda Tifa. Ada Nur Afni, Senandung Doa untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

santai. Jam santai nampaknya sudah di ujung banget nih mendengar. Terima kasih sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Kita sambung lagi di jam santai berikutnya. Setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya juga saya Citra Afidka pamit dari serangkaian Surakarta siang ini pendengar. Semoga tetap berjalan dengan lancar harinya dan sehat, semangat, bahagia selalu pokoknya. Dan Surakarta sore ini akan hadir untuk Anda pendengar bersama dengan rekan Wiwi Martani. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.

cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang, tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Mengguncang suasana sore Anda ya. Bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta sore ini. Pendengar, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Sanksi dilakukan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di areal yang mereka kelola. Total luas areal yang terbakar mencapai 1.511,55 hektar yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Nah, 5 perusahaan diantaranya dikenai sanksi paksaan pemerintah. Sementara 1 perusahaan lainnya yaitu PT MPK dikenai sanksi lebih berat, yakni berupa pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah karena kebakaran di arealnya terjadi secara luas dan berulang. Nah, 6 perusahaan tersebut yakni PT WEL, kemudian PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat. Kemudian PT NES di Kalimantan Tengah serta PT PSR di Kalimantan Timur. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, PT WEL memiliki areal terbakar paling luas yakni sekitar 760,51 hektar. Dan berikutnya adalah PT MPK 394,83 hektar, PT WSP 107,70 hektar, dan PT FI 95,87 hektar, dan kemudian PT PSR 82,26 hektar, serta PT NES 70,38 hektar. Kemenhut menegaskan pemberian izin usaha di kawasan hutan membawa kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga kawasan dan mencegah kerusakan hutan.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Mbak, ayo Mbak. Udah telat itu loh. Buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
2: Alah, kamu pacaran terus?
1: Yowis toh, ayo.
2: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
1: Oh iya, ini.
2: Ah, ini?
1: Yo ini, Mbak.
2: Lah, ini tempurung apa helm?
1: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
2: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
1: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
2: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
1: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
2: Makanya pakai helm SNI.
1: Terus ini gimana?
2: Yowis, mana helmmu?
1: Ini.
2: Kunci motormu?
1: Ini, Mbak.
2: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
1: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Ya, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid melakukan kunjungan ke Monumen Pers Nasional di Kota Surakarta pada hari ini ya, 25 Agustus 2026, untuk melihat-lihat kenangan semasa menjadi wartawan dari arsip yang dimiliki oleh Monumen Pers Nasional. Di dari rri.go.id disampaikan di sela kunjungannya, Menkomdigi Mutia Hafid memberikan tanggapan terkait kasus hukum yang menimpa Yogi Gilang Arya Setia, seorang warga di Desa Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang membagikan akses jaringan internet Starlink tanpa izin resmi. Namun Mutia menegaskan bahwa pihak Kementerian Komunikasi dan Digital melihat kasus tersebut dari dua sisi, yakni aturan perizinan serta tingginya kebutuhan masyarakat akan konektivitas internet berkualitas di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Selengkapnya pendengar, Anda bisa membacanya langsung di rri.co.id. Dan kini pendengar, kami ajak Anda untuk menantikan saat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk Anda dengan informasi lintas DIY Jawa Tengah yang akan disiarkan melalui 4 RRI berjaringan, RRI Surakarta, RRI Purwokerto, RRI Semarang, dan juga RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, tentunya dengan lagu-lagu yang kami siapkan menemani Anda sore hari ini.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Musim kemarau kembali memicu krisis air bersih bagi warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Bibi Martani. Pendengar, petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
2: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
1: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
3: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
4: Berapa Bu mungkin stok?
3: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
2: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pekalongan menembus 95,4%. Industri pengolahan rumahan menjadi perhatian dalam sensus ekonomi 2026. Berikut berita selengkapnya.
5: Sampai dengan pagi tadi, itu saya lihat di monitoring itu alhamdulillah untuk lapangan sudah 95,4%.
6: Meski capaian sudah terhitung tinggi, BPS Kabupaten Pekalongan terus dorong petugas selesaikan target. Hingga sepekan menjelang batas akhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih dikerahkan untuk menyisir pelaku usaha yang belum tercatat. Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Maibu Parwi Sugiarto mengatakan penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dari pendataan. Menurut ya, pencapaian tersebut menjadi indikator positif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
5: Sudah on progress, jadi sisa waktu kurang lebih sekitar 7 hari, ya, 1 minggu lagi. Insya Allah teman-teman juga sudah bisa selesai, harapannya nanti tanggal 31 Agustus. Itu yang paling dominan di Pekalongan, yang mereka menjahit di rumah, membatik dan sebagainya itu terpotret sekali di sini di sesi ekonomi.
6: BPS menargetkan seluruh aktivitas usaha dapat terdata sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih nyata mengenai struktur ekonomi Kabupaten Pekalongan. Data tersebut nantinya tidak sekedar menjadi angka statistik, hasil sensus ekonomi 2026 akan menggambarkan jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal maupun informal, hingga karakteristik kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah. Di lapangan proses pencacahan Dan bukan tanpa kendala, petugas sensus dari desa Tanjung Sari, Kecamatan Kajen, Yanti, mengatakan tantangan kerap muncul saat pendataan responden di kawasan perumahan yang mayoritas dihuni pekerja.
7: Untuk siapa yang ingin?
8: Kurang lebih sudah 90%-an. Kendalanya dapatnya di perumahan dan BKU, jadi menemui responden yang ada di perumahan itu kebanyakan kan pegawai ya. Jadi
6: target akhir bukan sekedar mengejar persentase, tetapi memastikan sebanyak mungkin aktivitas ekonomi di Kabupaten Pekalongan tercatat agar kebijakan pembangunan ke depan berdiri di atas data yang lebih lengkap. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah kota Surakarta mengarahkan dana alokasi umum kelurahan untuk mempercepat program Rumah Siap Kerja. Kelurahan diminta mendata dan melatih warga miskin yang membutuhkan pekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja.
9: Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota kan, dana kelurahan itu kan digunakan untuk mendukung dua prioritas.
10: Pemerintah Kota Surakarta melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan kegiatan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui dana alokasi umum atau DAU kelurahan tahun anggaran 2026. Sosialisasi diikuti camat dan lurah dengan salah satu fokus pembahasan percepatan program Rumah Siap Kerja. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, mengatakan, DAU kelurahan diarahkan untuk mendukung dua prioritas kegiatan, yakni penanganan sampah dari hulu dan percepatan program Rumah Siap Kerja. Pemkot juga meminta kelurahan untuk menyinkronkan pelaksanaan pelatihan dengan program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker.
9: Kita mengumpulkan camat dan lurah untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan di kelurahan yang menggunakan DAU kelurahan. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota kan, DAU kelurahan itu kan digunakan untuk mendukung dua prioritas kegiatan, yaitu yang pertama untuk penanganan sampah di hulu dan kedua untuk membantu percepatan program Rumah Siap Kerja.
10: Budi menjelaskan, kelurahan akan mendata warga yang masih menganggur dan membutuhkan pekerjaan. Calon peserta kemudian diseleksi untuk menentukan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Peserta yang telah diseleksi akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Pelatihan diarahkan pada keterampilan yang dapat di

0: langsung dia kerja.
1: Budi mengatakan penerima manfaat diprioritaskan bagi warga miskin yang masuk desil 1 hingga desil 4. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan keterampilan sekaligus membuka akses pekerjaan bagi warga di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, musim kemarau kembali memicu krisis air bersih bagi warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Krisis tahunan yang terus berulang ini memaksa warga berjalan kaki hingga 2 km menuju area hutan demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Setiap kemarau di sini tuh kekeringan terus.
4: Kekeringan akibat musim kemarau masih terus dirasakan warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Salah satu wilayah yang paling terdampak berada di Desa Ngaren, di mana krisis air bersih telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan harian seperti memasak dan mandi, warga terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km menuju sumur di area hutan. Meskipun sudah berjalan sejauh 2 km, terkadang warga masih harus mengantri hingga malam hari karena debit air terbatas. Bantuan dropping air sendiri sebenarnya sudah selalu didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PMI, maupun donatur swasta. Namun hal tersebut dianggap hanya menjadi penanganan sementara. Ketua RT 9 RW 3 Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Sri Mulyono, sangat berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi jangka panjang berupa pembuatan sumur bor.
3: Ini kalau ini tahunan, ini langganan setiap kemarau, di sini tuh kekeringan terus. Dari hutan, dari sumur hutan gitu. Itu aja antri rebutan di sini, sekitar 2 kilo. Itu diambil habis, nanti nunggu lagi, ambil lagi gitu, antri terus. Setiap tahun itu memang di sini tuh langganan kekeringan. Sudah banyak mas, lumayan mas. Lumayan donasi-donasi dari PT-PT apa itu, saya lupa itu, ya lumayan. BPBD ada, PMI ada. Untuk harapan saya ya nanti kalau bisa ada pengeboran sumur untuk mencukupi warga di sini gitu mas. Bantuan bor, sumur bor gitulah. Gitu.
4: Sulitnya mendapatkan pasokan air bersih saat musim kemarau tiba sangat dirasakan langsung oleh Eka, salah satu warga Kalitelawah, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi. Dirinya mengaku harus mengangkut ember ataupun botol bekas air mineral menuju sumur hutan jika bantuan dropping air bersih belum juga tiba.
5: Kapan kekurangan air bersih?
6: 1 bulanan, Pak. Satu. Ya, cari di sumur. Ninteng, Pak.
5: Berapa kilo, Mbak?
6: Ya, 2 kilonan, Pak. Ya, ada bantuan untuk masak, mandi.
4: Warga Juwangi berharap betul adanya langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Boyolali agar krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau ini bisa segera teratasi secara permanen.
7: Dalam data sendiri, BPBD Boyolali mencatat sudah mendistribusikan 1 juta liter lebih air bersih kepada 10 kecamatan terdampak kekeringan.
4: RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: DKU KMP Banyumas siapkan penataan PKL Jalan Bung Karno tanpa abaikan pedagang. Selengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nur Fauziah.
8: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau DKU KMP terus mematangkan rencana penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Bung Karno Purwokerto. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum khususnya pedestrian namun tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagangnya. Kepala DKU KMP Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan bahwa Jalan Bung Karno sejak awal memang dirancang sebagai salah satu kawasan aktivitas PKL. Namun perkembangan kawasan membuat keberadaan pedagang di sejumlah titik mulai mengurangi fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pemerintah kini mengkaji sejumlah opsi, termasuk pemanfaatan aset milik pemerintah untuk dijadikan lokasi penempatan atau shelter PKL, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan secara tertib. Gatot juga menegaskan penataan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencarian PKL. DKU KMP justru terus memberikan pembinaan melalui pelatihan usaha, edukasi keamanan pangan, hingga bantuan sarana perdagangan seperti gerobak dan tenda. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengacu pada regulasi yang berlaku. DKU KMP tengah mengkaji revisi peraturan bupati tahun 2011 agar menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perkotaan.
9: Kita lihat bersama bahwa Jalan Bung Karno itu hari ini sejak dibangun, ya memang kebijakan Pak Bupati sebelumnya itu untuk kegiatan PKL. Tapi kita tahu juga bahwa di situ ada fasilitas umum yaitu pedestrian yang tidak bisa dioptimalkan oleh pengguna jalan. Sehingga ada keinginan pemerintah untuk menata bahwa fasilitas umum harusnya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, penataan nanti memang sedang kita pertimbangkan untuk menggunakan aset-aset pemerintah ada, kemudian untuk kita

0: shelter kan PKL yang ada di situ sehingga nanti terkonsentrasi gitu kan.
1: Penataan juga mengacu pada surat keputusan Bupati Banyumas tahun 2026 yang mengatur ruas jalan jam operasional PKL serta penggunaan trotoar. Gatot menyebut tantangan utama penataan adalah membangun kesepahaman dengan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi, edukasi, dan pembinaan akan lebih diutamakan dibandingkan penertiban. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi aktivitas PKL, diantaranya kawasan Pasar Manis, Pasar Pon, dan Pasar Situmpur. Potensi pengembangan aktivitas PKL juga tengah dikaji di Pasar Banyumas, Pasar Proliman, serta sejumlah pasar lainnya, terutama untuk aktivitas perdagangan pada malam hari. Selain penataan lokasi, pemerintah berencana menggelar berbagai kegiatan dan event di sejumlah titik keramaian untuk meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus mendorong omset pedagang. Sehingga Gatot berharap proses penataan dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan seluruh pedagang. Karena menurutnya tujuan utama penataan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tata ruang kota yang tertib, nyaman, dan dapat dinikmati seluruh warga. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan di Desa Cikakak, Banyumas. Bahkan sekitar 1 hektar hutan rakyat sempat terbakar, sehingga warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Musim kemarau 2026 mulai berdampak di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Meski kebutuhan air bersih masyarakat masih tercukupi, warga diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi yang semakin kering. Kepala Desa Cikakak, Akim, mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat hingga kini masih dapat terpenuhi. Ketersediaan layanan PDAM dan Pamsimas di sejumlah wilayah membantu masyarakat mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi lahan yang semakin kering mulai meningkatkan risiko kebakaran. Akim menyebut beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kawasan hutan rakyat di wilayah Watu Wenger, Desa Cikakak. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Lokasi kebakaran merupakan kawasan yang terdiri atas hutan rakyat dan sebagian hutan negara. Menurut Akim, upaya pencegahan dan pengamanan dilakukan bersama pemerintah desa, Karang Taruna serta kepolisian dari Polsek Wangon. Ia mengatakan tanaman yang terdampak kebakaran sebagian besar merupakan tanaman muda di kawasan hutan rakyat. Jenis tanaman yang berada di lokasi antara lain jati, akasia, dan sengon.
4: Kurang lebih 1 hektar itu kemarin.
3: Iya.
4: Luasnya itu kan ada beberapa hektar karena memang jika itu kan luas wilayah hutannya luas. Di situ juga ada hutan negara. Dan ada hutan masyarakat ya. Nah, ini kemarin ada yang sebagian terbakar. Kemarin yang saya tahu itu kan hutannya kayu keras, ada kayu jati, akasia, dan kayu sengon.
3: Akim mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lahan dan kawasan hutan. Kondisi tanaman dan semak yang kering dinilai mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat meluas. Damara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, BPS bersama Dinas Sosial DIY berupaya memperbaiki data desil yang diprotes masyarakat. Untuk mempercepat perbaikan, kedua instansi tersebut menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
5: Bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS membuka mekanisme pemutakhiran data mandiri untuk perbaikan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah ini diambil akibat muncul protes dari sejumlah warga yang dikeluarkan dari desil 1 hingga 4. Kondisi itu membuat mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin kehilangan hak mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, telah menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri.
5: Masyarakat mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya, desilnya atau seperti apa, bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS. Update mandirinya dibuka terus.
6: Saat ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta masih memetakan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan hak mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Suyarno juga memastikan protes dari masyarakat tidak sampai memicu gejolak sosial.
7: Kalau gejolak sih mungkin enggak, tapi bagaimana proses mempertanyakan mereka kenapa desainnya berubah. Ketika normal itu enggak terlalu banyak ya. Ketika normal ini menurut saya tidak atau kurang normal ya, karena banyak sekali yang berubah gitu ya.
6: Selain melakukan pemetaan, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan verifikasi faktual, sehingga upaya perbaikan data desil bisa berjalan dengan baik.
2: Yang terakhir pendengar, dengan memanfaatkan elektrifikasi pertanian, para petani di Parangtritis mampu meningkatkan produktivitas bawang merah di wilayahnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
8: Efisiensi biaya penyiraman bisa tertekan sebesar 88%.
9: Pemanfaatan teknologi pertanian kini sudah semakin menyebar di Kabupaten Bantul. Salah satunya dilakukan oleh para petani di Kelurahan Parangtritis Kapanewon Kretek yang telah menerapkan electrifying agriculture atau penggunaan energi listrik untuk pertanian. Ketua Gaboktan Kelurahan Parangtritis Kadiso mengungkapkan, para petani di wilayahnya menggunakan sistem penyiraman lahan dengan memanfaatkan pompa listrik. Penggunaan teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian, terutama untuk komoditas bawang merah. Kadiso menjelaskan, penggunaan pompa listrik jauh lebih efisien dibandingkan pompa air diesel. Secara rinci ia menyebut, pompa diesel membutuhkan 2 liter BBM untuk menyirami lahan seluas 1000 meter persegi. Sedangkan apabila menggunakan pompa listrik, biaya yang harus dikeluarkan hanya sekitar Rp2.000 saja. Selain untuk penyiraman, elektrifikasi juga dimanfaatkan petani sebagai alat pengendali hama.
8: Dengan penggunaan elektrifikasi ini, efisiensi biaya penyiraman bisa tertekan sebesar 88% dibanding dengan pompa BBM. Di samping itu, dengan elektrifikasi juga bisa dimanfaatkan oleh petani sebagai alat untuk memasang light track untuk pengendalian hama dan penyakit.
9: Kadiso menambahkan, pengelolaan pertanian di Parangtritis juga menerapkan pola tanam serentak. Pola tersebut diterapkan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit tanaman.
8: Jadi kalau di sini ada bawang merah, semua bawang merah tidak ada tanaman lain kecuali yang tanaman tumpang gilir atau tumpang sari cabai. Kemudian ada suatu waktu tertentu, misalnya di tanggal 20 Juni, semua tanaman cabai, terong, tomat harus bersih dari lahan di Parangtritis. Ini bertujuan untuk memutus siklus hidup daripada hama dan penyakit.
9: Pemanfaatan teknologi pertanian tersebut terbukti berdampak bagi produktivitas bawang merah di wilayah Parangtritis. 1 hektar lahan bahkan mampu menghasilkan bawang merah mencapai 21 ton.
2: Mendengar demikian info lintas di Jawa Tengah hari ini, saya Wi Martani, selamat sore dan terima kasih.

0: Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

yang kangen suaranya Pinkan Mambo sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan Kau Tercipta Hanya Untukku, ya. Kau tercipta hanya untuk Baik, sudah semakin sore pendengar. Hari ini hari libur ya, dan mungkin ada lebih santai dari hari biasanya. Tapi mungkin juga ada banyak yang Anda kerjakan di hari ini ya, mumpung libur juga ya. Libur kantorannya, tapi agenda yang lainnya pasti juga masih banyak yang juga Anda lakukan. Nah, pendengar, kemarau panjang yang melanda wilayah utara Bengawan Solo ini menyebabkan krisis air bersih di Kabupaten Sragen ya. Dan selama 5 bulan terakhir, sumur-sumur warga di Kecamatan Mondoan, Sukodono, Gesi, Tangen, hingga Jenar dilaporkan mengering. Nah, merespons kondisi tersebut, Komunitas Sosial Cah Sragen Anak Rantau atau CSAR ya, mendistribusikan 5 tangki air bersih berkapasitas masing-masing 8.000 liter untuk warga di Kecamatan Tangen pada hari ini. Dan Camat Tangen Supriyadi mengapresiasi aksi kemanusiaannya yang dilakukan oleh para perantau asal Sragen tersebut. Menurutnya bantuan ini sangat berarti pendengar untuk memulihkan akses air bersih masyarakat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Selamat sore untuk Bu Agustin yang di Mangkubumen. Terima kasih Bu Agustin yang selalu merespons ya. Baik. Selamat tugas Mbak Wi ya di Surakarta sore ini. Sehat, semangat, bahagia. Saya temani Mbak Wi dengan nyimak acara-acara yang dipandu Mbak Wiwi dan menikmati lagu-lagu yang diputarkan ya. Bisa mengusir udara panas cetar. Jadi adem ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Agustin. Sehat selalu pokoknya ya. Dan untuk seluruh pendengar tetap menikmati ya suasana sore hari ini. Memang hari ini udara cukup panas, tapi ketika apa ya, ketika menyentuh air ya, kenapa dingin airnya? Mungkin ada yang sama dengan saya mendengar ya. Jadi kalau mau siram mungkin segera siram saja supaya tidak kedinginan, karena ini bedidingnya masih berjalan ya. Apalagi dari BPBD pun juga, dari BMKG ya, bahwa di bulan Agustus ini adalah puncaknya musim kemarau juga. Jadi memang harus ya tetap berhemat dengan air. Ada bagian di mana daerah kita ini air masih melimpah ya sampai hari ini. Pastinya puji syukur dan tentunya juga prihatin, berempati dengan saudara-saudara kita yang mereka ada di daerah-daerah yang memang rawan ya dengan air bersih, apalagi musim kemarau lagi puncak-puncaknya. Dan untuk kita yang berada di daerah yang mungkin air tidak masalah bagi kita karena masih melimpah-limpah, ya tetap harus ini ya, bijak katanya untuk menggunakannya seperlunya. Iya, seperti itu pendengar. Dan tentunya saya akan terus menemani Anda sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja bisa Anda nikmati sembari menantikan pergantian waktu ya, dari siang ke senja hari. Terus menyapa Anda Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Iya, satu nomor lagu dari Vina Panduwinata pendengar dari album keempatnya yang berjudul Cinta ya. Di era akhir 80-an ya dan awal 90-an ini sangat-sangat hits lagunya Kumpul Bocah. Luar biasa kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, masih terkait dengan musim kemarau ya yang sangat rentan dengan bencana kebakaran. Beberapa lokasi ya, beberapa hari ini juga diberitakan terjadi kebakaran. Salah satunya adalah kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat produksi kursi busa di Kampung Tunggul Sari, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawian, Kota Surakarta hari ini. Yang mengakibatkan dua anak mengalami luka bakar dalam peristiwa tersebut. Dan kebakaran ini terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di rumah milik Wijayati, warga RT 05 RW 11 Kelurahan ke Kampung Tunggul Sari, Pajang, Kecamatan Lawian. Sebelum api membesar, pemilik rumah bersama sejumlah karyawan tengah mengerjakan pesanan kursi busa di ruang di depan rumah ya. Dan berdasarkan informasi awal, salah seorang saksi bernama Agung mendengar teriakan api saat aktivitas produksi berlangsung. Nah, ketika keluar rumah, saksi bersama korban mendapati bahwa kobaran api sudah mulai membesar. Ini adalah salah satu peristiwa saja pendengar di antara beberapa peristiwa yang terjadi di hari-hari ini ya. Jadi selain yang ada di dekat SMA Batik ya di Pajang atau di Kampung Tunggul Sari, juga terjadi kebakaran sampah di pabrik herbal Sambung Macan Sragen yang terbakar. Kemudian juga ada lagi kebakaran di gudang di Praci Mantoro Wonogiri ya. Ini tungku rebusan api, ini percikan apinya ini memicu kebakaran gudang. Kemudian juga beberapa daerah juga sudah mulai dilanda kekeringan seperti di Sukoharjo, Klaten, Sragen dan lain sebagainya ya. Memang tetap harus berhati-hati pendengar dengan musim kemarau yang cukup panjang. Dan beberapa kali dari BMKG, dari BPBD juga sudah menginformasikan, mitigasi juga sudah dilakukan, sosialisasi juga untuk tetap berhati-hati terutama di daerah-daerah yang rawan dengan kebakaran, di perumahan padat, kemudian di lahan dan hutan ya. Semoga saja tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa yang kemudian membuat kepanikan, membuat kerugian dan mengancam jiwa kita.

0: Perlombaan 17 Agustus selalu menghadirkan tawa, semangat, dan kebersamaan. Balap karung, tarik tambang, panjat pinang, hingga makan kerupuk, semuanya menjadi momen yang dinanti. Namun kemeriahan akan terasa lebih bermakna jika kita menjunjung tinggi fair play. Bermainlah dengan jujur, patuhi aturan, hormati keputusan panitia, dan berikan apresiasi kepada setiap peserta. Karena kemenangan yang diraih dengan kejujuran akan selalu lebih membanggakan daripada kemenangan yang diperoleh dengan cara yang curang. Mari jadikan setiap perlombaan sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari permusuhan. Menang bukanlah segalanya, tetapi sportivitas adalah kemenangan yang sesungguhnya. Rayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat kebersamaan dan fair play. Karena Indonesia yang hebat dimulai dari masyarakat yang sportif. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial WhatsApp mengatasnamakan pejabat publik dengan nomor 0838-7746-2906 yang mengaku sebagai Wakil Bupati Garut, Lutfianisa Putri Karlina. Faktanya nomor tersebut bukan milik Wakil Bupati Garut. Dilansir dari @GarutCyberHoax, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap akun atau nomor tidak dikenal yang menggunakan foto profil pejabat untuk melakukan penipuan. Jangan mudah percaya pada pesan, telepon, atau tawaran mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat publik maupun instansi pemerintah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 3

RRI Surakarta dengan esensi buku. Pernahkah Anda merasa kecewa karena orang lain tidak menghargai usaha Anda? Atau merasa kesal karena seseorang bertindak tidak sesuai harapan? Jika iya, mungkin Anda sedang menghadapi persoalan yang dibahas dalam buku The Latham Theory karya Mel Robbins yang terbit pada tahun 2024. Buku ini menawarkan sebuah konsep yang sederhana, namun cukup mengubah cara pandang banyak orang terhadap hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Intinya dirangkumkan dalam dua kata, let them atau biarkan mereka. Menurut Mel Robbins, banyak tekanan emosional muncul karena kita terlalu sibuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, terutama perilaku orang lain. Kita ingin disukai, dipahami, dihargai, atau diperlakukan sesuai harapan. Namun kenyataannya, setiap orang memiliki pilihan, nilai, dan prioritasnya masing-masing. Karena itu ketika seseorang mengkritik kita, tidak menyetujui keputusan kita, atau bahkan memilih menjauh, Robbins menyarankan satu respons sederhana. Let them. Biarkan mereka menjadi ciri khas mereka sendiri. Biarkan mereka mengambil keputusan mereka. Biarkan mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Namun teori ini tidak berhenti di situ. Ada langkah kedua yang tak kalah penting, yaitu let me atau biarkan saya. Setelah menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, saatnya bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan sekarang? Apakah saya akan terus memikirkan penilaian orang lain? Ataukah saya akan fokus memperbaiki diri, menjaga batasan yang sehat, dan melanjutkan

melanjutkan hidup sesuai nilai yang saya yakini? Pesan utama buku ini bukanlah menjadi orang yang cuek atau tidak peduli. Justru sebaliknya, buku ini mengajarkan kedewasaan emosional. Kita belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita berhenti mengejar validasi dari semua orang, lalu membangun ketenangan dari dalam diri sendiri. Pada akhirnya, Ledum Theory mengingatkan bahwa kebebasan bukan datang ketika semua orang setuju dengan kita. Kebebasan hadir ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sikap dan keputusan orang lain. Karena terkadang, langkah terbaik bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengubah cara kita merespons mereka. Biarkan mereka menjadi diri mereka, dan biarkan diri Anda tetap melangkah maju. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

teduh suasana malam sore hari ini pendengar, dan matahari sudah mulai berangsur-angsur ya menuju ke peraduannya. Ya, dan informasi untuk pendengar bahwa azan maghrib untuk Surakarta dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.40 ya waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang masih dalam perjalanan, mungkin sudah planning untuk di mana nanti melaksanakan ibadah Anda, dan tentu saja untuk Anda yang sudah berada di rumah, masih ada waktu untuk mempersiapkan sebaik mungkin saat Anda beribadah nanti. Tetap bersama kami dengan lagu-lagu indah pendengar. Kalau tadi dari Budi Doremi, Melukis Senja, kali ini kami pilihkan satu nomor lagu dari Krisye dengan Merepih Alam, menemani Anda menikmati suasana sore hari ini bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

Baik pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta sore ini ya. Dan saat sekarang ini sudah mendekati detik-detik Anda menjalankan ibadah Maghrib karena sudah pukul 17.40 menit saat dikumandangkan azan Maghrib untuk Surakarta dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara pendengar, terutama Anda umat Islam di Solo dan dimanapun Anda bersama kami, kami yang bertugas pada petang hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila menghadapi kebodohan dan luapan hawa nafsu orang bodoh, sebaiknya engkau diam dan bersabar. Namun, jika mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak boleh diam, sebab diam terhadap maksiat adalah dosa. Pesan

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Ya, sudah semakin malam pendengar. Di luar sana sudah mulai gelap ya. Dan tentunya ini menjadi satu waktu yang buat pendengar bisa menikmati suasana yang lebih santai. Mungkin juga sambil menikmati hidangan makan malam ya. Iya, supaya tidak kemalaman untuk makan malam tentunya ya. Dan semoga saja sepanjang hari ini Anda semuanya tetap sehat, tetap produktif meskipun liburan ya. Dan tetap banyak kegiatan yang Anda lakukan. Saya tadi membaca satu berita. Ya, ini terkait dengan sekaten ya, karena gerbeknya hari Rabu ya, kalau tidak salah tadi ya. Jadi hari ini banyak warga atau wisatawan yang ternyata kecelik pendengar. Jadi Keraton Kasunanan Surakarta kan akan mengadakan puncak dari rangkaian perayaan sekaten untuk memperingati hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Agung Solo. Dan sesuai dengan jadwal yang dibagikan oleh Masjid Agung Solo, acara hajat dalam Parten Grebek Mulut tahun B 1960 akan berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara gamelan kan hari ini terakhir ya dibunyikan ya di pagongan Masjid Agung Surakarta. Nah, jadi hari ini ternyata banyak wisatawan yang datang dengan tujuan untuk menyaksikan tradisi puncak sekaten ya, ternyata besok ya. Jadi pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin juga untuk menghadiri grebek mulut ya, ini silakan besok ya. Jadi jam 10 ini akan dimulai. Dan satu acara yang memang hanya setahun sekali ya, dan ini sangat ditunggu-tunggu pastinya untuk Anda semuanya yang jauh-jauh mungkin menikmati atau menginap di kota Solo hari ini, karena tadi ya gerbeknya ternyata besok ya. Semoga bisa menikmati suasana malam yang sangat indah di kota Solo dengan segala aneka kulinernya di segala pojok kota Solo, semuanya tersedia sesuai dengan selera Anda. Tetap menemani Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Surakarta sore ini.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Ya, cuaca yang kering seperti ini, pendengar, tentunya sangat berdampak ya bagi kita ya, bagi kulit, bagi tubuh kita, bukan hanya bagi lingkungan di sekitar kita. Mungkin di musim yang seperti ini, kalau kita melintas di daerah-daerah yang agak kering ya, itu pasti banyak ya pepohonan yang sudah mulai mengering, kemudian dedaunan lebih banyak yang rontok daripada yang hijau. Kemudian juga untuk tubuh kita, kulit kita mungkin juga akan lebih kering dari biasanya. Terlebih bibir ya. Dan bibir kering atau bibir pecah-pecah ini kerap dianggap masalah yang sepele, yang bisa diatasi dengan lip balm ya yang kita punya gitu ya. Padahal bibir ini termasuk bagian dari jaringan lunak rongga mulut yang tentunya punya karakteristik berbeda ya dari kulit wajah pada umumnya. Nah, di musim-musim yang kemarau seperti ini, pendengar, mungkin juga Anda tengah mengalaminya ya. Bibir kita ini lebih kering daripada biasanya. Nah, dikutip dari sejumlah studi, ada penjelasan ilmiah di balik kenapa beberapa pelembab bibir ini bekerja lebih efektif dibanding yang lainnya. Nah, bibir menjadi semacam jembatan, pendengar, antara kulit wajah dan juga bagian dalam mulut. Area ini aktif bergerak saat seseorang berbicara, makan, ataupun tersenyum, sehingga rentan ya untuk mengalami retakan-retakan halus atau microcracks ketika kondisinya kering. Nah, sebaiknya memang tidak dibiarkan, pendengar, karena kondisi micro cracks ini bisa berkembang menjadi peradangan pada bibir atau yang dikenal dengan istilah cellulitis. Nah, pada kasus tertentu peradangan ini juga muncul di sudut mulut, dikenal dengan angular cellulitis ya, dengan gejala kulit merah, perih, kemudian retak di ujung bibir kiri kanan. Jadi ingat waktu masih kecil mungkin ya, karena saya lihat sekarang ini jarang ya anak-anak kecil yang apa namanya, istilahnya kalau zaman dulu berengen ya. Mungkin pendengar juga ada yang tahu berengen itu seperti apa. Ya, jadi ada luka di sudut bibir kanan ataupun kiri. Ini karena kulit yang atau bibir yang kering, atau dulu ini banyak yang mengatakan kena getah jambu mete katanya. Tapi benar apa enggak ya? Mungkin ada beberapa yang sensitif juga. Tapi memang kalau dulu banyak ya anak-anak kecil yang sering mengalami itu ya, luka di kanan kiri atau yang berengen itu ya. Dan salah satu yang bisa mengatasinya adalah pelembab bibir, pendengar. Dan secara umum, pelembab bibir ini bisa bekerja lewat tiga mekanisme yang berbeda, yaitu secara oklusif membentuk lapisan tipis di permukaan bibir agar air yang sudah ada di kulit tidak menguap. Bahkan bahan seperti petroleum jelly masuk dalam kategori ini. Mungkin ada pendengar yang juga memiliki lip balm ya, yang hari-hari ini juga dibawa kemana-mana untuk menjaga kelembaban bibir. Nah, selain yang bekerja

secara oklusif. Ini juga ada yang bekerja secara humektan, yang ini menarik air pendengar dari udara atau lapisan kulit yang lebih dalam ke permukaan. Gliserin dan hyaluronic acid adalah contohnya ya. Kemudian juga ada emolien yang berfungsi untuk mengisi celah-celah kecil di antara sel kulit sehingga bibir terasa lebih halus. Lanolin dan shea butter termasuk dalam golongan yang ini. Nah, ada beberapa hal ya yang kadang-kadang terabaikan. Salah satunya adalah bibir yang kering ini. Lagi-lagi zaman dulu secara tradisional ya, ya sering diolesi dengan madu supaya untuk menjaga kelembapan kulit. Atau juga ada yang diolesin dengan minyak kelentik ya. Minyak kelentik itu minyak dari kelapa ya, kelapa asli. Kalau zaman dulu kan sering ya, simbah-simbah kita itu membuat sendiri, dan salah satunya adalah untuk menjaga ini ya, untuk kalau misalnya ada kulit yang kering atau bibir yang kering. Atau juga margarin ya, ini juga menjadi salah satu yang dipakai. Namun kalau bepergian kan tidak mungkin ya mengolesi dengan margarin atau minyak ini sendiri. Mungkin ada pengalaman yang lain pendengar. Bu Agustin, ini Mbak Wiwi, bibir kering kaku. Gak apa-apa, memang musimnya baru panas udaranya. Pokoknya masih saya temani ya dengan menyimak info-info dari Mbak Wiwi ya. Yang pakai lip gloss bibir atau minum jeruk banyak ya. Yang banyak minum vitamin C atau makan tomat gitu Mbak Wiwi, bisa membantu gak pecah-pecah. Betul Bu. Jadi kalau dulu ya kebiasaan waktu masih kecil yang mungkin masih dilakukan sampai sekarang, beli tomat buah kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dimasukkan ke gelas, dikasih gula pasir, terus dikocok-kocok ya, atau dihancurkan lagi dengan sendok ya, kemudian dikasih air anget. Dulu minumannya seperti itu, sudah seger sekali. Apalagi selain tomo ya, jeruk, minuman jeruk ini juga banyak vitamin C nya ya. Jadi mungkin intinya harusnya memang menjaga asupan minuman ya, cairan dalam tubuh kita. Betul ya Bu Agustin ya. Soalnya kalau mengalami bibir pecah-pecah, kemudian udah mulai mengering, kemudian kita berbicara lagi atau kita makan atau minum menggerakkan bibir, ini pasti juga bermasalah lagi kan. Karena pasti akan sakit lagi. Dan kalau ini dibiarkan pastinya akan melebar dan kesembuhannya pun juga semakin lama. Mudah-mudahan semua pendengar tidak mengalami hal yang sama. Kalaupun ada yang mengalami bibir yang mungkin terluka ya, karena suka ini ya, kadang-kadang jari kita ini juga agak usil ya, suka ngelentrei apa istilahnya ya, bibir yang kering gitu ya, suka kita ya kalau bahasa Jawanya dikelentrei ya, kalau bahasa Indonesianya apa sih. Jadi itu yang kemudian membuat kulit bibir kita ini menjadi lebih sensitif ya, karena semakin tipis dan semakin rentan. Ya mudah-mudahan juga untuk pendengar ya yang mengalami ini, tadi ada beberapa tips dari Bu Agustin juga bisa dilakukan ya, supaya tidak lebih parah lagi. Saya punya satu nomor lagu dari Virgon, ini lagu yang cukup hits juga ya. Lagu yang sebenarnya kalau Virgon sendiri mengatakan lagu ini didedikasikan untuk anaknya yang namanya Starla dengan segala cintanya ya. Tapi kalau kita dengarkan, dalam ya,
maknanya. Coba kita dengarkan pendengar, masih bersama Anda Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla.

0: gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

suasana seperti ini ya, menikmati lagu-lagu mesra. Sangat menyenangkan ya. Mudah-mudahan cocok ya dengan pendengar ya. Ada Bu Elisa di Pajang. Selamat malam Mbak Wiwi, selamat tugas, sehat, tetap semangat ya. Nanti pulangnya hati-hati. Iya, saya nanti jam 8 sudah undur ya. Mudah-mudahan malam hari ini juga menyenangkan. Dingin gak Bu di Pajang? Kok sepertinya ya malam ini juga agak-agak dingin. Bener gak nih Bu Elisa? Saya selalu ngeh Bu Elisa, terima kasih tetap bersama kami dan juga pendengar yang lain tentunya yang juga lagi sibuk. Malam hari ini dahar apa Bu? Masihkah dahar gorengan? Bakwan itu menawan hati. Tempe mendoan itu juga apa tuh? Juga mingin-mingini ya. Terus apa lagi? Pisang goreng. Terus apa lagi ya? Ada cireng nggak ya di sini ya? Cireng. Kemudian ada tahu apa? Tahu isi. Terus ada lagi apa ya? Yang semua goreng-gorengan itu loh, tempe gembus. Terus wah pokoknya nikmat ya. Apalagi kalau anget-anget. Terus di situ ada minuman yang jadi selera kita ya. Apalagi sore-sore malam seperti ini dingin-dingin lagi ya, sangat-sangat enak. Tapi kadang-kadang faktor U ya, ini yang harus membuat kita berhati-hati untuk menjaga pola makan kita supaya tetap sehat dan bersahaja. Iya, pokoknya salam sehat aja untuk semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya masih punya beberapa nomor lagu untuk kita nikmati bersama ya. Sebelum nanti kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. You Are The Reason, salah satu nomor lagu yang akan saya hadirkan untuk pendengar dari Calm Scott dan Leona Lewis.

Calum Scott dan juga Leona Lewis. Kemudian, nah ini dia ya, yang ada di WhatsApp. Ada Bu Seno Harjiani di Klaten. Selamat malam Bu Seno ya, sehat selalu pokoknya ya. Selamat malam Mbak Wi, saya absen saja nggih. Saya mendengarkan sambil makan malam. Aduh, dar apa Ibu malam hari ini? Kalau masih ada waktu, satu lagu dong dari Ebit apa saja. Oh, boleh ya. Saya siapkan ini Bu, satu nomor lagu dari Ebit langsung saja sambil Bu Seno dahar nggih. Mudah-mudahan bisa mengiringi dan semakin nikmat ya untuk makan malam hari ini. Pokoknya harus apa? Oke. Terima kasih sekali. Satu nomor lagu pendengar dari Ebit GAD. Kebetulan saya juga kepengen segera pulang nih. Enggak, ya masih tetap ingin menemani pendengar sampai tuntas nanti. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, siapa sangka lagu yang lahir di tahun 1980 ya, yang baru saja saya hadirkan untuk Anda sebentar saja, sekarang ini kembali rame di TikTok ya. Nah, kalau mendengar lagu ini rasanya kita langsung dibawa ke suasana tahun apa ya, yang penuh dengan kenangan ya, pendengar ya. Dan ini dia satu nomor lagu dari ABBA, The Winner Takes It All. Lagu ini dirilis tahun 80 dan menjadi salah satu lagu dari ABBA yang paling populer. Bahkan di Inggris lagu ini sempat bertengger di nomor 1 selama 2 minggu. Di Amerika Serikat lagu ini juga berhasil masuk 10 besar Billboard Hot 100 ya. Tapi yang bikin kita shock, lagu ini sudah berusia sekitar 46 tahun. Dan generasi yang mungkin belum lahir ketika lagu ini dirilis justru mengenal

Ya benar, tema lagunya tidak pernah benar-benar menjadi lagu lama ya. Ini tentang cinta yang berakhir, tentang kehilangan, tentang seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa dalam sebuah hubungan tidak selalu ada dua orang yang sama-sama menang. Itulah kekuatan lagu ini yang saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini, The Winner Takes It All.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya ya mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat.

0: penonton untuk Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam

0: datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
1: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
0: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerak Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
2: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
0: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
6: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yeah. Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas

0: perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
1: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
2: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
1: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
2: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
3: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
2: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
4: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
5: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret investasi baru dan akses pasar yang lebih luas dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
6: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
4: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
7: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagu saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
8: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
9: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Borpor sebelumnya.
7: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mengakhiri Surakarta sore ini, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar siraman rohani agama Hindu. Dan ini menjadi penutup jumpa kita di Surakarta sore ini. Saya Wiwi Martani harus undur diri. Di Surakarta malam ini ada Manggala Putra bersama Anda.

Sidirastu Tatastu Astu Yenama Swaha Om Anubhadra Kratawayan Tuwiswatah Om Swastiastu. Umma Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyuni di dalam mimbar agama Hindu. Umma Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana dengan tema Tradisikan Catur Dharma. Umma Sedharma yang berbahagia, konsepsi pembinaan terhadap kehidupan beragama sudah acap kali dikemukakan para pemimpin kita, baik pemimpin formal maupun informal. Pelaksanaan kehidupan beragama selain memperhatikan kesemarakan, juga yang lebih penting adalah tentang kedalaman kehidupan beragama. Sebagaimana pula telah dicanangkan sasaran pokok pembangunan dalam bidang keagamaan adalah meningkatkan kepercayaan dan ketakwaan umat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, pembangunan dalam bidang keagamaan itu diharapkan menghasilkan manusia-manusia pembangunan yang bermoral tinggi. Manusia yang bermoral tinggi adalah manusia pembangunan sesuai dengan trilogi pembangunan dalam kerukunan hidup beragama. Tri kerukunan beragama itu yakni kerukunan antara pemeluk agama yang sama, kerukunan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain, dan kerukunan antara seluruh umat beragama dengan pemerintah. Kalau kerukunan itu dapat diwujudkan dengan sempurna, maka jelas ini merupakan sumbangan yang amat besar bagi umat beragama dalam menciptakan stabilitas negara. Karena stabilitas nasional adalah merupakan salah satu modal dasar untuk menyukseskan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, lalu apa yang sepatutnya dilakukan umat Hindu dalam menghadapi globalisasi, tuntunan hidup yang kian kompleks, dunia yang semakin transparan? Lebih-lebih dalam zaman modern ini, sebagai anggota masyarakat dihinggapi sikap individualisme, komersialisme, dan sikap lain yang berlawanan dengan ajaran agama. Umma Sedharma yang berbahagia, maka yang perlu kita lakukan tidak bisa lain meletakkan dasar-dasar pembinaan umat yang ideal, konsepsional, dan multidimensional dengan tetap berpegang pada Weda. Kita yakin Weda tidak akan pernah ketinggalan zaman dan selalu mampu menjawab tantangan zaman. Dari Weda kita dapat dan harus meningkatkan kedalaman hidup beragama selain tidak mengabaikan kesemarakannya. Kesemarakan sudah tentu tujuannya bukan untuk pamer. Kesemarakan pada hari-hari raya dapat mempertebal rasa agama pada umat kebanyakan. Dengan tumbuh tebalnya rasa agama ini, orang akan didorong untuk lebih mendalami nilai-nilai filosofis agama yang dianut. Dengan demikian, semakin mantaplah umat untuk meningkatkan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan daya tangkal yang paling potensial untuk mengatasi individualisme, komersialisme, rasa sepi dan tersaingi dalam dunia yang hiruk-pikuk. Persaingan mengejar materi dan status sosial, apalagi dengan menghalalkan segala cara, akan sirna kalau setiap warga negara memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara mendalam. Untuk itu, umat Hindu memerlukan suatu bentuk program yang pragmatis, namun tetap bersumber pada landasannya, yaitu Kitab Suci Weda. Sesungguhnya, sistem dan metode penyajian ajaran agama Hindu yang telah diwariskan oleh para ahli rohaniawan dan para pemimpin agama Hindu pada masa lampau masih tetap up to date. Inspiratif, kaya akan nilai-nilai yang dapat bermotivasi kreativitas. Itulah sebabnya umat Hindu di Indonesia sebagai bagian dari bangsa yang majemuk selalu dapat ikut serta dalam memberikan andil dan menyumbangkan apa yang terbaik demi suksesnya pembangunan nasional.
Dan memang sudah merupakan ajaran agama Hindu bahwa umat hendaknya selalu ikut dalam derap langkah proses pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan nasional. Inilah wujud dari pelaksanaan agama Hindu yang disebut sebagai Wisesa Guna Bhakti, suatu ajaran yang mengajarkan kepada umat untuk berbakti kepada negara dan pemerintahannya di mana mereka hidup dan mendapatkan perlindungan. Dalam buku ini dicoba untuk mengetengahkan landasan bentuk program umum yang perlu dijabarkan lebih rinci dan praktis dalam meningkatkan kesemarakan dan kedalaman hidup beragama. Adapun bentuk landasan program umum itu disebut sebagai catur dharma, yaitu ada dharma wacana, dharma tula, dharma gita, dan dharma yatra. Umat sedharma yang berbahagia, dharma wacana. Istilah dharma wacana adalah membicarakan atau berceramah tentang dharma dan agama. Sebelum istilah ini dipopulerkan Parisada Hindu Dharma, istilah yang digunakan untuk kegiatan yang sama yakni disebut sebagai Upanishad. Namun dalam perkembangannya kemudian para pakar dan peneliti agama Hindu berpendapat kegiatan ceramah agama itu kurang tepat dikatakan Upanishad. Karena Upanishad adalah suatu bentuk penyampaian ajaran-ajaran suci agama Hindu yang bersifat rahasia spiritual yang hanya boleh disampaikan oleh seorang nabi atau guru yang benar-benar paham ajaran agama dan telah memiliki kesucian diri. Dengan demikian, yang berhak menyampaikan Upanishad adalah Dang Acarya, yakni guru suci untuk menuntun kesucian sang sisya atau murid kerohanian. Berdasarkan itulah, Parisada lalu mengambil kebijaksanaan Upanishad atau Upanishada hanya boleh disampaikan oleh sulinggih kepada sisyanya yang sudah siap menerima ajaran-ajaran rahasia kesucian sang yang widiwasa. Sedangkan ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh orang yang masih walaka atau belum dwijati sebagai sulinggih dipakai istilah dharma wacana. Pelaksanaan program dharma wacana ini sangat digalakkan apalagi dari segi teknis mudah dilaksanakan dan murah pula biayanya. Sebagaimana kita ketahui, umat Hindu seringkali mengadakan pertemuan atau berkumpul baik dengan melakukan kegiatan sosial religius maupun melakukan pancayatnya ataupun pertemuan lainnya. Pada setiap pertemuan itu sesungguhnya dapat diisi acara dharma wacana seperti pembacaan sloka, kemudian diberikan komentar atau penjelasan kalau mungkin secara tertulis dan tidak perlu mengambil waktu yang terlalu lama. Kalau ini dapat ditradisikan, maka pemberian dharma wacana sebagai acara tunggal yang sengaja mengumpulkan umat khusus untuk mendengar penyuluhan itu dapat diperjarang untuk menghindari kejenuhan. Karena bukankah akan lebih ekonomis baik dana maupun waktu bila dharma wacana disisipkan pada acara pertemuan pokok seperti rapat banjar, gotong royong di pura, atau pada saat pelaksanaan yatnya. Lebih-lebih di zaman modern ini, waktu terasa begitu berharga. Setiap detik kita seakan sudah ditunggu oleh tugas atau pekerjaan baru demi meningkatkan kualitas hidup. Umat sedharma yang berbahagia. Namun yang perlu diperhatikan dalam acara dharma wacana ini paling tidak ada dua hal, yaitu materi yang disampaikan dan siapa penceramahnya. Materi yang disampaikan hendaknya sudah dibakukan oleh lembaga agama yang berwenang. Hasil-hasil kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu yang telah disahkan oleh Parisada merupakan sumber yang tepat dipakai untuk menyusun naskah-naskah dharma wacana. Agar acara itu lebih menarik, maka materinya tentu disesuaikan dengan bentuk-bentuk dan tema pertemuan umat. Kalau pertemuan itu merupakan upacara atau resepsi perkawinan, dharma wacana yang disampaikan tentu lebih banyak mengandung nasihat-nasihat perkawinan atau yang terdapat di dalam ajaran agama.
Kala itu, pertemuan dalam rangka perayaan hari raya, maka materi Dharma Wacana lebih banyak menjelaskan arti dan makna dari hari besar yang dirayakan itu. Untuk keperluan itu, Parisada harus mempersiapkan naskah-naskah singkat yang mudah dipahami oleh umat. Mengenai tenaga penyuluh, sesungguhnya tidak sulit kita dapatkan. Kita tentu dapat memanfaatkan tenaga dari Departemen Agama, guru-guru agama yang sudah ada di pelosok-pelosok desa. Alumnus Institut Hindu Dharma kini berubah menjadi Universitas Hindu Dharma atau UNHI, mahasiswa Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu, tokoh-tokoh masyarakat baik dari generasi muda maupun dari generasi tua yang menaruh minat dalam bidang agama, dan banyak lagi tenaga dari berbagai organisasi seperti pengurus Parisada di tingkat kecamatan, organisasi pemuda Hindu, bahkan pengurus desa adat. Tenaga mereka bisa diandalkan jika naskah-naskah kecil yang praktis dan mudah dicerna sudah banyak diterbitkan. Dana yang tersedia, baik bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah, dapat diarahkan untuk memperbanyak penerbitan naskah-naskah agama tadi. Nah, sekarang kita tinggal membuat tradisi bahwa setiap ada pertemuan disisipkan Dharma Wacana. Memang di berbagai daerah, acara tersebut sudah banyak dilakukan, tetapi sering tidak berkelanjutan. Di sini sangat diperlukan dedikasi dan semangat para pemimpin umat dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Umat Sedharma yang berbahagia, selanjutnya adalah Dharma Tula. Dharma Tula berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perimbangan, keserupaan, kesamaan, dan bertimbang. Bila dilihat dari sudut arti kata, maka Dharma Tula secara tradisional sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh umat Hindu yang bergabung dalam Seka Pesantian, terutama di Bali, lewat kegiatan Mabesan. Bentuk kegiatan ini yakni seseorang membaca dan melantunkan kakawin, kemudian yang lain menerjemahkan. Kakawin yang paling sering diangkat dalam acara Mabesan yaitu Ramayana, Bharatayuddha, dan Arjuna Wiwaha. Bentuk Dharma Tula seperti itu wajib dilestarikan terus, namun kegiatan itu perlu lebih ditumbuh kembangkan. Jadi, tidak semata-mata dengan membaca karya sastra agama saja, tetapi Dharma Tula ini dilakukan dalam bentuk sejenis diskusi dan terarah. Sebenarnya kata Dharma Tula tidak tepat diterjemahkan dengan kata diskusi, karena dalam Dharma Tula yang dibahas adalah semua aspek ajaran agama yang dibenarkan untuk dibicarakan. Dalam Dharma Tula tidak dibenarkan adu argumentasi, bersilat lidah, apalagi didorong untuk memenangkan pendapat dan bertujuan untuk memperoleh kebanggaan supaya dikagumi oleh peserta. Dalam Dharma Tula, peserta diharapkan melontarkan pandangan atau penghayatan terhadap suatu materi ajaran agama. Dengan demikian, tujuan Dharma Tula yakni untuk memperluas wawasan, merenungkan dalam-dalam untuk semakin tumbuhnya kesamaan ajaran agama tersebut. Setiap pendapat atau pandangan orang lain dalam kegiatan Dharma Tula tersebut wajib direnungkan segala aspeknya dan bukan untuk dibantah dengan kepintaran bersilat lidah. Tegasnya, tujuan utama dari Dharma Tula yakni untuk memperbanyak pembendaraan pengetahuan agama, memperluas wawasan keagamaan, dan untuk lebih mempertinggi mutu rohani para peserta diskusi tersebut. Tidak diperlukan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang mengikat peserta Dharma Tula. Yang penting setelah dilangsungkan Dharma Tula, para peserta merasa lega karena wawasannya bertambah dan semakin terdorong untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama betapa mestinya. Melakukan Dharma Tula dapat dilaksanakan dalam berbagai kesempatan, mudah teknisnya dan juga murah biayanya. Misalnya saja tiap akhir persembahyangan Purnama Tilem, setiap perayaan hari-hari raya seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, Siwaratri, dan lain-lain.
Agar semakin terbentuknya kesamaan wawasan di kalangan umat Hindu, Dharmatula ini banyak sekali dilakukan di kalangan sesama Sulinggih, para pinandite, pemimpin adat, para guru, pemimpin, dan anggota-anggota organisasi agama. Terutama organisasi pemudanya, kelompok sosial keagamaan termasuk di dalamnya seniman-seniman, ilmuwan-ilmuwan, dan budayawan-budayawan Hindu. Bagi para remaja seperti siswa dan mahasiswa, sistem penghayatan melalui Dharmatula ini baik sekali dilakukan untuk mengisi liburan panjang dan setiap akhir tahun ajaran. Dharmatula akan dapat menggugah para peminat yang suka menulis dan suka bicara sebagai latihan untuk mengemukakan pendapat dan pandangannya. Latihan untuk belajar merenungkan pandangan orang lain yang mungkin masih ada perbedaan dan banyak hal-hal yang positif yang bisa diperoleh dalam kegiatan Dharmatula tersebut. Kami mengajak semua pemimpin umat agar Dharmatula ini dijadikan tradisi. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selanjutnya adalah Dharma Gita. Dharma Gita artinya nyanyian keagamaan. Secara tradisional, hal ini pun sudah dilaksanakan oleh umat dalam bentuk latihan-latihan kidung dan kakawin. Yang menjadi sasaran pokok dalam pelaksanaan Dharma Gita ini adalah untuk membangkitkan kembali kecintaan umat lebih-lebih di kalangan anak-anak remaja terhadap warisan budaya yang sangat luhur itu. Melalui kegiatan itu, umat akan dapat menikmati keindahan karya sastra baik keindahan bahasanya maupun irama lagunya. Dan yang lebih penting lagi, umat akan dapat memetik ajaran-ajaran rohani yang tersurat dan tersirat dalam karya sastra tersebut. Jadi, majalah sambil magending, magending sambil malajah. Belajar sambil bernyanyi dan bernyanyi sambil belajar. Dahulu sebelum kemajuan teknologi merambah balik, sudah merupakan hal yang biasa. Jika anak-anak sering melantunkan sekar alit atau mocopat seperti Pupu Sinom, Ginada, Samaradana, dan belakangan ini ketika pesawat TV bertengker hampir di setiap meja umat. Kegiatan itu semakin memudar, apalagi untuk sekar agungnya. Yaitu kegiatan membaca kakawin di kalangan generasi muda masih sangat jarang dilakukan. Untuk membangkitkan lagi minat generasi muda agar Dharma Gita, maka Pemda Bali mencantumkan kegiatan itu dalam pesta kesenian Bali yang berlangsung setiap tahun. Hasilnya tentu positif. Namun perlu diingat dalam pembacaan sloka-sloka kitab suci agar kita selalu memperhatikan sesana atau aturan atau norma yang berlaku. Mana sloka mantra yang boleh dibaca oleh walaka dan mana yang hanya boleh dipelajari dan dipraktekkan oleh Sulinggih saja. Para pemimpin, umat, dan para ahli Dharma Gita perlu menyusun program yang lebih rinci, sistematis, dan metodologis agar dapat merangsang semua lapisan umat untuk ikut aktif dalam kegiatan Dharma Gita. Alangkah baiknya kita mengadakan penelitian atau pedagogis dan psikologis agar tepat merumuskan dan memilih hasil-hasil karya sastra agama untuk disebarkan kepada masyarakat luas, terutama pada generasi mudanya. Jadi, sedapat mungkin kita tidak salah pilih menyajikan pupuh-pupuh, bait-bait atau sloka-sloka yang dipelajari oleh peminat-peminatnya. Kitung-kitung dan yang tergolong sekar madya sudah banyak yang baku. Mana untuk upacara riwayatnya, mana untuk pitrayatnya, dan seterusnya. Tetapi mengenai sekar alit, sekar agung, dan pembacaan sloka perlu dirumuskan dengan baik agar sesuai dengan pertumbuhan jiwa masyarakat. Sebab kesalahan dalam memilih penyajian, ajaran-ajaran tersebut akan menimbulkan problem kejiwaan. Ilmu mendidik dan ilmu jiwa serta ilmu sosiologi adalah ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam bidang ini. Menumbuh kembangkan jiwa keagamaan melalui Dharma Gita ini hendaknya sejalan dengan teori-teori pendidikan.
Di samping memilih dan merumuskan kembali sistem penyajian Dharma Gita, masyarakat luas sangat perlu mengkaji kitab-kitab suci lain, seperti Bhagavad Gita, Sarasamuscaya, Slokantara, Manawa Dharma Sastra, dan yang lainnya. Belakangan ini sejumlah pengarang aktif menulis karya-karya sastra agama yang bersumber dari kitab suci. Misalnya geguritan Bhagavad Gita yang disajikan dalam bentuk sekar alit. Bagi anak-anak SD, karya sastra dalam bentuk geguritan tentu lebih mudah dipahami ketimbang Bhagavad Gita aslinya. Uma Sedharma yang berbahagia, Dharma Yatra. Dharma Yatra identik dengan Tirta Yatra, yang artinya perjalanan suci untuk mendapatkan dharma atau kebenaran suci. Dalam Sarasamuscaya dipakai istilah Tirta Yatra, yang artinya mengunjungi tempat-tempat suci. Dalam Sarasamuscaya sloka 278 dan 279 disebutkan tentang bahayanya. Kalau tidak melakukan Tirta Yatra dan bagaimana pula keutamaannya melakukan kegiatan tersebut. Pada intinya dalam sloka itu dijelaskan melakukan Tirta Yatra sangat penting sebab keutamaan kegiatan tersebut amat suci, lebih utama daripada penyucian dengan yatnya. Tirta Yatra itu dapat dilakukan oleh semua tingkatan umat. Program Tirta Yatra untuk meningkatkan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu digalakan dan ditata rapi. Hal yang perlu mendapat perhatian yaitu tersusunnya program terpadu antara pemimpin umat dan pemerintahan agar Tirta Yatra dapat dilakukan dengan tertib dan mantap. Yang aktif mengikuti Tirta Yatra ini terutama para pengurus parisada dari pusat sampai kecamatan, para petugas teknis keagamaan di Departemen Agama dari tingkat pusat sampai pada daerah, para pendeta, pinandite, guru-guru agama, pimpinan-pimpinan adat agama, dan pemuka-pemuka agama Hindu informal lainnya. Banyak di antara mereka tidak tahu dan belum pernah berkunjung ke tempat-tempat suci di daerahnya. Kami yakin tidak semua pemangku kelian desa adat, guru agama pernah melakukan Tirta Yatra ke Pura Kayangan Jagat di Bali. Apalagi candi-candi di luar Bali, terutama di Jawa. Dalam melakukan Tirta Yatra ini perlu disusun program kegiatan spiritual yang terencana dan terarah. Tidak hanya melakukan persembahyangan dan meditasi saja di tempat suci tersebut. Di samping itu perlu memperdalam pemahaman nilai-nilai sejarah dari hadirnya tempat suci itu. Arti dan makna tiap-tiap pelinggih, riwayat hidup orang-orang suci yang ada kaitannya dengan tempat suci tersebut. Pemahaman yang lebih mendalam pada tempat-tempat suci akan jauh lebih memantapkan hati dalam mengunjungi tempat-tempat suci. Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka informasi yang diserap tidak cukup dari penuturan lisan dari mulut ke mulut. Penuturan lisan meskipun bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, akan memiliki kelemahan, misalnya kurang lengkap, ruang lingkup peredarannya terbatas, para pendengarnya saja. Untuk itulah perlu diperbanyak penerbitan buku-buku yang memperjelaskan tempat-tempat suci tersebut. Selain itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau Kanwil Departemen Agama perlu memiliki kalender kegiatan yang memuat hari-hari puja wali atau biodalan di tiap kayangan jagat atau dang kayangan di Bali, agar umat punya pedoman untuk menyusun program Tirta Yatra. Tiap-tiap desa adat di Bali perlu memotivasi umat untuk pentingnya Tirta Yatra sebagai salah satu bentuk penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perlu diingatkan pula, selain melakukan Tirta Yatra ke pura-pura atau tempat-tempat suci yang berstatus kayangan jagat, perlu pula umat diingatkan untuk tidak melupakan tempat persembahyangan keluarga seperti Gemulan, Pertiwi, Dadia, dan lainnya. Sebab jangan sampai hanya melakukan Tirta Yatra ke pura-pura yang besar kalau tidak pernah sembahyang di sanggah pamarjan atau sanggah kemulannya sendiri.
Demikianlah catur Dharma empat pokok dasar yang barangkali dapat dipakai landasan untuk meningkatkan penghayatan terhadap Tuhan menuju kesemarakan dan kedalaman kehidupan beragama. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi umat sedharma. Dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Surakarta Malam Ini, Manggala Putra kembali menyapa Anda pendengar tentunya dengan rangkaian program kami di Surakarta Malam Ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga dan masih dalam keadaan yang sehat ya, baik, kemudian tidak ada masalah-masalah yang berat yang menimpa kita gitu ya. Nampaknya sudah ada pengalaman, faktanya hari ini kita masih diberikan kehidupan, salah satunya kita masih diberikan kemampuan untuk meraih apa yang kita inginkan hari ini, dan kita berharap seterusnya tentunya ya. Pendengar, saya akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 12, pukul 00 ya, ataupun sampai tutup siaran di Surakarta Malam Ini, dan segera kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran obrolan komunitas. Segera untuk Anda pendengar.

nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kami ajak Anda untuk menyimak obrolan komunitas.
1: Surakarta malam ini.
2: Surakarta malam ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan...
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
0: Pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini tentunya kami juga ajak Anda untuk bisa bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081390115525. Malam hari ini kita akan membahas tentang kenal lebih dekat tentunya dengan komunitas, yakni komunitas kuliner ekonomi kreatif Kota Klaten, ya, dan sudah tersambung dengan kami melalui Zoom meeting. Anda juga bisa saksikan siaran kami, pendengar, di YouTube RRI Surakarta live streaming untuk bisa menyaksikan tayangan siaran kami di obrolan komunitas malam ini. Sudah tersambung dengan Ibu Martini selaku Ketua Koordinator Subsektor Kuliner Ekonomi Kreatif Kabupaten Klaten. Selamat malam, assalamualaikum Bu Martini. Suaranya bisa di unmute Bu. Ya, oke, baik.
4: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat Ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Bu, kita mau bahas tentang ekonomi kreatif di Klaten, kenal lebih dekat dengan komunitasnya. Bu, seperti apa sih Bu sebenarnya komunitas ekonomi kreatif di Klaten ini, dan mungkin kapan berdirinya, siapa penggagasnya begitu? Monggo silakan Bu Martini.
4: Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya cukup singkat. Nama saya Ibu Martini. Saya berasal dari sebuah desa terkecil yang berada di lantai atas kota Klaten, yaitu di desa Dombol, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang mungkin banyak orang mengenalnya adalah di desa wisata Anggir Pasang atau Ndeles Indah. Oke, di sini saya saat ini sebagai ketua koordinator subsektor kuliner di bidang kuliner tentunya di Kabupaten Klaten. Itu yang saat ini saya pegang itu adalah tentang kuliner, Mas, tentunya tentang makanan-makanan yang enak-enak. Ini ekonomi kreatif itu awal mulanya sudah didirikan, saya bergabung sudah 2 tahun yang lalu. Itu ketua komite ekonomi kreatif kabupaten kebetulan ada di Pak Joko Istianto, ya. Di Kabupaten Klaten itu ada 8 subsektor, Mas. Ada 8 subsektor. Antara lain salah satunya adalah subsektor kuliner, yang mana ekonomi kreatif sendiri di bawah naungan

0: Disputpora para Kabupaten Klaten. Dan penggagas yang waktu itu kami yang apa intinya yang mengesahkan atau bukan mengesahkan ya. Apa Mas itu artinya ya? Itu sama mantan Bupati Klaten Ibu Sri Mulyani waktu itu.
1: Oke.
0: 2 tahun yang lalu, Mas.
1: 2-3 tahun yang lalu.
0: Iya,
1: Iya.
0: dua tiga tahun yang lalu.
1: Oke. Dengan jumlah berapa teman-teman pedagang ya Bu berarti ya? Anggotanya adalah pedagang atau?
0: Iya, betul.
1: Berapa Bu
0: Waktu itu
1: jumlahnya?
0: awal mula itu saya bikin WA group, saya mengumpulkan anggota-anggota teman kuliner itu. Awalnya sih kecil ya Mas, sekitar 100-an, karena saya itu dari 26 kecamatan se-Kabupaten Klaten. Tapi sampai saat ini alhamdulillah sudah ada di angka 200-an lebih. Yang mana anggota-anggotanya itu terdiri dari teman-teman yang mereka mau berkreasi, mengkreasikan. Karena kata kreatif itu kan tidak semata-mata, karena UKM itu ada dua Mas ya. Ada yang UKM. UKM itu adalah orang yang bekerja meskipun dia tidak secara langsung membuat. Itu kan udah masuk dalam kategori UKM. Meskipun dia membuat dari mengambil suatu barang dari tempat lain atau open reseller, tapi mereka membuat dengan mengkreasikan produk-produk yang mereka ambil, itu kan sudah masuk dalam kategori UKM. Tapi kalau IKM, kalau IKM adalah orang yang memproduksi langsung kan begitu. Jadi untuk saat ini yang masuk di grup kami ada sekitar 200-an lebih se-Kabupaten Klaten dari 26 kecamatan di seluruh Kabupaten Klaten.
1: Berarti Bu Martini ini adalah penggagas pertama, bisa dibilang co-foundernya gitu Bu?
0: Untuk saat ini ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: Ibu bilang
0: mengumpulkan.
1: Katanya katanya teman-temannya sedikit 100-100 itu banyak loh Bu.
0: Ya, awalnya iya Mas. Karena kan awal mulanya itu kita masuk di grup-grup itu besar ya Mas. Di Kabupaten Klaten banyak penggagas-penggagas UMKM yang masuk menjadi salah satu UKM tapi dari berbagai subsektor. Ada kerajinan, ada fashion, ada yang kriya dan sebagainya. Tapi waktu itu kami diberikan amanat dari Bapak Joko Istianto untuk mengumpulkan para kuliner-kuliner karena Klaten ini sebenarnya beragam jenis kulinernya, kreatif, didukung dengan sumber daya alam yang melimpah. Apalagi di bisa dibilang Klaten lantai atas itu adalah penghasil sumber daya alam yang luar biasa untuk bisa kita kreasikan menjadi makanan-makanan yang luar biasa seperti itu.
1: Oke, lalu kenapa Bu Martini akhirnya menggagas ini terus kemudian menghimpun teman-teman? Kenapa Bu?
0: Awalnya karena kami diberikan kepercayaan dari dinas waktu itu ada acara semacam pameran. Pameran dikelompokkan dalam kategori kuliner sendiri, fashion sendiri, craft sendiri, kayak gitu. Jadi saya merasa, oh, orang kuliner perlu kita kumpulkan, perlu kita kelompokkan, bukan dalam artian biar kami juga mendapatkan perhatian yang secara khusus begitulah dari yang bisa kita akses seperti itu.
1: Oke, baik. Lalu Bu, kalau berbicara tentang kuliner di Klaten, menurut penglihatan Bu Martini ya, sebenarnya selain daripada apa ya, Klaten itu saya mengenal dengan dawet bayat ya. Bu, apakah ada yang lain Bu yang kira-kira menjadi ciri khas di Klaten sendiri ataupun justru Klaten lantai atas? Sekarang bahasanya begitu ya, Jogja lantai 2, Klaten lantai atas, sepertinya kayak mengikuti zaman bener gitu ya.
0: Karena perkembangan zaman kita harus juga membranding biar Klaten itu juga ada apa ya, ada kesannya bahwa Klaten itu ada ciri khas yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati dan tentunya bisa kita ingat. Jadi kalau Klaten lantai atas itu sekarang bisa di itu tentang kopi, Matt.
1: Oh, kopi.
0: Ada banyak kedai kopi, ada pengrajin kopi yang di sini terkenal. Ada kopi Petro.
1: Kopi Petro.
0: Mungkin Mas pernah dengar.
1: Iya. Pernah mendengar.
0: Iya, betul. Terus kalau di Klaten itu sedang digalakkan itu, Mas, ada keripik gedebok.
1: Apa
0: Jadi
1: itu?
0: keripik gedebok itu adalah keripik dari bahan dasar yang mungkin kalau orang kalau tidak
1: Iya dong,
0: tahu
1: Bu.
0: cuma untuk makan sapi ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa olah, kita manfaatkan menjadi makanan khas yang bisa dicari, bisa dinikmati, dan bisa dipajang di acara-acara, misalnya pameran keluar kota bahwa Klaten bisa memberikan ini loh, barang yang mungkin tidak bisa digunakan untuk makanan, tapi kita bisa gunakan untuk makanan yang khas, enak gitu, seperti keripik gedebok pisang itu.
1: Ini hal yang baru atau memang sudah sejak lama, Bu, menjadi ciri khas Klaten?
0: Sebenarnya sudah lama, tapi untuk karena perkembangan zaman yang luar biasa ya, Mas. Jadi mungkin mengikuti perkembangan zaman juga yang pertama. Jadi kita bisa iklankan di media-media yang saat ini sudah sangat luar biasanya. Kalau kemarin itu mungkin bisa kita titipkan hanya sebatas dititipkan di tempat-tempat penitipan oleh-oleh dan sebagainya. Tapi kalau sekarang saya ya rasa sudah karena berhubung dengan kemajuan teknologi, jadi kemungkinan besar banyak yang sudah di marketplace dan sebagainya itu.
1: Oke. Dan apakah hal ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, Bu? Menurut apa namanya perhatian dari Bu Martini sendiri dengan adanya keripik getepok pisang, adapun juga kopi Petro ini sendiri.
0: Ya, alhamdulillah sudah karena kebetulan Mas di Klaten itu banyak acara-acara yang sifatnya di backing sama kedinasan seperti adanya Klaten Job Fair seperti kemarin, ada pameran-pameran seperti HUT Klaten yang kemarin juga ada 5 hari di alun-alun Klaten, terus juga ada dinas disebut Porapar juga beliaunya dari stakeholder yang ada di sini itu semua support gitu. Dari pemerintah support. Jadi ada media iklan yang bisa kita bisa secara gratis kita bisa mengiklan di situ.
1: Oke, baik-baik. Lalu juga berbicara tentang komunitas ini terhadap perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi teman-teman UMKM yang ada di dalamnya, Bu. Seberapa besar, Bu, komunitas ini mendorong teman-teman pelaku usaha untuk mempertahankan bisnisnya? Karena kan sekarang kalau ngomongin UMKM juga berarti berbicara modal yang tidak besar. Otomatis kan mereka punya usaha yang harus gigih untuk memasarkan dan lain sebagainya, itu kan jadi tantangan besar buat mereka juga. Bagaimana, Ibu? Seberapa jauh begitu?
0: Sebenarnya gini, untuk Klaten sendiri, alhamdulillah saya sebagai ketua koordinatornya Mas, saat ini dalam sebulan saya sedang menggalakkan acara yang namanya seperti open cooking class, live cooking dan sebagainya. Terus pertemuan-pertemuan yang sifatnya mungkin bisa internal di komunitas kami sendiri di subkuliner tentunya. Tapi di situ kami selalu menghubungi pihak-pihak yang bisa kami tembusi untuk bisa mereka hadir rawuh. Dan di saat itu juga kami selalu menekankan pada teman-teman pengusaha yang lain, ayo bawa produk kalian. Ayo kita pasarkan di situ. Dari hal-hal kecil itu dulu, yang pertama. Yang kedua, saya juga berkomunikasi dengan seperti di pabrik gula Ngundang Winangun. Itu adalah salah satu pusat oleh-oleh di Klaten yang saat ini lumayan gede. Itu namanya Bengawan Strudel Pusat. Boleh ya disebutkan?
1: Boleh, boleh. Silakan, Ibu.
0: Itu adalah ada salah satu pusat oleh-oleh Bengawan Strudel yang beliau ownernya adalah Bapak Wisnu, dan kebetulan beliau orangnya luar biasa baik dan support terhadap kami. Kami juga selalu diberikan tempat untuk acara-acara yang sifatnya besar maupun kecil, kami selalu di PHI. Itu kami bisa menitipkan produk-produk kami dan dimudahkan. Yang penting ada legalitas yang memang sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kalau kita harus punya NIB, punya legalitas yang komplit tentunya seperti itu. Dan packaging yang tentu rapi tentunya.
1: Hal ini kan tentu butuh diberikan pelatihan Bu untuk teman-teman yang biasanya hanya ya pokoknya saya packingnya hanya begini, sementara untuk bisa masuk ke supermarket, minimarket, bahkan di toko yang sudah memberikan kepercayaan kepada teman-teman ini kan harus tahu Bu tentang hal-hal yang seperti ini. Bagaimana teman-teman komunitas ini sebagai pengurus juga Bu Martini ini menggagas hal ini?
0: Oke. Tentunya kalau produk kita bagus itu mendorong untuk penjualan gitu. Karena dari branding itu tentunya label dan sebagainya. Itu kalau untuk membranding untuk usaha kami tentunya juga ada support dari dinas. Kami alhamdulillah sampai saat ini banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan dari dinas mengenai packaging, legalitas usaha. Dan saya mas belum lama juga saya menggandeng salah satu petinggi dan alhamdulillah di PHI untuk sekitar 230 UKM itu untuk legalitas usaha itu halal. Itu dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, langsung beliau Bapak Singgih Januarat Moko. Jadi saya selaku Ketua Koordinator tentunya saya punya maksudnya saya punya akses untuk bisa memberikan akses itu kepada teman-teman, pasti saya akan lalui gitu. Itu yang belum lama sekitar 2 minggu yang lalu, itu sekitar 230 teman-teman UKM itu semua dapat fasilitas secara cuma-cuma dari beliau. Terus untuk pelatihan packaging dan sebagainya itu berulang kali kami di PHI dari dinas baik dari Disperinaker, DKUKMP itu ada pelatihan packaging itu langsung dari pusat packaging dari Jogja.
1: Oke, baik. Seberapa besar sih Bu sebenarnya sektor kuliner di Klaten ini dalam membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat Klaten sendiri begitu?
0: Kalau dibilang seberapa besar, tentu sangat berpengaruh ya, Mas. Karena saat ini, kalau dibilang bagaimana kondisi sekarang saat ini, apalagi pas waktu setelah COVID, kita benar-benar sebagai pelaku UKM, saya juga sebagai pelaku UKM, kebetulan saya juga pengusaha Ceriping Pisang, benar-benar merasa waktu itu sudah sangat-sangat kesulitan. Jadi, kalau saat ini dibilang pengaruhnya untuk kemajuan Klaten sangat berpengaruh, karena satu, menjadi ciri khas kami ini sedang mengupayakan bagaimana produk kami bisa dikenal dan bisa menjadi ciri khas kota Klaten. Kami menginginkan bahwa kota Klaten kami yang tercinta ini bisa punya ciri khas bahwa ini produk-produk kota Klaten itu bisa dibanggakan, bisa dikenali, dan mungkin bisa menjadi oleh-oleh khas kota Klaten sendiri. Tentunya seperti itu. Kalau dibilang untuk bagaimana perannya, cukup berperan. Bagaimana dengan perekonomian, tentunya sangat mendongkrak untuk perekonomian. Kalau untuk saat ini mas, dengan perso sendiri ya, bagaimana keadaan negara Indonesia. Bahwa UKM itu adalah fondasi untuk bangsa Indonesia tentunya.
1: Oke, baik. Lalu Bu begini, kalau ternyata ada pendengar kami yang mereka juga punya bisnis, bisa dibilang UKM juga begitu, kalau pengen bergabung ke komunitas Bu Martini ini, kuliner kreatif Klaten ini, apakah boleh Bu?
0: Boleh, tapi untuk saat ini boleh cerita ya mas?
1: Oh, boleh, silakan.
0: Kayak gini, di tahun 2026, 2025, 2026 itu kami banyak menggandeng sponsor-sponsor dari produk-produk yang sudah terkenal. Yeah. Jadi ada, boleh menyebutkan produknya?
1: Mungkin sebagai mungkin ini aja Bu, produk makanan apa gitu mungkin.
0: Oh iya. Ada tepung, ada minyak, ada bumbu, ada semacam minuman dan sebagainya. Yeah, itu banyak sekali yang sudah kami tembusi. Dan saat ini kami sudah melakukan live cooking demo berkali-kali dan support dari mereka luar biasa dari untuk UMKM Klaten. Karena pada dasarnya kami menggandeng sponsor-sponsor itu tentunya ingin kami menginginkan bahwa pelaku UMKM, apalagi pelaku UMKM yang baru itu bisa tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan yang hanya, oh kami hanya ingin ikut bergerombol-bergerombol, tentunya tidak. Kami menginginkan dari hasil pelatihan itu menjadi ladang cuan bagi mereka. Dari pelatihan, mungkin coba-coba di rumah, dan setelah itu mereka pasarkan sendiri. Karena untuk saat ini, mereka untuk memasarkan produk-produk mereka itu sangat mudah. Dengan kamera sendiri, dengan media sosial yang ada, kita bisa istilahnya memasarkan dan memperkenalkan produk kita sendiri, seperti itu kan Mas. Jadi kalau untuk gabung, alhamdulillah saya tidak pernah membatasi siapapun itu yang bergabung, monggo, dengan sangat terbuka. Kami dan teman-teman kami juga adalah teman-teman yang luar biasa, saling support tentunya. Tapi untuk saat ini kami hanya membuka untuk Kota Klaten saja tentunya.
1: Oh iya. Hanya Klaten saja ya, Bu ya.
0: Iya. Dan alhamdulillah Mas, bisa dibilang untuk kemarin-kemarin selalu kalau ada pelatihan, kami dari Kota Klaten itu yang selalu keluar untuk ikut pelatihan. Itu bisa dipastikan. Kalau ada pelatihan-pelatihan itu biasanya yang mengadakan adalah Jogja dan Solo. Tapi kemarin kami berhasil membuat pelatihan besar gratis itu sebanyak 250 peserta itu dan pesertanya itu seluruh se-Solo Raya. Jadi bagi saya itu adalah kebanggaan bahwa kami bisa menghadirkan teman-teman, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Sukoharjo, dari Solo, dan ada yang dari Jogja itu bisa datang ke Klaten gitu tuh. Dan saya ucapkan terima kasih juga bahwa dari pihak-pihak dinas di sini juga memberikan support yang luar biasa begitu.
1: Oke, baik. Kita jeda sejenak Bu Martini, nanti kita akan lanjut kembali. Nampaknya sudah ada beberapa pendengar kami yang ingin bertanya di WhatsApp, Bu. Nanti akan kita bahas begitu ya. Pendengar, Anda masih terus dengan kami di Obrolan Komunitas, dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, pendengar.

ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada perbincangan dengan narasumber kami, pendengar, di malam hari ini. Kita membahas tentang kenal lebih dekat dengan komunitas kuliner ekonomi kreatif Kota Klaten ya, dengan Ibu Martini. Bu, ada pertanyaan dari tanggapan dari beberapa pendengar kami. Ini ada Theo di Magelang. Halo obrolan komunitas, Theo dari Magelang mau tanya, bagaimana cara komunitas mempromosikan produk kuliner khas Klaten agar lebih dikenal luas? Yang kedua, ini nampaknya sama Ibu, kurang lebih dari Pak Hartono. Selamat malam Bu Martini. Bagaimana cara UMKM di Klaten ini bisa mendapatkan pelanggan dari luar kota? Berarti kalau tadi kita sudah bahas tentang packaging, ini sekarang kita bahas tentang pemasaran Bu, supaya produknya bisa dikenal lebih luas. Nah, dari teman-teman komunitas ini sendiri, seperti apa langkahnya? Monggo silakan.
1: Oke, terima kasih tadi atas nama Mas Theo dan
0: ya, Theo dan Pak Hartono.
1: Oke, baik. Kalau untuk pemasaran, tadi untuk packaging, tentunya kalau produk agar terkenal itu tidak hanya dengan kita menyediakan yang seadanya, tentunya dengan packaging yang bagus, rapi, dan sudah melalui legalitas yang komplit tentunya. Tapi kalau dengan itu saja, kami tanpa media sosial juga percuma. Jadi di sini sudah ada banyak tempat-tempat, kalau untuk yang offline itu sudah ada banyak tempat dan disediakan secara gratis bagi teman-teman yang untuk supply produk. Di antaranya kami ada di dan kantor pos. Kantor pos Klaten itu sudah menyediakan satu page untuk bisa disuplai produk-produk teman-teman UMKM secara gratis. Jadi kami diberikan satu tempat yang benar-benar nyaman dan luar biasa, kami bisa memajang produk di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di pusat oleh-oleh di Pengguan Strudel Kabupaten Klaten yang tempatnya berada di wisata pabrik gula Gondang Winangun. Itu ada pusat oleh-oleh yang luar biasa besar dan semua teman-teman UMKM produk-produknya terpajang di situ. Dan untuk selebihnya, karena kita juga kalau ditanya pasti tentunya bagaimana kalau untuk yang di luar kota dan sebagainya. Kami ada sebagian yang sudah ada di Tokopedia, Marketplace dan sebagainya. Itu sudah ada e-commerce yang sudah kami memang sering melakukan menggandeng atau pernah pelatihan yang bisa memasarkan produk kami. Jadi bukan hanya secara offline, tentunya secara online juga. Seperti itu ada. Dan mungkin ada juga bagian dari teman-teman kami yang ada di situ, ada salah satu teman yang memang di bagian pemasaran. Jadi bisa melalui nomor telepon salah satu teman yang mungkin nanti bisa dilakukan secara paket seperti itu.
0: Oke.
1: Banyak produk kami banyak. Jadi ada makanan-makanan yang mungkin barangkali banyak yang belum kenal, ada yang sudah vendor dan sebagainya. Jadi di Kabupaten Klaten itu banyak inovasi-inovasi makanan yang mungkin barangkali banyak yang belum vendor seperti itu.
0: Baik. Ibu, kalau tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang ada hal yang kadang menjadi permasalahan teman-teman UKM adalah modal. Kalau melihat tantangan yang lain, apa sih sebenarnya yang menjadi tugas besar teman-teman ini ketika mempertahankan bisnisnya agar tetap berjalan?
1: Tapi kembali lagi, akan tentu modalnya yaitu konsisten. Jadi kalau untuk saya selalu menekankan kepada teman-teman kalau produk kita untuk selalu biar selalu stabil dalam pemasaran, kalaupun bisa malah meningkat. Jadi jangan pernah mengurangi ataupun awalnya manis dikurangi kadar gulanya dan sebagainya, itu yang pertama. Tapi kalau untuk permodalan, permodalan itu kami pernah menggandeng beberapa kali dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan pernah kami hadirkan beberapa kali, ada Bank Bermekar, dan beliau sangat membantu dan support terhadap UMKM. Tentunya kalau untuk bantuan-bantuan yang diakses, kalau dulu pernah ada bantuan yang bisa langsung diakses dari UMKM-UMKM, tapi kalau untuk sekarang bantuan yang bisa diakses itu tentunya berbeda dengan dulu-dulu. Jadi kalau sekarang yang kami bisa akses tentunya dengan lembaga-lembaga keuangan. Tapi kemarin ada yang bisa memberikan bantuan dengan jaminan yang lebih tidak lainnya, ataupun dengan perizinan yang lebih.
0: Baik-baik. Kemudian ini Bu, seberapa penting sih Bu sebenarnya penggunaan media sosial selain daripada e-commerce? Apakah juga teman-teman UKM ini, kalau kita ngelihat gini, di media sosial itu kan salah satu yang bikin rame juga nge-live ya Bu ya, jadi jualan sambil live. Nah, ini bagaimana Bu, apakah teman-teman di komunitas ini juga melakukan hal tersebut?
1: Banyak yang melakukan. Sekarang kembali lagi bahwa semua itu
0: ya, Ibu, Bu Martini nyuwun pangapunten Ibu. Nampaknya suaranya kurang bisa kami tangkap dengan jelas. Apakah ada mikrofon yang tertutup mungkin?
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Kalau tentunya kami ya, selalu ya, menekankan. Ya,
0: bisa.
1: Jelas?
0: Ya, sampun.
1: Kami selalu menekankan bahwa media sosial itu perannya sangat luar biasa. Jadi kami selalu menekankan pada teman-teman bahwa selain konsistensi dalam melakukan pemasaran dan sebagainya, kita selalu mengedepankan dengan perkembangan zaman, teknologi. Jadi kita selalu ada pelatihan-pelatihan live TikTok. Kemarin itu di Klaten juga banyak ada influencer-influencer ya. Jadi pernah kita belajar dengan influencer tersebut, seperti yang di lantai atas itu ada salah satu. Mungkin masnya juga ada pernah perso pengaret berseri gitu.
0: Iya.
1: Itu juga pernah kita melakukan pelatihan dengan beliau, dan influencer-influencer di Kabupaten Klaten itu juga sangat support terhadap UMKM-UMKM seperti itu. Jadi di sini juga ada Mas Ucup Klaten. Beliaunya juga membuka untuk bagaimana cara kita mempromosikan barang-barang kita melalui beliaunya begitu. Itu juga banyak tempat, banyak media, dan sebenarnya kenapa tidak kita gunakan seperti itu.
0: Oke, baik. Saya pernah mendengar Bu, karena sering bertemu dengan narasumber terkait membahas tema kemajuan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Bu, apakah benar bahwa kalau pengen bisnisnya lancar, salah satunya ia harus bergabung dengan komunitas? Jangan berdiri sendiri, supaya nanti bisa dibantu untuk pelatihan, untuk pemasaran, dan mendapatkan banyak ilmu. Apakah ini benar, Ibu?
1: Tentu benar sekali. Yeah. Jadi kalau kita mau sukses, tentu kita harus bergandengan tangan. Jangan pernah berjalan dan berdiri sendiri. Kalau kita mau sukses, tentunya harus bergandengan tangan dengan yang lain. Kita saling support, saling dengan teman-teman yang lainnya. Karena bagi saya, dengan kita bergandengan tangan dengan yang lain, yang satu memproduksi, yang satu memasarkan, ibaratnya kan seperti itu, Mas. Kita tidak akan pernah bisa sukses dengan diri kita sendiri. Pasti harus dengan bergabung dengan komunitas besar ataupun apapun itu. Itu akan membuat kita semakin wawasan lebih luas. Dari situ kita juga mendapatkan ada banyak kesempatan, banyak info-info yang kita dapat, yang kalau kita dari luar kadang tidak tahu info apapun itu, tapi kadang kita bisa mendapatkan info-info tersebut di dalam komunitas tersebut.
0: Oke, baik-baik. Di tengah perubahan selera konsumen, Bu, ya sekarang itu kan banyak banget yang UMKM buka apa, nanti selang beberapa bulan sudah beda warungnya jualan apa lagi gitu ya kan. Belum sempat mencicipi warung yang pertama sudah ganti lagi. Nah, bagaimana komunitas ini mendorong munculnya inovasi produk kuliner tanpa meninggalkan identitas lokal Klaten?
1: Kembali lagi bahwa orang berhasil itu pasti harus ada konsistensi. Saya selalu menekankan kepada teman-teman kalau ingin berhasil itu harus konsisten. Jadi kalau ada teman yang sekarang, katakanlah sekarang hari ini pengen jualan cilok, yeah, tapi dirasa ciloknya 2 hari ke depan tidak laku, mereka berganti lagi dengan es teh jumbo dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa berinovasi dengan tanpa meninggalkan makanan khas yang mungkin bisa dikatakan khas ataupun tidak, makanan yang kemarin kita jual, dengan menjual inovasi lainnya. Jadi tidak mempermasalahkan bahwa kadang orang kita sudah fokus jualan ini, tiba-tiba berganti dengan jualan yang lain. Ketika ada konsumen yang sudah tahu bahwa kita jualan cilok, tapi pas ke situ kita taunya adanya es teh jumbo, pasti mereka akan kecewa. Jadi saya selalu menekankan konsistensi dalam berjualan, dalam memproduksi. Bagaimana caranya? Kalian bisa menambah, katakan hari ini jualan cilok. Ingin 2 hari yang karena ingin menambah makanan yang lain atau produk yang lain, kita tinggal menambah saja, yeah, jangan meninggalkan makanan cilok tersebut, seperti itu. Jadi konsistensi itu sangat penting, dan intinya kita sukses itu harus tentang konsistensi.
0: Oke. Dan yang tidak kalah menjadi tantangan adalah menghadapi generasi muda, Bu. Para pebisnis-pebisnis muda ini kan punya prinsip yang lain daripada yang lain. Apakah di komunitas ini ada, dan bagaimana langkah untuk bisa bersinergi bersama dengan mereka?
1: Kebetulan kami kemarin juga berkolaborasi dengan salah satu fakultas yang ada di Solo. Untuk memberikan pelatihan di Klaten. Jadi bahwasannya generasi sekarang itu generasi, bisa dikatakan generasi milenial. Jadi kalau kita seperti perkembangan zaman lah, kita selalu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi ibaratnya perkembangan yang memang harus kita ikuti, ya memang kita harus selalu siap untuk itu. Jadi kemarin kami mengundang ada beberapa mahasiswa dari Solo untuk memberikan pelatihan kepada kami bagaimana bahwa UMKM itu bisa menghadapi kemajuan zaman di saat ini. Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang kemarin, kita juga akan ketinggalan zaman tentunya, seperti itu.
0: Yang menjadi target, Bu, atau program besar yang sedang dipersiapkan komunitas ini untuk mengangkat nama kuliner Klaten ini semakin kuat, apa, Bu?
1: Target untuk mengangkat makanan Klaten, ya tentunya kami berharap bahwa kuliner akan mendongkrak perekonomian di Klaten tentunya. Jadi kami berharap, boleh ya diutarakan di sini, berharap dari pemerintah menyediakan ruang yang bisa kami tempati untuk berkarya. Ibaratnya kami diberikan tempat untuk bisa memamerkan, bukan hanya memamerkan, tapi kami diberikan tempat agar produk-produk kami semakin terkenal. Kami pernah sampaikan kepada Bapak Bupati yang terkini, untuk bisa diberikan tempat seperti kalau di Solo itu seperti apa ya, Teknopark, Solo Teknopark itu. Kami ingin ada ruang yang bisa kami bisa akses agar UMKM itu bisa produktif di situ. Istilahnya pemerintah menyediakan satu tempat oleh-oleh khas Klaten yang benar-benar Klaten, dan bisa diarahkan bahwa inilah produk-produk unggulan dari Klaten dan bisa dijadikan kalaupun ada acara-acara apapun di Klaten, Forkompimda ataupun mereka-mereka yang mempunyai kewenangan itu bisa mengarahkan di tempat itu harapan kami. Dan yang kedua, kami diberikan kalau cuman tempat oleh-oleh tapi kita tidak diberikan ruang pelatihan dan sebagainya, kayaknya juga kurang ya Mas ya. Jadi kami berharap kepada Bapak Bupati yang terkini itu diberikan ruang gerak istilahnya buat UMKM, yang satu tadi tempat untuk berjualan dan memperkenalkan produk-produk kami, dan juga ada tim marketing yang bisa memasarkan produk kami, itu yang tadi. Yang kedua adalah ruang gerak, ruang ekspresi bagi kami seperti Solo Technopark tentunya. Dan kemarin beliaunya juga sudah menyampaikan bahwa kemungkinan akan ada gagasan seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami selalu berpesan kepada beliaunya bahwa setiap tahun itu kan ada seperti orang kalau kalau produknya buat buat apa parsel oleh-oleh dan sebagainya. Kami pernah menekankan bahwa Bapak mohon untuk produk-produk UKM itu untuk dikedepankan dulu, jangan produk-produk pabrikan. Jadi bisa dibuat oleh-oleh, parsel dan sebagainya itu mengambil dari produk-produk kami. Yang pertama adalah biar produk kami terkenal. Yang kedua adalah biar produk kami juga istilahnya biar kami bisa meningkat produktivitas kami juga akan terbantu dengan seperti itu.
0: Oke, baik. Karena waktu sudah habis sih, Bu. Mungkin bisa disampaikan pesan juga untuk masyarakat kalau tadi sudah ada harapan dengan dinas terkait, Forkopimda dan lain sebagainya, Pak Bupati dan lain sebagainya. Lalu untuk masyarakat, Bu, apakah ada pesan agar mereka ini semakin bangga untuk membeli, menikmati, dan bahkan turut mempromosikan produk kuliner di Klaten sendiri? Monggo silakan sebagai closing statement.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya bahwa keberhasilan seseorang itu berkali-kali bahwa saya tekankan bahwa kalau kita ingin berhasil, kita harus selalu konsistensi terhadap produk kita. Jangan pernah kita malu mempromosikan produk kita. Kita hanya belum tampil sepenuhnya, mungkin seperti itu. Jadi, mari kita selalu menggunakan media-media sosial yang ada untuk bisa lebih memperkenalkan produk kita. Tapi selalu dijaga bahwa konsistensi adalah langkah dan konsistensi adalah rahasia terbesar bahwa seseorang itu akan maju itu lewat konsisten dan tentunya dengan disertai dengan tanggung jawab. Itu aja sih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Martini untuk bincang malam hari ini. Kami tunggu tentunya aksi ataupun pergerakan yang nantinya bisa mendongkrak kuliner Klaten ini bisa semakin dikenal oleh khalayak ramai begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kami. Tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Surakarta malam ini masih akan terus hadir untuk Anda dan segera juga kami akan hadirkan sajian mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Koperasi Merah Putih.
2: 17 Agustus tahun 40. Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. bayar pajak itu keren.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani nggak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
6: Pak Wiryo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang nggak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
7: Pak Wiryo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wiryo?
8: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
9: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
6: Pak,
1: deh.
6: Pak, kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi benar-benar real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
8: Tenang. Pokoknya ya saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
9: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
7: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wiryo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
8: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
9: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat koperasi Desa Merah Putih.
2: Bener itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini akan hadir lagu-lagu Indonesia era tahun 2000 ya, 2000 hingga 2010 tentunya. Anda punya playlist apa, disiapin dulu supaya nantinya ketika Anda request sudah siap dengan lagu yang Anda inginkan begitu ya. Lagu era tahun 2000-an punya playlist apa, boleh banget untuk Anda siapkan di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813-900-155-25. Kemudian juga untuk tema malam hari ini, tentang kita bahas tentang sekaten yuk. Kalau di sekaten ya, kuliner apa yang biasanya Anda beli? Kuliner lo ya. Kalau saya apa ya di kulinernya? Karena sekaten itu sebenarnya bukan hanya berbicara tentang kuliner sih. Berbicara tentang ya jualan yang sebenarnya gitu-gitu aja, tapi justru yang otentik tuh itu gitu. Dan saya selalu pengen ngesir banget beli celengan ya. Tapi kan bahasnya kuliner. Gimana? Atau gini aja lah. Kalau di sekaten ya, biasanya Anda kira-kira mau beli apa gitu. Anda yang apa yang pengen Anda beli di sana gitu. Saya tuh dulu selalu pengen banget ketika masih kecil, kapan ya bisa beli celengan itu? Kapan ya bisa beli? Setiap ada sekatenan selalu seperti itu. Hingga akhirnya saya tuh baru bisa beli sendiri itu ketika lulus SMA, dan bangga sekali. Walaupun sebenarnya harganya gak seberapa, tapi ternyata saya punya angan-angan sejak dulu pengen banget punya, bisa beli itu. Atau syukur-syukur yang lebih besar ya, beli yang ayam atau beli yang macan, yang sapi gitu. Wah, gagah banget. Sedangkan dulu kan yang dipajang kan sapi yang kecil ya, yang pedet, terus yang masih pedet gitu kan, sampai yang sudah besar gitu kan ada. Nah, ini adalah kenangan tentang sekaten ya. Boleh Anda bercerita tentang pengalaman boleh di sekaten, ataupun mungkin apa yang biasa Anda beli kalau pas sekatenan itu, boleh banget ya. 638055, juga di WhatsApp 0813-900-155-25 kami buka untuk Anda. Ada yang sudah bergabung nampaknya, ada Pak Kris di Tasikmalaya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pak Kris.
2: Selamat malam Ruang Rindu
1: Mas. Selamat malam. Yes. Gimana kabarnya? Lama banget ya saya gak masuk malam kayak.
2: Ya apa-apa, sama saja. Yang penting semua ceria.
1: Lah iyalah, saya dapat pagi dan siang terus sekarang.
2: Enggak apa-apa, saya malah kalah sama Mas Manggala, belum tahu, belum pernah jeda ya.
1: Oh, belum. Iya, belum. Harusnya saya tuh selalu kalau enggak shift 1, shift 3, jadi antara pagi sore, pagi sore gitu.
2: Oh, enggak apa-apa.
1: Oke.
2: Yang penting sehat terus, Mas.
1: Ya, amin, amin.
2: Mari dapat job berapa hari Minggu?
1: Waduh. Minggu saya 2, pagi malam ini tadi 1.
2: Oke, saya pagi sama sore.
1: Waduh, panen tenan saja ya Pak Kris.
2: Sore di tempat pancingan.
1: Oh gitu.
2: Minggu ya seperti biasa lah. Merdeka.
1: Merdeka. Oke, baik Pak Kris, ngomongin tentang kenangan di sekaten. Ada kenangan apa Pak?
2: Tadi sebelum Mas Panggala cerita, tadi saya sudah mbahatin celengan tadi loh. Itu sama-sama saya dulu Mas.
1: Oh iya.
2: Itu ada yang dari kura-kura, jago.
1: Iya. Oh ada yang kura-kura ya Pak ya?
2: Wadah Mas.
1: Oh saya malah belum menangis sejak saya kecil. Saya lahir 90-an kayaknya gak pernah lihat yang kura-kura.
2: Oh iya. Itu bakulnya tuh walaupun hujan ataupun terang lancar Mas.
1: Ah iya benar.
2: Karena kan tidak pengaruh sama hujan. Kan kura-kuranya bisa
1: bisa renang loh. Dan ini loh, ini loh Pak Kris, yang beda tuh juga gini. Kalau dulu jualan itu tuh ada damen-damen tuh loh Pak. Sekarang tuh sudah nggak ada. Ya yes, cuman dijejer aja nggak ada damen-damennya.
2: Itu di dekat ringin ya Pak. Damen, terus keranjangnya itu dari penjalin juga, plus talinya itu pengikat itu.
1: Iya iya iya, oh, kangen itu. Banget sih, kangen banget dengan masa-masa itu.
2: Itu yang lebih parah lagi kan beli macan atau gajah itu ya.
1: Oh iya.
2: Waduh. Padahal pada waktu itu saya dengan adik saya itu malah sama bapaknya nguntel mas. Sampai bawa jago tiga ya Pak, nggak dijual di sana ya Pak. Jatuhnya ya, bawa pulang. Itu kalau enggak itu enggak bisa cerita sekaten.
1: Iya benar, benar. Kenapa dulu orang enggak bikin celengannya yang zaman sekarang kan celengannya ada tutup dop karetnya gitu loh Pak. Maksudnya gini, itu kan otentik ya. Dan dia tidak akan rusak gitu kan kalau dia gerabah. Kenapa tidak sejak dulu dikasih dop, jadi nanti kalau orang mau ngambil celengannya itu enggak perlu dipecah. Apa seninya justru memecah itu kayaknya?
2: Di samping seni ya sudah dimodern ke lagi sama kakek saya tuh mas. Di samping rumah kan ada kandang sapi. Itu mah tiangnya tuh mas.
1: Oh paham saya.
2: Dilubangi. Kalau nggak diganti kandangnya kan nggak mungkin diambil uangnya. Itu ya zaman harus begitu mas.
1: Iya.
2: Sekarang tinggal ATM.
1: Iya sih benar, tinggal digesek kayaknya atau gaib pokoknya. Oke. Oke baik, Pak Kris mau lagu apa Pak Kris?
2: Meraih bersama bintang.
1: Bersama bintang. Itu lagunya Nine Ball. Bersama bintang gitu ya. Oh lagunya Drive, Drive.
2: Oh Drive
1: ya. Ya.
2: Masuk udah?
1: Masuk, bisa.
2: Salam sebentar nih mas.
1: Monggo silahkan Pak Kris.
2: Semangat terus.
1: Yes.
2: Buat Mbak Dewi, Tante Gunainya, Mas Faiz, Mbak Rere, Bu Endang Suparjo, Bu Endang Cemani, Bu Endang Subaru.
1: Iya.
2: Yang Tanti nanti tidak protes. Ayo nih Mangala masuk. Terus Bunda Sri, Bu Agustin, Bu Mendi, Bu Nim Sartini, Umi Karin, Bu Modesta, Bu Elisa, Pak Prapto, Pak Tri, Mas Bima, spesial buat Cikling sama muah-muah ayo Citra, Pak Bambang Murdo, Pak Mulati, Bu Ginem, Bu Yuni, kemudian Bu Wikati, Mas Andi di Batam, Mbak Siti Aisyah di Kalimantan, Kak Puja dan Kak Farida di Palu.
1: Oke.
2: Masih satu mas.
1: Monggo silahkan.
2: Diti, mari nanya sama Mbak Martini. Gitu dulu ya mas.
1: Oke baik.
2: Makasih.
1: Terima kasih Pak Kris, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di malam hari ini ya. Wah, kalau ngomongin sekaten kayaknya ada kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan dari ingatan ya, tentang arum manis yang apa sih namanya? Iya benar ya, kalau bahasanya memang arum manis ya, yang di apa namanya dibungkus dengan plastik bening, terus ada aksen tulisan apa sablon gitu, kemudian dia digantung. Dengan suara-suara diesel apa suara-suara mesin kurungan ayam ya kurungan burung itu apa namanya biang lala ya. Aduh. Sekaten. Dan dulu kan ramai banget ya kalau sekaten itu sampai penuh selapangan ya dan bisa sampai ke panggung pagelaran itu bahkan dulu saya nonton pertunjukan katanya ada pertunjukan kayak jenglot ya. Bahkan saya ngeliat ada reptil-reptil yang ada ular-ular. Kangen bukan main ya. Oke, di belakang Pak Kris ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam. Kamu kemana aja?
3: Aku tak Kak.
1: Ya, kok gak pernah nongol kemana?
3: Aku baru mau ngumpet, kak.
1: Lah kok ngumpet sih gimana? Kalau saya
3: kadang sulit loh kak, mau masuk tuh sulit. Jadi dengerin kalau tidur gitu aja.
1: Oke, baik.
3: Iya, ini dari tadi aku kak, dari pertama.
1: Oh gitu, sebelumnya Pak Kris harusnya ya.
3: Terus keduluan sama Pak Papi Kris. Aku panggilnya sekarang Papi.
1: Oh Papi Kris tuh. Oke, baik. Saya mau tanya sama kamu, punya kenangan di sekaten gak sih kalau seumur-umurmu ini?
3: Ya ada kak.
1: Oh ada.
3: Itu ada mainan, ada wajan.
1: Oh ada pasaran ya.
3: Iya, terus itu perahu-perahunan itu loh, aku suka juga.
1: Otok-otok.
3: Otok-otok sampai sekarang kan masih kak.
1: Oh iya.
3: Nah kan cewek ya sukanya pasaran
1: lah
3: kak.
1: Lah iya kok, iya. Piye loh, cewek adolanannya otok-otok loh.
3: Iya, otok-otok suka juga. Kan lucu gitu suaranya.
1: Dan
3: kak,
1: biasanya kan dulu mainnya pakai pasir ya, pasir bikin minyak dari daun waru kalau gak salah ya. Terus nah sekarang pakai apa kira-kira ya? Tepung.
3: Tepung bisa.
1: Pakai tepung.
3: Sekarang kan lebih enggak sulit. Cari apa-apa gampang.
1: Gampang. Oke, baik.
3: Kak, gimana?
1: Apa? Kalo
3: kenangan apa, Kak? Sama celengan Kak aku.
1: Oh iya, makanya saya juga celengan karena khas
3: aku sampai
1: banget.
3: Sekarang masih punya loh, Kak.
1: Oh, masih punya. Yang apa?
3: Yang bulus.
1: Lah ini loh Pak Kris, bulusnya di sini ternyata terdampar. Diopeni sama Citra.
3: Yang besar itu kak, sampai sekarang masih.
1: Loh gitu tuh.
3: Buat pajangan kok.
1: Bulus ke pajangan jadi. Nek ini bani kayak piye bulus ke
3: iya. Sama itu sama singa gitu
1: sama
3: kak.
1: Singa. Ya,
3: juga okay. Beli kendi gitu kak.
1: Ah, iya benar kendi.
3: Macam-macam okay. Kalau sekaten aku belinya kak.
1: Iya.
3: Telur asin juga.
1: Oh iya telur asin.
3: Sama itu jenang gitu kak. Beli dawet.
1: Dodol ya.
3: Udah kak.
1: Wah komplit no, ternyata dirimu ya. Dirimu ya banyak tahu no tentang sekaten ternyata.
3: Ya kan deket tak ke rumahku kak.
1: Oh iya toh. Wah lah ini genah mampir ini.
3: Iya boleh kak.
1: Oke mau request lagu apa kamu?
3: Lagunya aku pingin diplay ya kak ya.
1: Apa?
3: BCL aja kak.
1: BCL yang apa?
3: Yang paling bahagia itu loh, wanita yang paling bahagia.
1: Baik.
3: Kakak gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
3: Kak, tambah baik ya kak.
1: Iya.
3: Tambah semangat. Amin. Sukses, bahagia, dan cuannya banyak.
1: Amin.
3: Aku salam buat kakak yang cantik ya kak.
1: Oke, siap nanti disampaikan.
3: Iya, thank you ya kak. Okay. Salam ya kak ya.
1: Boleh, silahkan.
3: Ada Kak Bima, tak tunggu masuknya lama banget Kak Bima, gak masuk kemana sih?
1: Kangen.
3: Jadi rindu tuh kak, dia kan ganteng.
1: Ya waduh. Wes.
3: Terus ada Bunda Yuni, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bunda Endang gitu Parjo. Muah Bunda, tak tunggu masuknya ya Bunda.
1: Plok.
3: Bunda Endang yang ditemani yang ada di Solo Baru, Bunda Tanti, dan tadi ada Papi Kris, Papi Rudi, Mami, Om Beni, Tante, dan Bunda Napasar Legi, dan buat semuanya sih ya kak ya, tak terkecuali. Kak, tunggu lagunya ya kak.
1: Oke, siap.
3: Pulang hati-hati. Thank you kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Dadah, bye-bye. Ya, aduh, rame banget ya. Ada Citra, ya, Citra Muah. Oke. Terus kemudian juga ada siapa di WA sudah banyak ya. Nah ini ada juga yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam lah.
1: Selamat malam, gimana kabarnya? Loh. Saya masuk pagi kan bisa memonitor lah, pagi.
4: Pagi ya Raisa, ngelok ketok isan ini.
1: Pagi ngedoli yuk ya?
4: Iya, ngedoli piye. Ngetoki.
1: Oh ngetoki. Mesin loh, sekarang sudah usumnya mesin loh.
4: Ya jangan kau gunting nona yang sila. Sing gedhe dhuwur ya.
1: Iya. Sen. Oke. Okay. Baik, tapi sehat ya Bunda Tanti.
4: Amin. Pala ya ta.
1: Yes, pastinya.
4: Oh, ngingisan terus orang tuh sehat.
1: Oke, okay, baik Bunda Tanti punya kenangan apa di Sekaten, Bunda?
4: Dulu toh, kan rumahku masih di Solo tuh. Nek tidak sekat atau Sekaten ngono kan tidak stasiun Depres. Dundunan ke stasioner neng gini Sekatennya pirang-pirang. Aku nih kerja, kalau kerja toh pulang kerja itu ke Sekaten kan jalan, kalau Citan itu kan jalan. Karo mbak-mbaknya jalan ke Sekaten nggak kodak.
1: Oh iya iya iya iya.
4: Terus anu masih okay, sing do nenggone iki lho. Apa sing medeni iki?
1: Oh iya iya iya, rumah hantu ya.
4: Rumah hantu
1: kan. Rumah hantu.
4: Difoto. Heeh. Foto juduke sesuk karo noneh foto juduke. Lebur bayar.
1: Oh iya. Oh. Wah, iya.
4: Ganti foto nih apa to? Ngene. Ndro malam misalnya ya. Difoto masih sing ndro malam. Karo mbake dituduke numpak dulu malam rambayar.
1: Gratis. Ya sudah dianggap lengganan.
4: Nah fotonya kan neneng.
1: Ya ya ya.
4: Oh. Ya nah, fotonya saksi cili kan. Mbaknya nih gak pernah ayah cili. Tak kayak ke. Ini foto zaman biaya no. Kan fotonya sih neneng.
1: Ya benar sih. Bener.
4: Kapan nih? Ini foto zaman cik nom-nomane no.
1: Oh. Oke, baik. Wah, kenangannya mantap.
4: Tuku kalengan, tuku mainan gue, masak-masakan gue. Nah, adikku langsung nanti masak-masakan.
1: Nah, lah iya, memang kenangan banget kalau pasaran di di RRI, di Sekaten itu ya.
4: Amun dijai tah bayi nek ben iki saiki wis gedhe wis tuwae. Wis oke. Wis jaman biyen. Ya menane dijak. Dijak difoto, kabe foto kabe.
1: Wis pokoke komplit boyongan.
4: Neng ngono Mbak Banyu.
1: Ah iya Mbak Banyu.
4: Tukang Mbak Banyu ya difoto, mlebu ra bayar.
1: Tapi saat itu kan tetap harus hati-hati karena kalau enggak kan filmnya maneman kalau harus yang banyak yang kobong dan kan saat itu kan film-film di kamera-kamera lama kan kayak gitu tuh, roll kan Bunda pakainya.
4: Pakai roll. Kan masih foto di anu
1: after
4: apa sih after semua gitu.
1: Iya iya iya.
4: Wah. Oh iya, kodake ya sing itu hadiah. Kodang.
1: Oke, baik baik.
4: Kodake hadiah. Apa jenenge? Mini kompone ya hadiah.
1: Waduh, dapat mini kompo. Saat itu perhiasan itu kompo itu, bukan hanya elektronik tapi perhiasan itu.
4: Saya kecil saya juga.
1: Lah, iya makanya itu. Baik baik. Bunda Tanti mau request lagu apa?
4: Mengenang Bintang Serina.
1: Oke, baik. Mengenang bintang emang gak ada.
4: Eneng.
1: Mengenang bintang Serina. Oke, baik.
4: Boleh isi nelayan.
1: Ada.
4: Eneng.
1: Mau.
4: Nelayan tak nggak dibeli.
1: Dikirim untuk siapa ini mengenang bintangnya?
4: Nelayan.
1: Oh gitu.
4: Nelayan oh, sama tuh
1: guys
4: semangat. Eh apa judul dong?
1: Didoakan saja.
4: Ya tak doa kita terus
1: yes,
4: no.
1: Yes.
4: Bintang aku ngomong no. Mama butuh. Mbak Chris, Mam Benny, Tante Citra mau ya. Nek kirim Papi Rudi sekarang mami oh, suruh neng.
1: Oh gitu toh.
4: Iya no, mau
1: Citra siapa yang kirim
4: sekarang
1: oh, iya,
4: mami.
1: Citra.
4: Mami ini kan udah nggak ada. Terus Abu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Gina, Bu Ginem, Mbak Rere. Dewi, ya nangin masmu lho, tugas lho, piye to kowe.
1: Oke. Okay.
4: Seneng ini biyane karo mas e, nek karo adike.
1: Siapa?
4: Adike sing anyaran ki lho.
1: Oh, ngono ta. Jebule.
4: Heeh, jare Dede. Dede gedine semono.
1: Iya,
4: Terus sapa neh ta? Mbak Bu Endang Semani, Endang Sukarjo, Endang Solo Baru. Nah ini nanti titip sama Pak Kris ya.
1: Siap, baik.
4: Juga. Buat Lala.
1: Yes.
4: Pak. aku ngomong
1: ya anu aja no kayak sekaten tuh lo sesasi
4: iya no apa-apa no atau thank you
1: oke baik terima kasih selamat malam untuk Bunda Tanti yang sudah bergabung di telepon WhatsApp kami ya. Kita ke lagu dulu, sudah 3 penelpon. Nanti yang lain akan saya sapa setelah 2 lagu mungkin ya. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu sampai dengan nanti jam 11 malam. Ada lagu dari Drive bersama Bintang. Saya teringat dengan sinetron yang itu ya.

0: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk Anda yang sudah bergabung dengan kami di WhatsApp, coba akan kami bacakan satu persatu ya. Ini ada dari Pak Kris nih, nambahkan lagi nih, selain hiburan paling rame dangdut Mas, ada 5 atau panggung dengan desak-desakan. Apalagi kalau ada tong setannya ya. Oh iya, benar sih ya. Tong setan ya, tapi orang menyebutnya memang tong setan gitu. Luar biasa pokoknya. Suara mesin diesel, ada juga suara apa namanya, suara-suara yang lain ya, seperti suara di tong setan. Bahkan ada ini kan, suara hantu-hantuan itu kan kadang juga kedengeran itu. Nah itu tuh seru tuh. Oke, baik. Kemudian ada juga dari Pak Bambang Murdo di Yogyakarta. Ruang Rindu, nyuan lagunya Rindu dari Frida. Untuk Mas Manggala Putra, Wilujeng Tugas, salam sehat, tetap semangat. Juga salamnya untuk Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, Mas Tri. Dan untuk semua penggemar Ruang Rindu. Matur nuwun, wassalam dari Pak Bambang Murdo di Brigjen Katamso, Ngayok, Yogyakarta. Tema kenangan sekaten adalah tong setan, bola maut. Oh ada ya bola mautnya, kayak gimana ya Pak ya? Nanti coba saya akan searching dulu ya. Kalau makanan sampai sekarang adalah bolang baling. Bolang baling itu kalau di sini apa ya? Kembuan mungkin. Iya kan, benar kan? Sering lihat nggak beli adalah kinangan. Ah iya ya, saya dulu itu bingung orang kenapa sih beli terus ada apa namanya daun-daun gitu ya kan, dipilin-pilin gitu, dibentuk-bentuk gitu. Saya mikir orang kenapa kok pada beli tapi akhirnya kayak pada nggak doyan gitu loh, karena ada sesuatu yang di apa namanya yang dibuang begitu ya. Saya bingung kenapa. Oh akhirnya saya tahu, oh ternyata seperti itu namanya kinang ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Murdo. Kemudian juga ada dari Bu Menti di Kepatihan. Selamat malam ganteng, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, amin. Sekaten kenangan mainan wajan lemah. Iya, masak-masakan toh. Terus saya itu ingat kakak saya tuh nak beli pasaran itu, langsung semuanya dikeluarkan di depan rumah gitu, karena di kampung ya. Jadi kalau habis dari sekaten itu pada jerengi pasarane itu loh. Terus nanti delti nuku gitu loh. Mbak tuh mbak, aduh kenangan banget ya. Oke, peralatan masak-masak apa ini? Dan dari tanah liat, dari tanah, iya benar. Kirim-kirim Pak Kris, Citra Muah, Mbak Tanti, Mbak Nini, Bu Rere, Bu Ginem, Bu Yuni, dan semua monitor. Lagunya Kris Dayanti, Mencintaimu. Oke, baik. Ditunggu ya Bu Menti. Nanti akan kami putarkan. Ada juga yang bergabung di telepon WA, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, halo.
4: Halo.
3: Iya, selamat malam Bu Elisa.
4: Terima kasih. Mm-mm.
3: Gimana kabarnya Bu?
4: Baik, sehat. Mm-mm.
3: Tapi kok seperti Mas, seperti capek gitu ya Bu? Enggak tau.
4: Bar capek.
3: Oh, bar capek. Lah kok bar capek itu maraton berapa puluh putaran kok?
4: Udah 2 minggu.
3: Oh iya.
4: Sekarang udah sembuh.
3: Oh iya. Wis pokoknya vitamin juga ditambah ya Bu ya. Baik. Bu Elisa, kita lagi bahas tentang kenangan sekaten Bu Elisa. Ada kenangan apa kalau Bu Elisa?
4: Ya, itu mainan tanah liat itu.
3: Pasaran.
4: Suka itu main apa ya? Ombak banyu.
3: Oh, ombak banyu. Enggak takut toh, Bu? Kok pada yang seneng dengan ombak banyu ya?
4: Dulu senang kok. Okay. Tapi sekarang udah tua ya takut.
3: Wah, jangan-jangan Bu wis pokoknya ampun ya. Bukan takut jatuhnya, takut jantungnya. Oke, okay, baik-baik. Bu Elisa mau request lagu apa?
4: Lagunya Pura-Pura Lupa.
3: Pura-Pura Lupa? Waduh, nanti nek lupa tenanan terus piye?
4: Itu dari
3: ya,
4: siap, Mahen.
3: Mahen. Ya, nggih, baik. Ada ya. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya buat Bu Yuni, sudah keluar.
3: Sinten, Bu?
4: Bu Yuni.
3: Bu Yuni belum, tapi sudah mencoba untuk buat masuk, tapi belum kami terima saja.
4: Oh ya, Bu Yuni, ayo masuk. Terus ada Mama Sri, Bu Aja Sri. Terus Mbak Siti Aisyah
3: ya,
4: di Kalimantan Barat, Bestiku, ayo muncul, jangan terikat terus. Terus ada Pak Beni, Citra Uwak-Uwak. Terus ada Pak Kris, Pak Kris ya, sudah muncul.
3: Pak Kris sudah, penelpon pertama.
4: Oh ya, makasih Pak Kris, apaannya. Terus ada Mas Faiz, Pak Perudi. Terus ubur-ubur ikan lele.
3: Ubur-ubur ikan lele.
4: Udah muncul?
3: Belum, belum.
4: Oh ya, ayo keluar ubur-ubur.
3: Jam segini kok ada, ubur-ubur.
4: Ada Mas Pangkal.
3: Lah ya.
4: Ada Mas Bima, Cik Ling-Ling.
3: Ya.
4: Terus Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti. Bu Mutista, Bu Endang tiga-tiganya. Terus ada Bu Tanti, makasih sapaannya Bu Tanti.
3: Yeah.
4: Terus ada Bu Ginem, ayo muncul. Terus ada Bu Yatmi, ada Pak Sardi, buat Mas Manggala.
3: Nggih, Bu.
4: Ngantuk ya.
3: Oh iya, agak-agak nih.
4: Tetap semangat.
3: Oke, baik.
4: Terima kasih.
3: Nggih, terima kasih Bu Elisa.
4: Lagunya tak tunggu ya.
3: Siap, baik. Jangan lupa beneran loh tapi ya, pura-pura aja. Baik.
4: Pura-pura. Ini cuma judul.
3: Oke, terima kasih Bu Elisa, selamat malam.
4: Terima kasih.
3: Baik ya. Oke, di belakang Bu Elisa ada siapa, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bu Ginem di Klaten, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
3: Sehat. Baik. Bu, di sekaten ada kenangan apa Bu? Mungkin ada dengan keluarga gitu.
5: Ya apa yo, kalau pasaran saya itu nggak senengi mas. Dulu itu cuman itu lo apa tong setan,
3: Terus
5: itu ya. anu apa, yaitu yang jinontrol.
3: Oh iya.
5: Jinontrol. Itu ya. Oh. Kalau beli itu anu Mas ya, ada boneka. Terus sama itu sok-sok sandal, tas gitu. Tapi kalau pasaran enggak pernah beli.
3: Sejak kecil ya, Bu, memang tidak terlalu suka gitu.
5: Iya.
3: Oh. Ya enggak apa-apa ya, kan selera.
5: Iya. Terus dulu itu toh Mas saya tuh disuruh beli kinang sama telur amal itu loh.
3: Oh iya, telur asin.
5: Budeku, ya saya enggak tahu. Lah Bude itu kan ya Budeku tuh di Solo, ya Budeku di Tungasi Sono itu. Duk tuku kinang karo ndok amal nggih. Lah saya beli itu ki banyak Mas. Itu kan kinang itu di tontong-tontong itu.
3: Iya, benar.
5: Aku belinya 10, terus telurnya 10. Terus saya pulang nduk tuku kok sak mono kae nggo apa? Lah pripun budhe? Tuku ki siji karo siji mung kanggo sajen tok gitu.
3: Oh,
5: buatan mudeng pun kepadut
3: gitu. Lah ya, tiwas beli banyak.
5: Belinya tuh ya ya masuk disuruh budhe ya berapa, enggak bilang kok ya aku belinya banyak.
3: Oke, baik. Ya cukup berkesan ya, Bu ya.
5: Iya. Lagunya apa, Mas?
3: Apa, monggo.
5: Dipilihkan Mas Mas.
3: Oh iya, baik, nanti tak pilihkan. Ada salamnya, monggo.
5: Salamnya untuk Mas Manggala. Selamat malam.
3: Iya.
5: Bu Elisa, Mbak Tanti, Mbak Menti. Bu Mudeta, Mbak Riri.
3: Iya.
5: Mas Chris sudah keluar semua ya, Mas?
3: Sudah.
5: Terus Mas Andi, Mas Bima, untuk semuanya ya, Mas.
3: Okay.
5: Selamat malam. Terima kasih.
3: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ginem ya, yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Dari Klaten loh, iso ngetan no, aduh banget tapi ya.
6: Lalu bukan mau ditendang-tendang.
3: Tapi masa iya, pernah ke Sekaten dari Wonogiri?
6: Ya pernah
3: dulu. Oh pernah mas. Toh, oh, ya, tak kira nek.
6: Kira ini orang kok ngatuan
3: ngiri. Oh, maksud toyo. Saya itu gini loh, nek belumnya tak derek ke.
6: Oh gitu.
3: Oh iya. Langsung.
6: Itu kok celengan semar.
3: Oh, celengannya semar. Mah duding kok. Ranek dite nek diduding tok ya percuma gelani. Ya, lah iya makane oh, itu.
6: Lah jenengan ikan yo gaji.
3: Lho. Lah kok tekan gaji barang iki Sekaten tekan gajian iki.
6: Lah yang bisa pengen gajian.
3: Lah iya. Oh lah.
6: Pengangguran.
3: Lho. Wong wis bentar lagi anggere ber bakule durian tetap jaya ini.
6: Alhamdulillah.
3: Lah iya. Oke, baik. Lah ini ada kenangan apa Mbak Nek Sekaten, Mbak?
6: Ya dulu ya celengan itu.
3: Celengan
6: sama apa dulu ya? Kendi juga.
3: Oh, kendi.
6: Kalau makanan ini ya apa? Senang-senang aku enggak suka kok.
3: Enggak senang?
6: Enggak.
3: Oh.

0: Ya iya irit waktu ora korban untu lah itu mak jenang.
1: Iya kayak nenek-nenek kayak gini untunya sentek apa.
0: Jajan Mbak Rere kok ya bisa-bisa nih lo.
1: Lah iyalah. Bisa bawa kemarin Mas Banggala.
0: Oke, baik.
1: Mas Riki minum wis jane sapa menanar suaraku Mas. Wis karo Mas Riki minum wis gocekane sampean kuwi.
0: Lah iya. Piye to jane bocah-bocah kok do kaya ngene iki.
1: Lah iya to ya Mas ya.
0: Iya.
1: Biar happy to Mas.
0: Oke, baik.
1: Dua hari aku jalan-jalan
0: eh. Oh, gitu.
1: Ke Wonogiri sama ke Solo.
0: Kemarin
1: hari Minggu ke Solo ketemu Pak Hasan juga.
0: Yang penting enggak capek-capek pokoknya.
1: Iya, Mas.
0: Iya.
1: Happy, senang.
0: Yes.
1: Kerakian di jalan warung itu loh, warung di mana itu Sukarjo. Kerakian di situ juga. Sampai jam 5.20 aku pulang.
0: Wih, lah kok betah?
1: Ada temen-temen oke, nge-grab loh Mas.
0: Oh, lah iya.
1: Aduh, lagu nih.
0: Apa?
1: Iya Mas.
0: Apa?
1: Dadali ya.
0: Dadali? Yang apa?
1: CBK.
0: CBK?
1: Cinta Bersemi Kembali.
0: Wah, lah ini saja pulang, saja pulang dari rantau ya toh, Cinta Bersemi Kembali.
1: Itu.
0: Oh iya no.
1: Enggak bisa. Sudah tak tutup itu.
0: Waduh duh duh. Wes digembok sisane. Oke, monggo silakan.
1: Lah Mas Banggala ora takut temu bilang dino to kae. Wes tak kurmas iki minum sama Mas Banggala.
0: Iya,
1: heeh. Heeh, sing penting iki saya terlalu ya Mas.
0: Amin.
1: Jalan sweat. Mas segala sekeluarga selalu bahagia,
0: amin.
1: Selalu sehat, selalu banyak rezekinya, mudah-mudahan cepat punya momongan.
0: Amin.
1: Saya buat mainan ya Mas ya. Kalau punya anak tapi kalau banyak rewel ya Mas.
0: Loh piye to asli deh oleh ora. Kak terus ngono.
1: Lah nek oke-oke kan yo yo.
0: Lah iya, terus untuk siapa?
1: Buat Bunda Maharani, Pak RT, Pak Pirudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Beni, Bu Yuni, Pak Kes, Mas Adi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Muda, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, terus yang Sunu, Lek Karim, Butan, Butemu, Nani Sartini, Bu Rakir, Bu Binem, Bu Yasmi, Bu Jastri, Kak Buda di Bintuli, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Bunda Tifa, Pak Mukimin, Mbak Angel, salamnya buat semua KP ya Mas.
0: Oke, baik.
1: Buat Mas Manggala sehat selalu, kalau pulang sehat-sehat,
0: siap. Ya. Makanya itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rere ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rere dari Wonogiri sudah bergabung di line telepon. Sudah 3 penelpon juga kami terima di segmen kedua ini. Nanti setelah 3 lagu mungkin ya, sambil saya pantau dulu waktunya gimana. Nanti kalau iya mungkin hanya 1 atau 2 penelpon saja, tapi nanti saya pantau lagi. Pokoknya kita dengarkan lagu-lagunya dulu yang sudah masuk dalam request tentu di Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta pendengar, dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 2000-an hadir untuk Anda sampai dengan nanti jam 11 malam. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar, WA-nya masih banyak banget ya, saya akan baca dulu satu persatu. Dari Bu Endang Sri Handayani di Cemani, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Bu Endang lagunya Gandul Aja Ngikut. Salam untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Menti, Mbak Citra Muah, Bu Retno Hardani, Papi Rudi, Mbok Nah, kemudian Pak Kris, Pak Tri, Bu Elisa, Lek Karim, dan untuk semuanya aja selamat bertugas juga untuk Mas Manggala. Sehat selalu, terima kasih Mas. Lama gak tugas di malam hari? Iya. Siang hari juga enggak Mas? Enggak Bu, saya maksud saya adalah pagi atau di Surakarta sore ya. Jadi Surakarta pagi atau Surakarta sore. Saya biasanya di jam-jam itu, sehingga memang akhirnya jarang malam ya, karena satu minggu kalau masuk 4-5 kali kan berarti kalau andaikan saya masuk paginya 1 kali, kemudian sorenya 2 kali gitu kan, malamnya otomatis hanya dapat 1 gitu ya. Seperti malam ini saya menyapa Anda begitu, berarti ini pas kumanan 1 tok gitu ya. Oke, baik. Sehat selalu, terima kasih. Nah, ini oke, baik. Terima kasih Bu Endang di Cemani. Bunda Tanti juga ini mengirimkan apa ini? Tunggu, oh iya, yang ditunggu adalah tong setan. Di foto besoknya nonton masuk gratis. Oh iya, tiap sekaten gak bosen-bosennya beli dolanan dari tanah. Wajan kecil, goreng tahu tenan, diiris cilik-cilik. Oh iya, benar. Kalau saya dulu bikin minyak-minyakan itu loh, dari apa, godong waru ya. Nah, itu karena depan saya itu ada kebon, delalah banyak pohon warunya gitu kan. Itu kan pohon kayaknya gak ada buahnya ya. Saya tuh gak pernah lihat buah dari waru itu sendiri. Ya, cuman bunga, cuman daun tok gitu. Terus kemudian juga ada dari siapa ini? Selamat malam Mas Manggala, mau request lagunya Titi DJ yang Bahasa Kalbu. Wah, tadi keluar, tadi sudah keluar Kris Dayanti, lalu keluar Titi DJ, wah ini keluar lagi Yuni Syara, wah. Terus habis itu siapa lagi sih? Ya, Tiga Diva ya, Rutsana ya, waduh. Era-eranya ya. Untuk semuanya aja pendengar Pro 1, terima kasih. Dari Pak Toto di Sunggingan, Klaten. Baik, terima kasih Pak Toto, nanti kami putarkan lagunya ya. Kemudian juga ada dari siapa ini sebentar sih, waduh ini scrollnya jauh sekali. Dari Bu Wigati di Wonosobo, selamat malam. Selamat malam kembali juga Bu Wigati. Mas Manggala, saya titip salam gue untuk Pak Bambang Murdo. Selamat malam buat Besti ya, Bunda Elisa, Bu Rere dan semuanya. Gih, lagunya ikutan Pak Bambang ya, Frida yang Rindu, tadi sudah kami putarkan ya. Getaran di hatiku. Terus kemudian ada juga dari siapa ini tadi? Oh, ada Pak Kris nih. Selain itu hiburan paling ramai dangdut. Oh iya, ini sudah saya bacakan tadi ya. Ada Bunda Tifa juga yang nampaknya masih typing, kami belum bisa bacakan ya. Baik pendengar, kami terima satu penelpon terakhir ya. Satu penelpon terakhir karena waktu. Ada siapa yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Selamat malam Pak Rindu.
2: Selamat malam Pak Tri di Boyolali.
3: Sugeng dalu.
2: Iya, nggih sugeng dalu Pak Tri. Pak Tri saya. Iya, Pak Tri ada kenangan apa di sekaten Pak Tri?
3: Menawi kula wektu alit niku anu Mas kodok-kodokan gantungan.
2: Kodok-kodokan. Iya.
3: Menawi Mbak-mbak to nggih niku nek kula nggih kalih celengan penyu niku. Alih niku napa niku nek Mbak kula nggih bangsa niku dolanan pasaran. Nek sak numpak napa Mbak? Mbak banyu. Terus dinontro napa niku pemis diputar dengan jaran-jaranan itu mabuk Mas lo kalau nanti numpang nak tersalir ya deh lo mabuk kan pesan pun aku gitu kalau topi itu saya mabuk Mas agar ban numpang itu Mbak Bayu itu tilem Mas langsung betak terus nih anu niku nama tontonan gak berkesan gak gua hantu
2: terus nopo
3: anu Mas bulan mau nih yang tenang, kalau pun nak mengpengkalih Mas nama ni bulan mau nih
2: tenang
3: kalih tenang gak bulan mau nih mboten kados tong setan nek bola mau nu mong kados bola nggih global kados bola bumi lho iku ning kesih. Lah niku montore mung setunggal ketingali.
2: Iya, mubeng terus gitu ya.
3: Nggih mubeng terus kados bal niku mubeng.
2: Iya.
3: Ningali nggih mung teng latar ngoten tani dipager mboten saged ningali keng jaba ngoten. Terus mbayar. Nek tong setan kan inggil. Numpake ningali teng panggung dhuwur ngoten nek niku mboten
2: dari bawah.
3: Latar ya soalnya nganu bola bumi ini teng ngandap ngoten lho. Si memang enten bola maut.
2: Tasnya
3: memang pengkale teng Magelang kali teng Blora zaman riyen.
2: Solo kayaknya enggak ada ya, Pak ya?
3: Ya, biasanya enten awet pian tong anu.
2: Iya.
3: Solo
2: enten. Adanya tong setan. Niku
3: kok nemone kalih bola maut niku. Nah, tong setan iku enten nek teng Solo kan kata kadang telung gen
2: opo enten iku. Iya, nggih. Oke, baik. Wah, kenangan banget ya Pak Tri kalau ingat itu ya, Pak ya.
3: Nek saniki pun ngaten niki pun jarang Mas. Anak kula pun do kesake ambek agen nek terus anak kula terus salit nika nganu perahu kotak-kotak kapal niku.
2: Iya.
3: Iku pinten nembe 3000 jaman riyen.
2: Terus 3000. Sekarang 10 kali lipat.
3: Nggih. Terus nanti 90-an itu anak kau tersalit-salit ngoten
2: niku. Baik.
3: Sani pun dengan kambak-kambak paling-paling kulineran Mas, kulineran yang ditumbas.
2: Iya benar. Oke baik. Pak Tri mau request lagu atau mau kirim salam saya, saja?
3: Bina. Nanti apa nih?
2: Kalau cukup tak putarkan.
3: Sani Mas.
2: Sani. Oh iya. Baik.
3: Salam-salam gak yang anu mau andere, yang sampun-sampun. Kali gak. Anu Bapak Kris, Bapak Bambang Budakusumo, Bunda Endang, Mbak Cita Tari, Bunda Tanti, Bunda Yuni, teman-teman sudah kemauan, Mas
2: Gendalu. Baik, oke. Iya.
3: Ikut mawat.
2: Iya.
3: Matur-matur salat.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Tri di Boyolali. Nggih, Bapak sehat selalu. Terima kasih, selamat malam ya. Sudah waktu untuk kami terima telepon sudah cukup. Mohon maaf sekali karena lagunya masih banyak ya. Kita akan putarkan lagu kembali untuk Anda yang masih terus dengan kami di Ruang Rindu malam hari ini Pro 1 RRI Surakarta.

Ada juga WhatsApp dari Bunda Tifa. Ini saya baca dulu ya. Ruang Rindu Mas Manggala lagunya gandul. Sekaten suka beli mainan dan beli nasi liwet dawet ya. Salam Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Ginem, Pak Tri, Papi Rudi dan pendengar semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mas Manggala selamat bertugas, tak kancani sampai jam 12. Nanti pulangnya hati-hati, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Bunda Tifa. Ya. Dan ini nanti juga akan saya putarkan satu atau dua lagu yang tadi gandul-gandul ya untuk Anda. Pendengar, nampaknya waktu sudah akan segera habis di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Satu program terakhir penutup Surakarta malam ini dan seluruh rangkaian Surakarta pagi, siang, sore, malam. Ya tentunya ada Jazz Music setelah Ruang Rindu. Kami harap Anda masih dengan kami. Dan lagu-lagu yang kami siapkan sebagai pengantar istirahat Anda di hari libur ini ya. Karena besok sudah harus masuk kerja lagi. Rasa-rasanya itu kayak kenapa gak liburnya tambah lagi. Sama kayak anak-anak SD, anak-anak SMP ya. Tapi memang iya, kadang kitanya lucu kalau gak libur. Kalau dikasih libur sehari justru dipakai untuk capek-capekan. Kalau dikasih banyak waktu, ya akhirnya tidak dimanfaatkan juga untuk istirahat. Gimana sih kita? Semangat terus ya untuk pejuang kehidupan, apapun itu dan siapapun yang sedang diperjuangkan. Pokoknya semoga sehat selalu lah ya. Baik, dan akhirnya beberapa lagu kami hadirkan untuk Anda pendengar penutup Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.

0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz. Audio streaming di www.radio.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Radio Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Bersama saya, Aditya Wardana, kami hadir dalam program Surakarta Pagi Ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami hadir dengan nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan topik bahasan menarik yang tentunya juga Anda bisa bergabung dalam siaran kami pendengar. Mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat At-Taubah ayat 58 hingga 70. Dilanjutkan siram rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Haji Mufti Adin dari Kemenag Kota Surakarta. Pagi ini mengambil tema tentang berbakti kepada orang tua bagian kedua. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

0: أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
1: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadiru

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi awalam bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita, baik nikmat yang bisa kita rasakan dengan jasadiah kita, lahiriah kita, maupun nikmat batiniah, nikmat ruhiah, nikmat sehat, dan juga nikmat keimanan. Nikmat hidayah adalah yang paling utama, juga nikmat agama ini, agama Islam, di dalam keseharian kehidupan kita. Juga nikmat di mana kita merasa selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa selalu setiap perbuatan dan amalan kita adalah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah merupakan nikmat ihsan yang tiada tara harganya. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini saya akan sampaikan bab tentang ucapan sholawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita setiap hari membaca sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mendengar atas ucapan sholawat dan salam yang dibaca oleh seseorang atau yang kita dengar dari manapun. Maka pada pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan hal ehwal tentang ucapan sholawat dan salam untuk Rasulullah berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sholawat atas Rasulullah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In

wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan solawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah solawat dan salam kepadanya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi jelaslah bahwasannya Al-Quranul Karim, kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita, mengajarkan agar kita menyampaikan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah juga dicontohkan oleh Allah dan para malaikatnya. Arti salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari mengatakan, Abul Aliyah berkata, salawat Allah terhadap Nabi, maksudnya ialah pujian dan sanjungan Allah terhadap Nabi di depan para malaikat. Sedangkan salawat dari malaikat kepada Nabi adalah berarti doa dari para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Isa Turmudzi berkata, diriwayatkan dari Sofyan As-Sauri dan juga beberapa para ahli bahwa menurut mereka solawat Allah itu berarti rahmat. Sedang solawat dari para malaikat berarti permohonan ampunan. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada hamba-hambanya kedudukan nabinya di lingkungan makhluk. Cabang atas bahwa ia disanjung oleh para malaikat mukarrabin dan dimohonkan keampunan oleh mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menitahkan makhluk-makhluk di alam dunia ini agar juga mengucapkan salawat dan salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Ibnu Katsir mengatakan akan bertumpuk-tumpuklah puji-pujian dari dua alam sekaligus, yaitu alam langit atas dan juga alam dunia atau alam tingkat bawah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat menyanjung kepada hambanya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan salawat atas beliau. Dan ini sekaligus juga menjadi contoh agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salawat dan salam atas beliau. Di dalam beberapa riwayat yang lain tentang salawat atas Nabi ini, yang pertama diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang memberikan salawat kepadaku satu kali,
maka Allah akan mengucapkan sholawat kepadanya 10 kali. Kemudian di dalam riwayat yang lain oleh Turmudi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholatan." Qala Turmudzi, hadisun hasanun. Manusia yang lebih utama di sisiku ialah yang terbanyak mengucapkan salam kepadaku. Di dalam hadis yang menurut Turmudzi ini adalah hadis hasan. Para dengar yang dirahmati Allah, maksudnya ialah bahwasannya orang yang memperbanyak sholawat atas Rasulullah SAW, maka kelak pada hari kiamat dia akan memperoleh syafaat dari beliau. Dan kedudukannya lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hikmah atau keutamaan daripada membaca sholawat disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang sah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kamu mengambil makamku untuk tempat berlebaran, dan bersolawatlah kepadaku, karena itu akan sampai kepadaku walau dimanapun kamu berada.

0: Orang-orang yang celaka dengan segala pengertiannya adalah mereka yang rugi dari perbendaharaan iman dan tabungan keyakinan.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah satu tuntunan bahwasannya penyampaian sholawat atas Rasulullah itu tidak harus berada di depan pusara beliau, akan tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menyampaikan sholawat dan salam kita yang kita haturkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, fa'inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena itu, sholawat yang kau sampaikan kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Masya Allah, ini adalah satu keutamaan dan kemudahan yang tidak patut untuk kita sia-siakan, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat atas kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, para pendengar yang dirahmati Allah, keutamaan daripada membaca sholawat diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari Aus radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afzali ayyamikum yaumal jum'ati fa'aksiru alayya minas sholati fih fa'inna sholatakum ma'ruzatun alayya. Sesungguhnya harimu yang paling utama ialah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari itu, karena ucapan sholawatmu itu akan dihadapkan kepadaku. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ta'radu sholatuna 'alaika wa qad arimta ay balita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, betapa bagaimana caranya sholawat kami dihadapkan kepada Anda, kepada penjenengan, padahal jasad penjenengan telah hancur. Maka Nabi bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah melarang bumi buat menghancurkan jasad para nabi. Para pendengar, arsyadakumullah, jelaslah di sini bahwasanya betapa keutamaan sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap ucapan sholawat kita akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerima daripada sholawat yang kita sampaikan kepada beliau. Di dalam Sunan Abu Dawud ada riwayat dari Abu Hurairah dengan isnad yang sah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta urad alaihi salam." Setiap orang Islam yang memberi salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan roh kepada tubuhku hingga aku dapat membalas salamnya itu. Masya Allah, tabarakallah. bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bahwasanya ucapan salam yang kita sampaikan kepada beliau, maka Allah akan mengembalikan roh beliau kepada tubuh beliau hingga beliau membalas setiap salam yang disampaikan kepada beliau.

Yang menyeret pada kesulitan besar hanyalah syirik, dan yang menyelamatkan dari kesulitan hanyalah tauhid. Dari Ibnul Qasim Al-Jauziyah.

Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekaligus menjadi satu dalil bahwasannya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jasad para nabi itu tidak hancur oleh tanah, akan tetapi masih utuh dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh beliau itu bisa kembali kepada jasad beliau setiap kali umatnya menyampaikan salam kepada beliau dan beliau membalas salam yang disampaikan umatnya kepada beliau. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya menjadi satu keyakinan bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berharap akan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap atas syafaat kekasih Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah, di yaumul hisab, di yaumul mahsyar kelak. Perbanyaklah kita solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya yang keenam tentang hikmah keutamaan membaca solawat atas Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Talhah Al-Ansari, katanya, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan merasa puas dan tanda-tanda kegembiraan beliau nampak pada wajah beliau. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, pada hari ini engkau kelihatan bahagia sekali dan nampak kegembiraan pada wajah Anda." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ajal, oh ya memang. Atani atin min Rabbi azza wa jalla faqal, semalam ada yang datang kepadaku dari Tuhanku azza wa jalla dan berkata, man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 'ashra hasanatin wa maha 'anhu 'ashra sayyi'atin. Barang siapa di antara umatmu memberi satu salawat kepadamu, maka Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan dan menghapus darinya 10 kejahatan. Wa rafa'alahu asyra darajatin, serta Allah meninggikan derajatnya 10 tingkat. Wa radda 'alaihi mislaha, dan menjawab solawatnya itu pula. Menurut Ibnu Katsir, isnad hadis ini bisa diterima. Wa hadza isnadun jayyidun, ini adalah sanadnya baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya ucapan solawat ini kalau kita mengetahui hikmahnya. Sungguh tentu kita sebagai hamba-hamba Allah yang berharap ridhonya, yang berharap bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak segan, tidak berpelit-pelit di dalam mengucapkan salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketujuh, para pendengar yang dirahmati Allah,
diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyukdala lahu bil mikyalil aufa idza shalla alaina ahlil baiti falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa zurriyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahima innaka hamidum majid." Rasulullah bersabda, siapa yang suka timbangan kebaikannya mendapatkan ganjaran yang penuh bila ia mengucapkan sholawat kepada kami ahlul bait, maka hendaklah diucapkannya, Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa zurriyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahima innaka hamidum majid, yang artinya, ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad yang menjadi nabi dan juga kepada istri-istri, ibu-ibu dari kaum mukminin, begitupun kepada anak cucu dan kaum keluarganya sebagaimana telah engkau berikan kepada keluarga Ibrahim. Sungguh engkau maha terpuji lagi maha mulia. Para pendengar RI, kaum muslimin wal muslimat, arsyadakumullah. Demikianlah dengan membaca sholawat seperti yang telah saya bacakan tadi, maka Allah berkenan memberikan timbangan kebaikannya kelak di yaumul hisab dengan timbangan yang berat, timbangan kebaikan yang penuh, yaitu dengan membaca sholawat seperti di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i yang telah saya sampaikan tadi. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selanjutnya di dalam hadis yang lain diterima dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, katanya, jika telah lewat 2/3 malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Telah datang tiupan pertama, bunyi nafiri, diiringi tiupan kedua. Telah datang maut dengan segala bawaannya. Telah datang maut dengan segala bawaannya. Lalu saya tanyakan, ya Rasulullah, saya sering membaca sholawat atas Anda, maka berapa bagiankah saya pergunakan waktuku untuk sholawat itu? Maka Nabi menjawab, berapa sukamu? Bagaimana kalau 1/4-nya? Ujar beliau, berapa sukamu? Jika lebih, maka lebih baik. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana kalau 1/2-nya? Beliau bersabda, jika kamu suka, tetapi bila kamu lebihi, maka lebih baik lagi. Bagaimana kalau 2/3-nya? Aku bertanya lagi. Maka Nabi menjawab, terserahlah padamu, dan jika kamu tambahkan, adalah lebih baik lagi. Akhirnya aku berkata, akan aku gunakan seluruh waktuku yang tersedia itu buat membaca sholawat untuk penjenengan. Kalau demikian, maka Nabi pun bersabda, itu akan dapat menghilangkan kesusahan dan dosamu akan diampuni karenanya.
idan takfi hammaka wa yufar laka zambuka. Bahwa selawat itu, kata Rasulullah, akan menghilangkan kesusahan dan dosamu akan diampuni karena membaca selawat itu. Di dalam hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi keutamaan-keutamaan ataupun hikmah daripada membaca sholawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita lebih termotivasi dan ringan lisan, ringan hati, dengan penuh harap memohon ridha Allah dan juga berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul hisab kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, apakah wajib bagi seseorang untuk mengucapkan sholawat dan salam setiap kali menyebut atau disebut nama Nabi Muhammad? Tentang ini ada dua pendapat para ulama. Jadi kalau nama Nabi diucap berulang-ulang dalam satu majelis, katakanlah, apakah selalu wajib harus mengucapkan salawat dan salam atas beliau atau bagaimana, ataukah tidak? Pendapat yang pertama, segolongan ulama diantaranya Imam Thahawi dan Halimi memandang wajibnya mengucapkan sholawat dan salam setiap disebut nama Nabi. Mereka mengambil alasan kepada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Tirmidzi yang menyatakan sebagai hadis hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima an furajilin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Al hadis, merasa berat seorang laki-laki hingga ia tak hendak mengucapkan sholawat bagiku ketika disebut namaku. Al hadis. Nah, ini adalah menjadi dasar daripada wajibnya seseorang untuk mengucapkan sholawat dan salam setiap kali nama beliau disebut. Juga berdasarkan hadis dari Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda, inna abkhalan nasi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sekikir-kikirnya manusia, sepelit-pelitnya manusia ialah orang yang tidak hendak mengucapkan sholawat bagiku bila disebut di depannya namaku. Para pendengar yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi dasar daripada kewajiban bagi setiap muslimin bila disebut nama Muhammad, hendaklah kita menyampaikan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemudian pendapat yang kedua dari golongan yang lainnya, bahwasanya mengucapkan sholawat Nabi dalam satu majelis itu wajibnya hanya satu kali saja.
dan yang selebihnya maka tidak diwajibkan, hanya jatuh kepada hukum sunnah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan." Setiap kaum yang menghadiri sesuatu majlis dan tidak disebut di sana nama Allah dan tidak diucapkan solawat Nabi, pastilah akan ditemui pada mereka kekurangan di hari kiamat. Tiratan yaumal kiamah, kekurangan di hari kiamat. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah menghendaki, mereka akan disiksanya, dan jika tidak, maka akan diampuninya. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi tentang kewajiban kita membaca solawat setiap kali kita berada di suatu majlis. Dan dari apa yang sudah saya bacakan hadis tadi, bahwa lebih utama agar kita selalu menyampaikan solawat dan salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali nama beliau disebut. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam hal ini para ulama memandang sunnah mengiringi dengan solawat dan salam bagi Nabi setiap nama beliau dituliskan. Hanya saja mengenai ini tidak satu pun diterima hadis yang dapat diambil sebagai alasan. Dan tersebutlah cerita dari Khatib al-Baghdadi, katanya, "Saya melihat banyak tulisan tangan dari almarhum Imam Ahmad menuliskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mencantumkan solawat dan salam secara tertulis. Tetapi saya mendapat berita bahwa beliau mengucapkannya secara lisan." Para pendengar yang dirahmati Allah, kesimpulannya bahwa lebih utama kalau seseorang menulis nama Nabi Muhammad, maka diiringi dengan tulisan solawat dan salam atas beliau. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tentang solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang sighat ataupun kata-kata solawat dan salam atas Nabi. Maka ada ucapan-ucapan atau kata-kata yang telah dituntunkan oleh beliau. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mas'ud Ansori bahwa Bashir bin Sa'ad berkata, "Kami disuruh oleh Allah untuk mengucapkan solawat atas Anda, wahai Rasulullah. Maka bagaimana caranya kami mengucapkan solawat itu?" Rasulullah kemudian terdiam hingga kami merasa terlanjur kenapa ada yang menanyakan demikian. Tetapi kemudian Rasulullah bersabda, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wassalamu kama qad alimtum." Maka Nabi menjawab setelah ditanya oleh para sahabat bagaimana sighat atau kata-kata solawat atas beliau. Maka beliau mengucapkan seperti yang telah saya sampaikan tadi.
Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hal tentang salawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui akan keutamaan dan keagungan daripada ucapan salawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita bisa mengamalkannya lebih giat dan ringan hati dan lisan untuk mengucapkannya. Semoga bermanfaat.

0: Dari Jalan Bramasalah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Itu tidak sesuai dengan kondisi realnya di lapangan. Biasanya dapat bantuan, tapi kok ini jadi karena desilnya ada di 10 jadi enggak dapat bantuan.
2: Enggak bisa turun itu kan sana api tinggal di sini ada yang menyelamatkan tadi. Ada yang menyelamatkan dari sini tadi kayaknya. Damkar atau apa? Ada orang kok sebelum damkar datang.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Kebakaran hebat melanda bangunan kos dan lokasi usaha pengrajin sofa di Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta kemarin. Dua orang dikabarkan mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.
2: Tapi ada beberapa pekerja tadi yang menyelamatkan diri, ada yang kena luka juga di tangannya. Itu nggak ada satu menit sudah langsung besar.
3: Kebakaran melanda sebuah bangunan kos sekaligus lokasi usaha kerajinan sofa yang berlokasi di Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Peristiwa ini menghanguskan bangunan beserta isinya dan menimbulkan korban luka sebanyak dua orang yang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Panti Waluyo dan Yarsis. Keduanya mengalami luka bakar di atas 10%. Salah satu saksi mata penghuni kos yang menyaksikan langsung peristiwa kebakaran, Eko Rahmanto, mengatakan bahwa api cepat sekali membesar karena lokasi yang berisi bahan mudah terbakar. Tidak hanya satu menit, menurutnya api sudah mampu membakar hampir keseluruhan bangunan. Dirinya juga membenarkan adanya dua korban luka karena sempat terjebak di lokasi kebakaran.
2: Saya tahu langsung, soalnya kan aku jalan di pojok sini ada asap tinggi, saya sudah pasti tahu, ini pasti kesini, langsung aku kesini. Tapi ada beberapa pekerja tadi yang menyelamatkan diri, ada yang kena luka juga di tangannya. Itu nggak ada satu menit sudah langsung besar. Kemungkinan di atas.
4: Nggak bisa turun.
2: Itu kan sana api tinggal di sini ada yang menyelamatkan tadi. Ada yang menyelamatkan dari sini tadi kayaknya. Damkar atau apa? Ada orang kok sebelum damkar datang.
5: Berarti sempat terjebak gitu ya?
2: Kayaknya iya, di atas terjebak. Soalnya kan mau keluar ke sana nggak bisa. Ya kalau lompat nggak berani pasti. Ada yang anu tangga tadi ke situ.
3: Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardi merasa sangat prihatin dengan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan kos serta lokasi usaha pengrajin sofa. Dirinya memastikan akan terus mengawal pemulihan kedua korban hingga mendapatkan penanganan yang baik di rumah sakit.
6: Saya turut prihatin, hari ini saya akan jenguk untuk anaknya yang ada di sana, Panti Waluyo itu segera, semoga tidak terjadi masalah. Ini kita cek korbannya, punya warga Surakarta, jadi lagi bermain di sana, memang ini workshop usaha ini baru dapat order, tapi ada kecelakaan kerja.
3: Dari dugaan sementara, kebakaran bermula ketika salah seorang anak karyawan bermain api dengan membakar busa. Meskipun begitu, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran yang merugikan pemilik mencapai 100 juta rupiah tersebut. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Atap bangunan kelas di Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, ambrol pada Senin 24 Agustus dini hari. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun kejadian itu menjadi catatan yang dan perhatian serius bahwa infrastruktur yang rusak mengancam siswa dan guru.
7: SD Negeri 3 Karanganyar Sambung Macan, kelas itu kan sudah tidak layak untuk belajar mengajar. Yeah. Kemudian hari Senin kemarin malah untuk atapnya sudah roboh. Dan hari
8: atap bangunan kelas di Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Karanganyar, Dukuh Bulu RT 2 RW 1 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, ambrol pada Senin 24 Agustus sekitar pukul 3 dini hari. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Pasalnya, insiden runtuhnya atap terjadi di luar jam kegiatan belajar mengajar KPM dan ruang kelas tersebut sudah dikosongkan oleh pihak sekolah jauh sebelum kejadian. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui Kapolsek Sambung Macan AKP Warsino mengonfirmasi kejadian tersebut. Pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan langsung menuju ke lokasi bersama Pamapta serta tim Inavis Polres Sragen untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. AKP Warsino menjelaskan pihak sekolah sebenarnya sudah mengantisipasi potensi bahaya tersebut. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, kondisi kuda-kuda dan atap bangunan yang didirikan sekitar tahun 2013 itu dinilai sudah sangat lapuk dan membahayakan. Sebagai langkah antisipasi, ruang kelas dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar murid sejak beberapa bulan terakhir.
7: Antara kelas 4-5 katanya. Memang dari dulu memang dikosongkan, Mas. Ruang kelas itu dikosongkan karena atapnya mulai roboh, otomatis tidak digunakan lagi. Untuk korban juga otomatis nggak ada. Belajar mengajar otomatis kan tidak ada, Mas.
8: Lebih lanjut, AKP Warsino menambahkan bahwa pihak sekolah telah mengajukan usulan rehabilitasi gedung sekolah pada anggaran revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 sejak 20 Juli 2026 lalu. Naas, sebelum proses perbaikan dimulai, atap bangunan tersebut sudah lebih dulu ambrol. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Sukesno, mengonfirmasi kejadian ambrolnya atap SDN 3 Karanganyar Sambung Macan. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden itu. Langkah antisipatif yang diambil pihak sekolah dengan memindahkan siswa ke ruangan lain jauh sebelum kejadian terbukti krusial dalam mencegah bahaya.
4: Dan ruang itu ruang kelas 2 dan 3 dan dikosongkan, sudah dikosongkan.
8: Oh, ruangnya kosong.
4: Sudah dikosongkan, siswa sudah dipindah ke ruang yang lain sejak tahun ajaran baru kemarin. Besok itu jam 2, itu salah satunya kuda-kudanya yang sing ambrol satu di kuda-kudanya. Karena kudanya ambrol berarti kan gendengnya juga dong rontoki lah. Satu ruangan. Tidak ada, dan memang juga sudah dikosongkan.
8: Saat ini kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas terkait guna memastikan area di sekitar lokasi reruntuhan aman dan tidak membahayakan aktivitas di sekitar sekolah. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Desa-desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sonto berikut menerangkan laporannya untuk Anda.
5: Totalnya di Desa Telogowatu 160 tangki, di Desa Tegal Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorejo sudah 166 tangki.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi, dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
5: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
9: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 kakak, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
10: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak itu.
9: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program PAMSIMAS, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggaran pembangunan rumah singgah Dinas Sosial Karanganyar diusulkan pada APBD 2027 mendatang. Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Karanganyar, Sawiji Hartanto menjelaskan, aset tanah dan gedung bekas sekolah dasar yang sudah tidak difungsikan itu kini telah diserah terimakan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada pihak Dinas Sosial.
11: Itu rencana kita juga tahun 2027 yang di bekas SD4 itu.
12: Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah menetapkan lokasi pembangunan fasilitas penampungan sementara atau rumah singgah untuk warga kurang mampu, orang terlantar, anak jalanan hingga ODGJ yang menghadapi krisis sosial di Karanganyar. Tempat rehabilitasi sosial tersebut dipastikan bakal memanfaatkan lahan dan bangunan bekas SD Negeri Karanganyar 4 yang berada di dekat kawasan Rumah Sakit Umum Daerah. Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Karanganyar, Sawiji Hartanto menjelaskan, aset tanah dan gedung bekas sekolah dasar yang sudah tidak difungsikan tersebut kini telah diserah terimakan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada pihak Dinas Sosial. Penetapan lokasi ini dilakukan setelah Dinas Sosial melakukan survei di sejumlah titik, termasuk kawasan belakang gedung wanita serta area sekitar Polres Karanganyar. Pemilihan bekas gedung SD Negeri Karanganyar 4 didasari pertimbangan aksesibilitas lantaran lokasinya berada tepat di tepi jalan utama serta berada di sebelah selatan RSUD Karanganyar. Posisi yang berdekatan dengan rumah sakit daerah tersebut dinilai sangat vital untuk mempercepat rujukan medis bagi para penghuni rumah singgah yang memerlukan penanganan kesehatan secara mendesak.
11: Pertimbangannya kan aksesnya lebih mudah karena pinggir jalan. Selain itu kan juga dekat dengan rumah sakit, lalu ada nanti tindakan medis yang lebih cepat.
12: Lebih lanjut, Sawiji menuturkan saat ini proyek rumah singgah masih berada dalam tahap perencanaan teknis serta penyelarasan berkas pengalihan aset. Menurutnya, Dinas Sosial Karanganyar juga akan menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menghitung besaran total anggaran renovasi fisik bangunan.
11: Kemarin hasilnya sudah diserahkan ke kita, ini proses perencanaan. Kemarin. Mungkin nanti kita sedang dengan PU untuk menghitungnya mungkin jumlahnya.
12: Adapun dikarenakan masih memerlukan proses perencanaan dan penghitungan struktur bangunan, pengusulan alokasi anggaran pembangunan rumah singgah tersebut diproyeksikan baru akan diajukan ke pemerintah daerah pada APBD Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2027 mendatang. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Tingginya angka kelebihan berat badan pada kalangan pelajar kini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan data Yayasan Gita Pertiwi, tercatat puluhan persen siswa tingkat dasar dan menengah pertama di Kota Bengawan masuk dalam kategori obesitas.
13: Metodologi ada pengumpulan kemudian dianalisis gemuk obesitas 30,9%.
14: Hasil riset yang dirilis oleh Yayasan Gita Pertiwi mengonfirmasi 30,9% pelajar SD dan SMP di Kota Solo mengalami obesitas. Analisis medis tersebut didapatkan setelah memantau kondisi fisik dari 330 responden yang tersebar di 11 sekolah negeri maupun swasta selama 1 tahun. Direktur Program Yayasan Gita Pertiwi, Tete Eka Sasanti mengungkapkan, tingginya angka obesitas tidak semata-mata dipengaruhi oleh jenis jajanan di kantin. Penilaian kecukupan gizi anak harus dikalkulasi secara komprehensif dengan melihat kebiasaan harian di luar jam pelajaran.
13: Kita tidak bisa hanya melihat dari apa yang tersedia di sekolah, makanan yang tersedia di sekolah, di kantin maupun di sekitarnya maupun MBG-nya. Dari sebelah sekolah ada beberapa sekolah yang sudah mendapat MBG juga. Nah, kita belum sampai, kita ingin mengetahui sejauh mana pengaruh apa yang menyebabkan itu. Yang kita lihat adalah dari pola konsumsi dari dia bangun tidur sampai tidur kembali.
14: Menyikapi temuan tersebut, Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dimas Teguh Saputra menyebut, gaya hidup pasif atau kurang gerak sebagai salah satu pemicu utama. Guna menekan angka obesitas, pihaknya kini secara masif mengencarkan program edukasi pengasuhan bagi orang tua murid.
15: Tidak hanya sekolah, tidak hanya kantin, tidak hanya begitu, ternyata orang tua, makanya kami mulai galakkan parenting. Ada edukasi terkait pola hidup sehat, pola makan, dan sebagainya. Tadi di tengah pembicaraan kan saya sampaikan, ketika di sekolah ini sehat, tapi orang tua pulang jajak es krim, mampir di sebelah, apa jadinya anak?
14: Keselarasan edukasi gizi antara pihak sekolah dan lingkungan keluarga diyakini menjadi kunci utama percepatan penurunan angka kelebihan berat badan. Sinergi ini dipastikan mampu membentuk pola hidup aktif guna membentengi masa depan generasi muda dari berbagai ancaman penyakit tidak menular. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: RRI Surakarta menggelar RRI Fest 2026 dengan beragam kegiatan olahraga, sosial, seni hingga bintang radio dalam rangkaian peringatan Hari Radio. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi RRI dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat kedekatan dengan pendengar di Solo Raya.
16: Nah, di dalam kegiatan RRI Fest ini ada beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama,
17: RRI Surakarta kembali menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio tahun ini. Beragam kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, hingga ajang bintang radio disiapkan dengan melibatkan masyarakat Solo Raya. RRI Fest merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar serentak oleh seluruh satuan kerja RRI di Indonesia. Kepala RRI Surakarta Iwan Martono mengatakan, sejumlah kegiatan telah disiapkan hingga puncak peringatan Hari Radio pada 11 September mendatang. Kegiatan tersebut antara lain jalan sehat, donor darah, anjang sana ke panti asuhan, serta penyelenggaraan bintang radio.
16: Nah, di dalam kegiatan Nery Fest ini ada beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan olahraga, misalnya kita ada jalan sehat, itu akan kita laksanakan di bulan September sebelum Hari Radio tanggal 11 September. Kita juga ada kegiatan terkait dengan sosial kayak donor darah, ada juga kita ke bakti sosial, anjang sana ke beberapa panti asuhan, dan juga kita melaksanakan kegiatan bintang radio.
17: Selain kegiatan tersebut, RRI Surakarta juga menyiapkan berbagai pagelaran yang melibatkan masyarakat, diantaranya wayang orang dan ketoprak. Setidaknya 500 masyarakat ditargetkan terlibat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Pada puncak Hari Radio 11 September mendatang, RRI Surakarta akan menggelar upacara bendera pada pagi hari, dilanjutkan upacara penyulutan obor Tri Prasetya. Ketua RRI Fest 2026 Aditya Wardana mengatakan, RRI Fest menjadi ruang kolaborasi antara RRI, masyarakat, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan di sejumlah bidang.
18: Ini adalah salah satu bentuk sinergi yang bisa dilakukan RRI dengan masyarakat, dengan pemangku kebijakan, agar sinergisitas antara lembaga ini bisa terus berjalan, bisa memberikan satu hal yang menarik bagi masyarakat, bagi pendengar, dan tentunya juga kolaborasi yang sangat akrab ini akan terus bisa terjalin dengan baik dan tentunya akan bermanfaat ke semua pihak.
17: RRI Surakarta berharap RRI Fest tidak hanya menjadi rangkaian peringatan Hari Radio, tetapi juga memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberi manfaat dan juga membuka ruang kolaborasi. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Grebek Mulut dan Puncak Sekaten Keraton Kasunanan Surakarta digelar pada Rabu 26 Agustus 2026. Pantauan RRI kemarin banyak wisatawan dari wilayah Surakarta bahkan luar kota seperti Jogja, Ponorogo hingga Semarang yang kecele.

0: B1960 berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gamelan dibunyikan di pagongan Masjid Agung 19 hingga 25 Agustus 2026. Namun ada beberapa wisatawan yang hendak menyaksikan tradisi puncak sekaten harus kecele, seperti yang dialami Nyonya Parti Wardoyo, 66 tahun yang datang bersama cucunya. Warga Sukoharjo itu menjelaskan, ia sengaja memanfaatkan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja untuk melihat tradisi sekaten. Pasalnya sudah sejak lama tidak melihat sekaten karena tradisi sekaten menarik untuk disaksikan.
1: Pertama ini puncak dekat aku nggak pernah. Ya pernah sih dulu tahun-tahun yang lalu. Ya semuanya menarik sih. Ya cuma main-main aja.
2: Mau lihat kudungannya?
1: Iya, mak inginnya gitu, tapi katanya besok kudungannya. Nah, sebetulnya ini tuh Maulid Nabi hari ini, tapi nggak tahu, entah kenapa kok jadi besok. Banyak yang kecewa ini.
0: Dia menjelaskan menemui beberapa wisatawan yang kecele karena datang ke Masjid Agung Solo pada Selasa siang. Mereka berasal dari Jogja, Ponorogo, hingga Klaten. Wisatawan luar kota biasanya datang rombongan.
1: Kalau aku cuma deket tak enggak?
3: Kalau ibu?
1: Enggak, ngomong. Ngomong, udah pada masuk. Bumine udah masuk, mulang semuanya.
0: Dia menjelaskan, melakukan aktivitas di Masjid Agung Solo bersama cucunya sebelum pulang ke Sukoharjo. Nyonya Parti menghabiskan waktu liburan sambil menunggu agak sore agar tidak kepanasan saat perjalanan pulang. Hal serupa dialami warga Solo, Arni, 57 tahun, berkunjung ke Masjid Agung Solo dengan mengajak 6 anggota keluarganya. Salah satunya budenya dari Mojokerto yang ingin menyaksikan gamelan sekaten Solo dan gerbek maulud.
4: Ya enggak apa-apa, yang penting kan ini budenya udah nyampe sini, udah lihat gamelan udah apa-apa. Ya sebenarnya harusnya dua-duanya, tapi ternyata masih besok.
0: Dia mengurungkan niat untuk menyaksikan puncak acara sekaten hari ini karena saudaranya sudah pulang Mojokerto. Dia mengatakan pernah menyaksikan tradisi sekaten, namun sekaten dahulu lebih ramai pengunjung jika dibandingkan sekaten 2026. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
5: Fokus hari ini. Saudara Dinas Sosial Dinsos Pemkab Sukoharjo memberikan penjelasan terkait maraknya keluhan masyarakat yang keberatan atas hasil penetapan peringkat DISIL atau pengkelompokan kemiskinan. Sebab penetapan peringkat tersebut berpengaruh terhadap penerimaan bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat. Tentang pengkelompokan kemiskinan selengkapnya terangkum dalam laporan utang fokus berita RRI Surakarta pagi ini, disampaikan Edwi Puryono.
6: Masyarakat itu secara aktif melakukan pemutakhiran untuk dirinya sendiri paling tidak. Karena kemarin itu kami mendapatkan...
7: Saudara Dinas Sosial Dinsos Pemkab Sukoharjo memberikan penjelasan terkait maraknya keluhan masyarakat yang keberatan atas hasil penetapan peringkat desil kesejahteraan ekonomi. Sebab pemeringkatan tersebut berdampak langsung pada kelayakan penerimaan bansos dari pemerintah. Sejumlah warga mendapati status ekonomi mereka berada di desil atas atau tingkat kesejahteraan tinggi, padahal kondisi real di lapangan menunjukkan sebaliknya. Penetapan desil 5 hingga desil 10 secara otomatis menggugurkan hak masyarakat untuk mendapatkan bansos dari program pemerintah. Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengakui jika pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan desil. Salah satu alasannya, warga tersebut sebenarnya berpeluang mendapatkan beasiswa pendidikan, akan tetapi karena desil atas mereka tidak bisa mengumpulkan data pendukung.
6: Jadi orang dinyatakan dia ada di desil 10, berarti asumsinya yang bersangkutan ini dinilai secara status ekonomi nasionalnya dia mampu. Tetapi data itu kan berubah ya, bisa dinamis gitu. Pada kondisi-kondisi tertentu yang saat ini itu dia ada di desil 10 sesuai dengan sistem, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kondisi realnya di lapangan. Banyak yang terjadi begitu kan, yang akhirnya biasanya dapat bantuan, tapi kok ini jadi karena desilnya ada di 10 jadi nggak dapat bantuan.
7: Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiyati juga mengatakan sejumlah warga

0: mengaku kondisi ekonominya masih serba terbatas saat melakukan pengecekan justru tercatat berada di desil 9 bahkan 10 yang identik dengan kelompok masyarakat mampu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terutama karena status desil menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bansos atau program lain dari pemerintah. Meski demikian, Yunia Wahdiati menegaskan data sosial ekonomi bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, data yang ada dalam sistem belum tentu selalu mencerminkan kondisi terkini setiap keluarga.
1: Dari proses pemutakhiran itu belum tentu yang bersangkutan akhirnya desilnya turun. Oleh karena itu, kalau memang yang bersangkutan itu kondisi realnya adalah belum mampu, siapkan data dukung yang sesuai, yang memang harus diinput sesuai dengan permintaan yang ada di sistem begitu. Kadang-kadang itu kita kelupaannya begini. Sebelumnya orang keluarga ini adalah keluarga mampu, sehingga mereka pakai listriknya yang 2000 watt ya misalnya begitu ya. Nah, pada saat kondisinya itu menjadi tidak mampu.
0: Sementara itu untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinsos membuka mekanisme pemutakhiran data bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan status desil yang tercantum dalam DTSEN. Pemutakhiran data dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa dan kelurahan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu dan bukti lain yang relevan. Hanya saja perubahan data tidak bisa langsung terlihat karena harus melalui proses verifikasi dan pengolahan dalam sistem nasional. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Untuk mengantisipasi pembengkakan APBN, sistem desil atau sistem kelompokan masyarakat dalam DITISEN atau sistem integrasi data lintas kementerian merupakan langkah tepat pemerintah untuk memastikan bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran, adil, dan transparan. Untuk mengetahui seperti apa langkah tepat sasarannya, berikut komentar pagi ini disampaikan oleh Agus Yoga pada komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Sistem desil atau sistem pengelompokan masyarakat dalam DTSEN atau sistem integrasi data lintas kementerian merupakan langkah besar pemerintah untuk memastikan bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran, adil, dan transparan. Dengan adanya sistem ini, penentuan penerima bantuan tidak lagi berdasarkan perkiraan, tetapi menggunakan data yang lengkap dan terukur. Untuk diketahui, pemerintah memberlakukan desil untuk beragam jenis subsidi seperti penggunaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, hingga proses masuk sekolah jalur afirmasi sebagai upaya agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, kebijakan tersebut tentu dilakukan untuk mengantisipasi pembengkakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Pada dasarnya, subsidi itu diberikan kepada masyarakat yang paling tidak mampu, sehingga masyarakat yang sudah dianggap mampu semestinya tidak perlu subsidi. Berpandangan kriteria antara masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat mampu bisa bergeser atau bisa adjustable, sehingga kondisi itu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah karena juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal. Sehingga jika fiskal terbatas, otomatis subsidi juga harus lebih skala prioritas dan ketat kriteria yang mendapatkan subsidi supaya APBN tidak membengkak. Tak dapat dipungkiri, anggaran untuk subsidi yang ada pada saat ini sebenarnya memang otomatis mengalami peningkatan karena harga biaya energi yang terkerek di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Oleh karena itu, di tengah kondisi tersebut, semestinya subsidi yang dialokasikan harus lebih tepat sasaran. Dengan mengencangkan kebijakan subsidi berdasarkan desil-desil tertentu, diharapkan tidak terjadi inclusion error atau exclusion error. Dengan kata lain, diharapkan subsidi bisa benar-benar menjadi lebih tepat sasaran. Demikian komentar.
2: Pasar Gede Solo bukan hanya menyimpan wisata kuliner yang menyenangkan, namun juga menjadi sebuah tempat satu tujuan dalam pusat grosir buah yang menghubungkan hasil panen dari berbagai daerah dengan kebutuhan masyarakat. Beroperasi selama 24 jam, pasar ini menerima pasokan buah dari sejumlah wilayah sebelum kembali didistribusikan ke seluruh raya hingga luar daerah. Berikut lengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
4: Bahkan kita saat ini itu ketika sudah bicara masalah harga, itu kebetulan saat ini ketika program pemerintah yang begitu berjalan, tidak ada harga yang minimal. Ya, berkah buat petani.
5: Di tengah denyut kota Solo, Pasar Gede tidak hanya menyimpan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di salah satu sudut pasar, tumpukan jeruk, semangka, dan melon menjadi penanda perjalanan panjang buah-buahan dari berbagai daerah sebelum akhirnya sampai ke tangan masyarakat. Jeruk misalnya datang dari Prastagi, Bali, hingga Malang. Sementara semangka dipasok dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan Lampung. Melon pun didatangkan dari Ngawi. Salah seorang pedagang buah di Pasar Gede, Saifu, mengatakan sebagian pasokan buah bahkan menempuh perjalanan selama 3 hingga 4 hari. Karena perjalanan dan waktu kedatangan tidak selalu dapat dipastikan, aktivitas perdagangan buah di kawasan ini berjalan nyaris tanpa mengenal waktu. Pasar buah di Pasar Gede menurutnya melayani perdagangan selama 24 jam. Saat kendaraan pengangkut buah datang, buah langsung dapat dibongkar dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
4: Kalau ini dari Medan langsung dengan truk. Kalau dari Semangka kita ngambilnya dari agen yang besar. Tidak langsung truk, tapi lewat mobil-mobil raga atau yang sampai. Tapi dilangsir.
6: Dilangsir, oh ya gede-gede itu ya Pak? Oh.
4: Karena sini 24 jam on time, jadi tidak akan ditutup. Tapi sewaktu-waktu datang langsung siap.
5: Dari Pasar Gede, buah-buahan kemudian bergerak menuju berbagai wilayah. Tidak hanya untuk pedagang di seluruh raya, sebagian pasokan juga menjangkau Purwodadi hingga Pacitan. Saat ini permintaan juga datang dari para pemasok yang mengambil buah untuk kebutuhan dapur program makan bergizi gratis. Bagi Saiful yang telah sekitar 25 tahun berdagang, menjaga kualitas menjadi bagian penting dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan. Sebab perdagangan buah juga menyimpan resiko, terutama kerusakan akibat perjalanan dan keterlambatan distribusi. Resiko serupa juga dirasakan para pekerja. Kijan, salah seorang pekerja yang telah lebih dari 9 tahun bekerja di Pasar Gede. Setiap hari mulai bekerja sejak pagi untuk menata dan menyortir buah. Buah yang terlambat datang atau terkendala kondisi cuaca dapat mengalami kerusakan dan menambah pekerjanya.
6: Tapi bekerja dari jam berapa, Pak?
7: Aku jam 6.
6: Jam 6 sampai sore.
7: Iya.
6: Jam?
7: Jam 4 dan jam setengah 5.
6: Kerjaannya apa, Pak?
7: Hah?
6: Kerjaannya apa, Pak?
7: Ya ini, kayak ini, nata-nata nih.
6: Oh, nyortir gitu ya?
7: Nyortir.
6: Banyak yang, gimana, Pak? Banyak rusak atau gimana?
7: Dari sana terlambat ya banyak rusak.
5: Di balik warna-warni buah yang memenuhi lapak, Pasar Gede menyimpan mata rantai panjang perdagangan. Dari kebun, perjalanan truk dan kendaraan pengangkut, tangan pedagang hingga para pekerja yang menyorter setiap komoditas. Pasar ini pun terus hidup sebagai salah satu pusat grosir buah di Solo. Sebuah ruang ekonomi yang mempertemukan hasil bumi dari berbagai daerah dengan kebutuhan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perdagangan setiap hari. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
2: Demikian rangkaian warta pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dinsos Pemkab Sukoharjo memberikan penjelasan terkait maraknya keluhan masyarakat yang keberatan atas hasil penetapan peringkat desil. Kebakaran hebat melanda bangunan kos dan lokasi usaha pengrajin sofa di Kelurahan Pajang, Labian, Surakarta. Saya Aditya Marana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pro Satu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya dulu untuk pendengar yang baru saja bergabung dalam siaran kami? Kami hadir untuk di hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Program Surakarta pagi ini. Apa kabarnya dulu yang sedang mobile untuk pagi hari ini menuju tempat aktivitas Anda? Setelah kemarin ada libur Maulid Nabi, aduh luar biasa nih ya. Agak-agak menyenangkan nih. Powerful sekali untuk hari ini walaupun sudah di akhir pekan. Bukan di akhir pekan sih ya, di tengah-tengah pekan. Kemudian di akhir bulan pastinya semangatnya tetap on fire juga. Dan saya masih hadir untuk menemani Anda pendengar pagi ini dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang tentunya juga Anda bisa bergabung dalam siaran kami pagi ini. Nanti kita akan berbincang terkait dengan pengkelompokan bansos seperti apa sih sebenarnya, karena kita tahu dengan adanya kegiatan survei dari BPS, Sensus Ekonomi, ini akan berpengaruh terhadap desil-desil yang selama ini ada. Nah, berbicara dengan hal tersebut nanti kita akan perbincangkan bersama narasumber kami, ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Dr. Junia, yang akan kami ajak ngobrol di jam 8 pagi nanti. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasi harga-harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa. Pagi ini kita akan coba update dari dua pasar yang berbeda. Jadi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro Satu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau rindu-rinduan dulu bareng Roni Parulian dengan Angin Rindu. Selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat, tetap bersama kami di Pro Satu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Dari Sabrina Leonard dengan single yang dipopulerkan oleh Yovi and Nuno. Nah, kali ini kembali takkan terganti satu single yang memang menarik banget ketika dibawakan oleh Sabrina Leonard. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang baru saja mobile untuk pagi hari ini, apa kabarnya? Hati-hati di jalan walaupun di beberapa titik masih terlihat lengang ya. Namun beberapa saat lagi pasti akan juga penuh juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, pagi ini kita punya update informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok. Ada Pak Parimin. Selamat pagi, Pak Parimin dari Pasar Nusukan. Semangat nih. Pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baik. Dengan Aditya, Pak, di Pro 1.
1: Mas Aditya, ya. Yeah.
0: Pak, kita mau cek dulu nih harga kebutuhan pokok pagi ini. Harga gas sembako seperti apa nih, Pak Parimin?
1: Oh, ya. Pertama kali di daerah Pasar Nusaan cuacanya ya sedang ya. Nggak patek dingin, nggak patek sumuk.
0: Cerah ini, Pak, ya?
1: Pas-pasan.
0: Oke, ya, baik. Pas-pasan.
1: Baca, terus pasti banyak.
0: Ya, silakan, Pak Parimin.
1: Ya. Ini kan saya kebetulan pas nyokot roti O yang lagi viral itu
0: enak. Oh, enak sekali ya. Tambah teh panis ya, ini ya. Oke. Siap.
1: Gono satu.
0: Nggih.
1: Sampean satu.
0: Oke. Satu-satu sama Pak Gono ya. Oke.
1: Iya, Pak Gono. Oh, iya, apa tenan apa itu.
0: Tunggu. Baik.
1: Saya lanjut ya, Kak.
0: Nggih, lanjut Pak Parimin.
1: Saya awali dari harga cabai merah besar itu harganya Rp24.000, buat murah.
0: Murah ini?
1: Terus rawit merah, namanya cabai seret, itu Rp52.000. Terus rawit putih, Rp22.000.
0: Iya.
1: Terus cabai tampar, Rp35.000. Terus hijau besar batas semasem, itu Rp25.000. Terakhir buat lalapan 40 Pak Mahalin, buat lalapan.
0: Lalapannya 40 ya nih Pak ya, per kilo ya. Oke.
1: Okay. Ya, tentang cabai jadi harganya sedang-sedang. Nggak mahal, nggak murah, pas-pasan tuh. saya lanjut, masuk ke gula Kak.
0: Gula harga pasir, gula pasir ini Pak ya, seperti apa Pak?
1: Ya. Per kilo 17.000, yang gula aku ya biasa 19, yang rose brand ya 18,5 biasa. Stabil ini gula. Terus sekarang masuk ke tepung. Tepung juga stabil. Yang curah itu 9.000 per kilo. Terus cokro kembar segitiga biru itu 12.000. Lebih empuk itu. Terus masuk kacang Kak. Kacang ya, tanah itu turun sedikit. Biasanya 42, ini 40 udah dapat. Turun sedikit. Terus kacang hijau masih panggah 34 per kilo super. Terus kacang kedelai putih itu 12,5 buat bahan tahu dan tempe itu Kak.
0: Iya.
1: Masuk, wah ya tetap pergi kendelan gue saya sebentar ya, tak ambil kontak.
0: Oh baik, baik.
1: Ya, pada jabat kontak. Kendelan gue sana Kak, sampai ini. Kang parkir kan kerap sama saya. Pak Parimin masuk ini ya, mau butuh apa Pak? Ini mau survei harga beras kendelan gue.
0: Iya.
1: Per kilo rojo lele 18.000, rojo sempat itu 16.500, sempat biasa 15, terus yang paling ringan 14,5. Jadi beras Jawa Bentang, beras murah. Terus balik arah ya Kak, ya, ke arah mana ya? Tapi sana kemarin saya sore di sana di Pisang Kepok itu sama kopi klotok itu di sana. Wah, di sana murah-murah.
0: Maknyus ya. Baik.
1: Di sana ada pendek wangi, ya 18.000 sama.
0: Amarat sore ini.
1: Balik ke Solo Kak. Solo ya mau goreng-goreng ini. Minyak tanah, minyak goreng per kilo Rp20.000. Terus minyak yang bermerek Sanko Bimol itu masih bangga 24 per liter. Terus yang 2 literan 46. Masuk ke Brambang Bombay ya Kak.
0: Baik.
1: Brambang Bombay 26 per kilo, gula Jawa yang super 24, yang biasa 22. Sekarang masuk Brambang biasa Kak, Brambang merah. Brambang merah per kilo 32 Kak, itu super tuh pilihan. Terus bawang putih per kilo 36. Cutting bawang besar-besar. Sekarang terakhir Kak.
0: Iya, silakan Pak Parimin terakhir.
1: Telur kuningannya dua ada.
0: Wah, keren nih.
1: Tapi sedikit kan. Nanti buat sarapan pagi cocok. Sekarang model saya kayak sekarang anu, sarapannya telur.
0: Oh iya, untuk protein tinggi nih, Pak.
1: Telur rebus itu sudah membudaya di daerah sekitar Nusa semua ya. Telur, telur, telur, telur apa sarapannya telur ya. Saya Rati O gitu. Ya. Saya ke penutup. Di sana tempat restoran Gong Solo Bu ini. Terakhir daging ayam 40, Kak. Daging sapi 135.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, itu Kak. Wah, promosi Kak ya.
0: Silakan Pak Parmin.
1: Ya, pendengar radio setia Pro 1, Pro 4, biasakanlah lanjut buat pasar tradisional. Walaupun udah usia ya hari ulang tahun yang ke-81, biasakanlah tetap lanjut di pasar tradisional. Karena apa? Biar rame bagi-bagi rezeki, Kak. Gitu, Kak. Makasih.
0: Terima kasih, Pak Parimen. Sehat selalu. Selamat pagi. Pak Parimen sudah mengabarkan informasi pagi ini dari Pasar Nusukan Solo, pendengar. Baik. Satu info dari Pak Parimen sudah cukup ya, Pak, ya? Oh, masih ada lagi, ya? Kita mau compare juga. Kita perbandingkan dengan Mbak Ceni, Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Kalau tadi Pak Parimen beberapa komoditasnya stabil, harganya cenderung tidak begitu tinggi ya. Kemudian juga bagaimana yang di Pasar Insinyur Soekarno Mbak Ceni ini, kita akan update juga apakah hampir sama harga-harganya atau seperti apa. Nah, kita akan coba perbandingkan dengan Pasar Insinyur Soekarno pagi ini. Ya, Pak Parimen tadi juga mengabarkan beberapa komoditas seperti telur, kemudian harga minyak goreng juga stabil, harganya tidak terlalu tinggi. Kemudian komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih juga stabil. Yang paling penting itu adalah satu, pendengar, bahwa stok itu ada dan aman di pasaran, itu sudah lebih dari cukup. Dan masalah harga memang beda ya. Mbak Ceni tidak bisa dihubungi, berarti cuma satu saja kita update informasi perakiran cuaca dari BMKG Jawa Tengah hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan hari ini cerah. Kemudian suhu berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar pagi hari ini. Tetap bersama kami menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan Pro 3 dari Jakarta, mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik